kita nggak terlalu memusingkan sebagai suami apakah kita dihargai atau tidak, misalnya gitu. Yang paling penting Allah ridho sama saya dan saya berusaha sekuat tenaga mencari wajah Allah Subhanahu wa taala dalam pernikahan ini gitu loh. Kita sebagai istri itu tadi mencari ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kurang diperhatiin dan seterusnya sekali-kali misalnya gitu. Tapi kita dan selalu doa sama Allah tabaraka wa taala. Jadi memang pernikahan itu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Nah itu. Ya itu dapat itu. Dan ada yang menikah itu kenapa? Karena gue suka sama dia. Karena cinta sama dia. Kenapa lo nikah sama dia? Lucu. Ah, iya. Biasa kan sister-sister gitu. Lucu. Oh, bisa. Masya Allah. Itu. Jadi nggak ada ininya cari, pokoknya lucu gitu. Atau cantik misalnya. Laki-laki ini. Dan dalam proses lupa istikharah. Lalu gak berdoa sama Allah. Gak minta petunjuk. Udah ngebet pengen nikah. Nah itu masuk ke mana? Kedua. Hadirin. Gak pakai billah. Dan gak ada urusannya cari wajah Allah. Dan sebagian orang-orang kayak gitu itu punya resilience dan daya tahan yang sebagian bagus loh. Ditolak sama calon mertua, datang lagi. Nih, pengalaman nih jemaah. Ketawanya itu agak-agak penuh tafsir hadir sekalian. Gitu. Jadi ada kesabar, ada sisi kesabaran di sana. Kan ada banyak, ada kasus-kasus kan berhasil nikah awalnya gak direstui. Tapi pendekatannya sabar. Sabar dalam tanda kutip ya. Lalu lobby-lobbynya sabar. Ketemu calon mertua laki-laki, ketemu calon ibu mertua, segala macam. Akhirnya satu-satu diberesin, berhasil. Tapi selama proses itu tidak ada doa sama sekali. Bahkan dari awal mungkin udah bilang, lo pegang omongan gue akan taklukkan dia. Oh. Itu. Dan bener takluk, dan nikah sama dia. Ada orang-orang kayak gitu yang jago ini. Ini jam terbang udah kelas berat gitu loh. Gak kayak kelas bulu kayak kita-kita ini udah jago-jago. Jadi gue bisa taklukkan dia, tenang aja. Lo tinggal nunggu undangan dari gue. Dapet. Dan bisa jadi gak mulus, coba sana, coba sini, ini sana. Tapi ini semua tentang pride. Semua tentang gengsi. Semua tentang kecantikan. Dan nikahnya cuma ingin hawa nafsu dan seterusnya. Jadi gak ada billah, gak ada minta tolong sama Allah. Dan gak ada lillah. Begitu. Itu poin. Bisnis. Ada banyak orang sangat ulet dalam bisnis. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gitu. Puluhan kali dia coba. Dan akhirnya dia quote-unquote berhasil. Itu apa bukan ada unsur kesabaran. Secara bahasa ya, sabar kan menahan terus bertahan dan lain sebagainya ada, tapi sekalipun nggak pernah doa sama Allah, nggak pernah minta tolong sama Allah. Kenapa dia coba pegangan dia usaha nggak akan mengkhianati hasil? Udah titik, bukan isti'anah minta tolong sama Allah mudahkan dapat, nggak ada itu. Bahkan seringkali sholat bablas demi ketemu klien, nggak sholat Jumat. Gitu.
Dan apa tujuannya? Gak ada cari ridho Allah. Yang penting gue mau kaya. Yang penting gue harus sukses. Bini sama anak gue harus makan. Jadi gak ada billah, gak ada lillah. Itu tadi. Itu poin. Jadi ini real banget di tengah-tengah kehidupan. Atau yang ketiga, sabrun billah wa musta'inun mutawakkil ala, doa tapi tujuannya bukan cari ridho Allah. Gitu. Contoh itu tadi. Ada juga banyak orang masalah uang, masalah posisi, kan itu yang dikatakan oleh para ulama. Ada orang tuh doa dulu sebelum berusaha. Ya Allah, lancarkanlah bisnis saya. Atau ketika mau tender atau presentasi proyek, doa. Tapi tujuannya gak ada ingin mencari wajah Allah. Pengen kaya. Pengen berhasil. Pengen sukses. Sebelumnya doa. Jadi ada orang kayak gitu memang. Kan awalnya mungkin kita bikin, emang ada orang yang billahnya hadir atau billahnya ada, lillahnya gak ada. Real ada. Atau tadi contoh, ada orang dalam konteks menikah, ketika dia ingin nikah dengan si A atau si B, dia doa, dia istikharah. Tapi tujuan dia nikah adalah karena gue cinta sama dia. Karena gue suka sama dia. Titik. Gue ingin hidup sama dia. Sebelum ketemu mertua, sholat dulu. Duha. Gitu. Ya kalau ketemunya jam 11. Kalau ketemunya pada isya, jangan sholat duha. Ya sholat maghrib dong. Gitu. Sama sholat isya. Kan gak nyambung. Ada. Tapi tujuannya tidak ada gambaran dia di benaknya untuk mencari ridho Allah. Intinya adalah persatukan aku dengan dia. Makanya kan itu. Jadi hadir yang mulai kan itu ada kayak gitu. Makanya kan ada orang bilang, ya Allah jodohkanlah aku dengan dia, gitu loh. Dan kalau dia ternyata jodoh dari salah satu hambamu, maka aku pun juga hambamu. Jadi tetap aja ke dia-dia juga, gitu loh. Jadi maksa banget, gitu loh. Itu hadirin. Tapi punya visi mentauhidkan Allah gak ada. Gak ada planning untuk menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada impian atau misalnya atau ada banyak gak orang yang berdoa agar punya anak? Ada. Ketika ditanya kenapa pengen punya anak? Biar ada temennya. Abisan laki gua dinas mulu gitu. Jadi kenapa pengen punya anak? Lakinya dinas. Bukan dalam rangka memiliki generasi penerus yang mentauhidkan dan beriman kepada Allah. Enggak. Jadi enggak ada lillahnya. Tapi billahnya kuat. Doa, minta anak. Tapi semata-mata untuk kepentingan pribadi. Karena ada temannya. Biar enggak kesepian. Ada banyak orang biar enggak kesepian. Ada yang pulang dari lebaranan ke rumah mertua besoknya, mas kita harus program gitu, dan aku akan doa sekuat tenaga untuk punya anak. Kenapa? Aku udah gak tahan ditanya terus sama mamamu gitu. Jadi tujuan alasannya bukan mencari wajah Allah, udah tertekan ditanya terus sama mertua, sama ipar, sama tantenya suami. Kapan punya anak, kapan punya anak, kapan punya anak. Akhirnya pengen punya anak dan doa untuk punya anak. Ada orang kayak gitu.

Salah niat. Salah niat. Dan gak dapat apa-apa. Kan niat Anda cuma pengen ditemenin doang. Ada tuh dia. Tapi nyebelin nih anak gitu loh. Kan yang penting nemenin gitu. Kan yang permintaan Anda tadi. Ya Allah saya pengen punya anak. Suami pergi-pergi terus. Ya udah dapat tuh. Ini real. Ini empat ini tuh real sekali jamaah. Sangat real. Itu poin. Atau yang keempat, lillah tapi kurang billah. Iya kena budunya dapat tapi kurang wa iya kena stain. Contohnya apa? Kayak kita datang ke kajian cari ilmu nafi, nggak doa, nggak minta sama Allah, kurang tawakal. Udah mengandalkan kecerdasan kadang-kadang. Atau kemampuan pemahaman yang tajam. Kurang. Itu tadi. Tujuan pernikahan agar sakinah mawaddah warahmah dan kita bisa baik, kita bisa ini. Tapi kurang sujud, kurang minta. Banyak itu hadirin. Kerja keras ngebangun bisnis, niatnya pengen haji bagus, pengen bayar zakat, tapi sholat suka ketinggalan, kurang doa sama Allah, jarang baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kalau pagi hari zikir pagi petang bablas. Tapi tujuannya oke. Nah orang kayak gini, lemah dia. Lemah. Do'ifun ajiz. Dia lemah dan akan sering gagal. Jadi inilah hal-hal yang sangat kita apa namanya, yang hal-hal yang sangat kita tekankan. Nah kita masuk di poin yang mana nih? Dan kalau kita jujur, kayaknya saya pernah empat-empatnya deh Pak Ustaz. Gitu. Nah, itu. Nah, itu. Berarti emang ini tuh keseharian. Dan ini pentingnya belajar sabar tuh keseharian. Ini kan kita harus rapihkan setiap kegiatan, setiap amal soleh, setiap ibadah, setiap kerjaan, ada lillah, ada billah, dan fillah. Baru berkah. Dan kalau terkesan tidak berhasil dari sisi materi, kita akan berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda poin. Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha mendakwahi Abu Lahab, Abu Jahal semaksimal mungkin, dan fakta menjelaskan Abu Jahal, Abu Lahab sampai meninggal tidak masuk Islam. Apakah artinya Nabi SAW gagal? Enggak. Kenapa? Karena beliau sudah menggabungkan lillah, wabillah, dan fillah. Itu poin. Berhasil dan sabar dakwahin mereka. Dicela Abu Lahab, sabar. Tabban laka alihada jamak tanah. Celaka engkau wahai ponakanku. Cuman gara-gara ini doang. Engkau ngumpulin kita semua. Sabar Nabi SAW. Gak ngebales. Gak nyikat balik. Allah yang turunkan ayat. Tabbat siada abi lahabiu wa tabba. Itu kurang sabar apa? Jadi ini yang kita perlu.

Kalau kita ingin mulia dan kita ingin menjadi hamba yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang-orang yang sabar lillah wabillah. Gitu. Kalau kita mau gagal dan mau dicela dan menjadi orang yang tercela, udah gak usah suka-suka aja. Jadi jamaah yang Allah muliakan, ini poin. Jadi lihat, walaupun kalau pakai bahasa, kalau walaupun seseorang itu diakui kesabarannya oleh ahli dunia, dalam arti ini orang nih ulet, lalu nggak pernah nyerah. Kalau gagal, bangkit lagi, resilience-nya bagus. Daya juangnya top. Tapi kalau tidak ada lillah dan billah, pasti tercela. Dan dia akan gagal dalam kehidupannya. Kalau kita bicara hakikat kehidupan, jamaah. Nah, ini yang membedakan sabar versi iman dan tauhid dan sabar versi dunia. Kalau kita bicara, karena kata sabar ini dipakai di mana-mana. Tapi ketika ahli dunia menjelaskan tentang kesabaran, ini semua tentang daya tahan. Ini semua tentang daya juang. Ini semua tentang jiwa pantang menyerah. Ini semua tentang gak pernah putus asa, gak pernah nyerah. Di kita gak cukup, jamaah. Semua hal-hal tadi harus diniatkan mencari wajah Allah dan harus senantiasa diiringi dengan doa, tawakal, minta pertolongan kepada Allah, munajat kepada Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah, dalam surat An-Nahl ayat 127. Dan bersabarlah, dan kesabaranmu tidak akan berhasil kecuali dengan pertolongan Allah. Dan untuk dapat pertolongan Allah, Anda harus minta pertolongan dan isti'anah billah. Isti'anah itu minta tolong sama Allah. Wa iyyaka nasta'in. Ini gitu loh. Ketika kondisi lagi susah sekarang, jangan lupa. Kita nyari uang bukan hanya sekedar memperbaiki kualitas hidup, tapi cari ridho Allah. Dan uang itu digunakan di jalan yang Allah ridhoi, untuk nafkahin diri pribadi, untuk nafkahin keluarga, biar bisa infak sedekah, biar bisa bantu dakwah, dan jalan-jalan kebaikan, biar bisa kasih fakir miskin, biar bisa zakat, biar bisa haji, biar bisa umroh. Dan pada saat kita mencari rizki, daya juang kita harus diiringi dengan isti'anah, minta tolong sama Allah. Minta rizki yang halal, minta rezeki yang baik, minta kemudahan, itu semua. Itu baru dia seorang yang sabar. Kalau cuma ngandelin daya tahan, hanya mengandalkan daya juang, ada banyak orang yang gak percaya Allah punya daya juang yang kuat. Tapi apakah dikatakan sabar? Tidak. Dan kalau dia berhasil, hanya berhasil secara materi. Gak akan dapat keberkahan, gak akan dapat pahala, gak akan dapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau dia berhasil secara duniawinya, istidraj, itu diulur, diangkat untuk dijatuhkan.
Jadi sekali lagi ini, dia gak akan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Dia gak akan mendapatkan ma'iyah, kebersamaan Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gak akan dapat pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia gak akan mendapatkan tercinta Allah. Allah berfirman surat Ali Imran 146, Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang sabar. Hanya sebatas gigi, tangguh, punya daya juang, gak akan mendapatkan cinta Allah. Untuk mendapatkan cinta Allah, Anda harus berdoa, Anda harus tawakal, Anda harus berserah diri, dan cari wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu poin. Allah berfirman surat An-Nahl 126, Walain sobartum lahuwa khairun lisobirin. Dan kalau Anda sabar, sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi kalau sabar pasti yang terbaik. Sabar pasti lebih baik. Walaupun terkesan gak dapat apa-apa. Sebaliknya, hanya mengandalkan daya juang, daya tahan, semangat pantang mundur, lalu kita mendapatkan keinginan kita, belum tentu itu baik buat kita. Kenapa? Karena kita lupa lillah sama kita lupa billah. Dapat nih sosok yang kita inginkan untuk jadi pasangan hidup kita, kita bisa nikahi dia atau dia menikahi kita, belum tentu itu yang terbaik. Walaupun perjuangannya alot, perjuangannya panjang, akhirnya berantakan rumah tangga. Sakinah mawaddah gak dapat. Ketika dicek, gak doa sama Allah. Gak minta pertolongan kepada Allah. Dan tidak mengharapkan wajah Allah. Sama, uang dapat, dia jadi kaya, atau dari tadinya susah jadi middle class, tetapi hambar. Keluarga, rumah tangga gak solid lagi. Gitu. Tanpa terasa, lifestyle berubah. Pola hidup berubah, jadi jauh dari Allah. Dulu pas gak punya uang, rajin ke masjid. Sekarang enggak. Ketika dicek, karena ketika dia menginginkan uang, tidak ada lillah. Dan tidak minta pertolongan kepada Allah. Ngandelin kemampuan, ngandelin pengalaman, ngandelin advisor-advisor. Ya, itu bagus, tapi kalau hanya itu tidak cukup. Kan kita ingin agar itu yang terbaik buat kita. Itu yang terbaik buat kita. Dan kita gak akan mendapatkan pahala unlimited. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang-orang sabar akan disempurnakan tanpa batas. Unlimited. Kapan? Lillah wabillah. Wadan fillah, itu tadi. Nah ini pelajaran mahal. Dan kita gak akan beruntung. Karena keberuntungan itu tadi. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Di akhir surat Ali Imran. Sabar dan kuatkan kesabaran. Dan tetap di pos. Dan bertakwalah kepada Allah. Agar kalian beruntung. Nah itu semua tuh harus lillah wabillah. Dan bahkan kalaupun kita sudah lillah wabillah dan secara materi kita gak dapat, kita akan beruntung. Kan itu. Kita beruntung. Kita udah berusaha, kita udah berdoa, kita mencari wajah Allah. Ternyata gak kaya-kaya juga. Tapi nanti kita akan beruntung dari sisi lain. Beneran. Jangan pernah meremehkan kemampuan Allah untuk menolong kita. Saya tahu ada seorang single parent, seorang ibu yang setelah suaminya wafat, beliau harus berjuang sendirian menghidupi anak-anaknya yang masih kecil-kecil, dan beliau berusaha sabar. Nasabu kadzalik wallahu hasibul wa nazik ala ahada.
kita nilai beliau demikian dan kita tidak merekomendasikan seseorang pun di hadapan Allah dan Allah yang bisa menilai, itu sunnah Nabi SAW kalau kita memuji orang atau memberikan hal positif pada orang. Nahsabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wa la nuzaki 'alallahi ahada. Penilaian terbatas kita seperti itu, tapi Allah lah yang paling mengerti orang ini dan kita tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Pernah tahu enggak sunah itu hadirin? Pernah muji orang enggak? Enggak pernah sih Pak Ustaz. Waduh. Ngomongin orang, ah itu sering. Kita tuh omongin kebaikan orang, tapi jangan dipastikan. Ini orang baik, enggak tahu kita dia baik atau enggak. Jadi sunah Nabi SAW kalau kita muji orang, kalau enggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya itu, ini penilaian saya yang terbatas. Dan Allah lah sebaik-baik penilai. Dan saya tidak merekomendasikan siapapun di hadapan Allah. Ah, itu. Nah, itu penuntut ilmu nih, kalau mau muji orang begitu. Dan langsung, ini udah paling baik sedunia. Ya Allah, punya paspor aja enggak sebaik sedunia. Belum jalan-jalan ke Malaysia, belum ke Brunei, belum pergi ke ini, jangan paling sedunia. Paspor punya enggak? Ya gimana bisa tahu paling baik sedunia? Belum jalan-jalan ke Antartika ketemu penguin, belum perbaik sedunia. Ini kadang-kadang kita suka hiperbola kalau muji. Jangan. Manusia itu kalau mencela seseorang hiperbola, kalau memuji juga hiperbola. Nah, balik lagi. Sampai mana tadi kok penguin ya? Apa? Oh iya, single parent. Tapi beliau ini doanya, setahu saya, doanya kuat, sholatnya kuat, dan gak mau pakai cara yang haram. Akhirnya, ya gak kaya-kaya, dari satu sisi. Karena terbatas, seorang ibu anak banyak, kan kalau totalitas anak terbengkalai. Tapi kalau fokus sama anak full, mau makan apa? Jadi harus dibagi. Terus komit banget hanya mau yang halal. Akhirnya susah memang untuk maju. Tapi ternyata itu 100% anaknya semua berhasil. Dan jadi. Dan akhirnya beliau secara duniawi terangkat melalui anak-anaknya. Loh, gimana caranya? Jadi Allah gak kasih uang ke ibu tersebut untuk mensekolahkan anak-anaknya, apalagi di sekolah-sekolah favorit. Tapi Allah kasih yang lain. Apa? Kecerdasan di atas rata-rata ke semua anaknya. Jadi anaknya beasiswa, jadi semuanya. Dan yang beasiswa bukan satu anak. Setahu saya semua anaknya beasiswa. Jadi jangan pernah meremehkan kemahakuasaan Allah menolong seorang hamba. Dan jangan pernah berpikir bahwa kalau kita punya himpitan ekonomi, solusinya selalu uang. Belum tentu. Uang benar-benar miris. Tapi anaknya dibuat cerdas. Gak bayar. Beasiswa terus. Sampai anaknya sukses. Terus anaknya yang akhirnya kasih nafkah buat ibunya udah ini sekarang. Jadi ada banyak cara. Itu baru satu contoh. Dan saya rasa jamaah punya contoh-contoh lain dalam kehidupan. Oleh karena itu ini yang perlu kita camkan bersama-sama jamaah. Yang penting itu tadi, sabar lillah wabillah dan ma'allahnya itu dikuatkan. Dan ingat, ini kaidah. Kalau ingin mulia, berhasil, lillah wabillah. Kalau hanya lillah saja, oke, tapi lemah kita. Gampang jatuh, gampang terpuruk. Karena sabar itu gak mungkin kecuali dengan billah, gak mungkin. Dalam arti yang benar-benar utuh, komprehensif ya. Adapun hanya mengandalkan semangat juang, tidak putus asa, tapi tidak meminta tolong sama Allah, tidak mencari ridho Allah, akan gagal. Kalaupun berhasil secara duniawi, tapi gersang, hambar, tidak mendapatkan hakikat hidup, dan dia akan kena di alam kubur.
Anda jangan pernah berpikir ini kita akan selama-lamanya di sini. Ada alam kubur hadirin yang kita nggak tahu kapan dan kita tidak tahu berapa lama kita di sana. Dan ada hari kiamat ketika kita dibangkitkan. Itu yang perlu kita camkan. Dan juga jangan hanya doa ternyata tidak untuk Allah, tidak cari wajah Allah, tapi doa. Saya pengen uang, saya pengen kaya, Allah doa gitu. Tapi kalau kaya enggak ikat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu juga akan gagal. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Saya rasa cukup sampai di sini, kita buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Tapi bisa dimengerti ya jamaah sekalian ya. Alhamdulillah. Enak nih kalau murid-muridnya tuh masya Allah kayak antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnul Jamaah, Ibnul Qayyim, Ustadz, keluarga, dan para jamaah. Amin rabbal alamin. Ustadz, sebagaimana yang Ustadz sudah sampaikan beberapa materi mengenai kata sabar yang banyak orang mengerti makna kata tersebut, namun jauh lebih banyak orang yang belum dapat mempraktekkan kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dengan kata sabar. Bagaimana kita menghadapi anak-anak dengan memahami bahwa mereka adalah masih anak-anak pada saat anak-anak sangat aktif di rumah. Padahal pada saat di majelis ilmu kita mengetahui cara menghadapi anak-anak, namun ilmu itu terkadang bahkan seringkali hilang sehingga kita tidak bijak dan tidak hikmah dalam menghadapi mereka. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan kemudahan Ustadz untuk menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan taufik kepada yang bertanya dan kita semua. Hadirin Allah muliakan, ini hal yang penting. Karena praktek Nabi kita SAW itu terhadap anak-anak itu luar biasa. Kita tahu bersama-sama bahwa Nabi SAW pernah berkhutbah, lalu Hasan dan Husain, cucu Nabi SAW masih kecil-kecil, itu berjalan, lalu tersandung pakaian mereka sendiri gitu. Tersandung pakaian mereka sendiri. Jadi bayangin di usia berapa mereka gitu loh. Nah, antum pernah ngelihat pemandangan itu enggak? Anak kecil gitu pakai baju tiba-tiba jalan-jalan cukup jatuh gara-gara tersandung pakaiannya sendiri. Enggak pernah? Kayaknya agak-agak hambar hidup antum. Pernah ngelihat enggak? Pernah ya, tuh biasanya respon kita tuh apa? Hah? Tergantung ya, kalau ada bapaknya dan bapaknya galak, agak ya. Tapi kalau gak ada bapaknya, ketawa ngakak. Secara umum banyak orang tuh tertawa dengan itu. Karena itu ya, itu bukan kecelakaan yang fatal, itu jatuh terukur lah. Tentang apa yang dilakukan Nabi SAW? Nabi SAW menghentikan khutbah beliau, beliau turun dari mimbar, lalu beliau angkat kedua cucunya, lalu beliau naik lagi ke mimbar dan dudukan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa. Lagi khutbah. Dan dari kejadian ini, para ulama menjelaskan bahwa bolehnya menghentikan khutbah, bahkan turun dari mimbar apabila ada kebutuhan. Itu dijelaskan Al-Imam Abu Dawud, Ibnu Huzaimah, dan lain sebagainya. Jadi berkah gitu loh. Apa baik sama anak, helpful dengan anak, perhatian sama anak, itu berkah. Melalui sikap Nabi SAW ke cucu-cucu beliau, umat jadi tahu ternyata bolehnya menghentikan khutbah sementara, bahkan turun untuk sebuah hajah. Dan hajah itu berbeda dengan darurah, darurat. Jadi walaupun bukan kondisi darurat, hanya hajah saja diperbolehkan. Dan itu dijelaskan oleh para ulama ketika mensyarah hadis ini. Jadi jangan pernah meremehkan, kasih perhatian dengan anak. Dan kita tahu bagaimana marwahnya khutbah. Khutbah tuh marwahnya luar biasa banget. Bahkan kan kita harus mendengarkan, wajib kita dengarkan. Dan gak boleh ngobrol, gak boleh ini, dan seterusnya. Bahkan gak bisa mengatakan, diem lo, kan begitu. Fakatlah kau. Tapi momen seperti itu, begitu anak jatuh, ditutup. Diputuskan sejenak,
lalu turun dari khutbah, dari mimbar. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi rahmah. Dan itu menunjukkan berkah perhatian sama anak. Sebagian kita kalau anak jatuh, biasa anak kecil gitu. Cowok-cowok, tapi dibiarin sama bapaknya gitu. Enggak, Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak demikian. Karena itu penting. Makanya hati-hati. Pokoknya anak itu, apalagi di usia-usia balita dan di usia-usia demikian, itu harus dapat kasih sayang yang maksimal dari kita. Kalau antum berharap mereka punya masa depan yang kuat ke depan, penting. Untuk menjadi manusia yang utuh ke depan, mereka harus punya stok kasih sayang yang oke ketika mereka kecil. Dan itu orang-orang pertama yang melakukannya adalah orang tua atau guru gitu loh. Itu hal yang sangat penting untuk kan. Itu penting. Dan lihat bagaimana Hasan Hussein ketika dewasa, itu luar biasa. Hasan Hussein pemberani, nyali luar biasa. Gitu. Dewasa, bijak. Al-Hasan menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah. Hussein dengan gagah berani. Jadi lihat cucu-cucu, apa dua cucu Nabi SAW ini di waktu besar. Gak ada. Makanya bedakan antara memberikan kasih sayang dan memanjakan. Beda. Memanjakan itu mengikuti seluruh keinginannya. Mengikuti keinginan mereka walaupun gak relevan. Kita gak mengatakan memanjakan. Kita katakan berikan kasih sayang, berikan perhatian, berikan perlindungan. Jangan marah-marah. Nabi SAW pernah sholat subuh dan dalam riwayat beliau sudah punya niat untuk baca surat yang panjang dan karakter sholat subuh itu panjang. Tiba-tiba beliau rubah dan beliau baca dua surat terpendek dari Al-Quran. Kenapa? Karena ada anak kecil nangis. Sebagian kita berpikir ini hanya faktor orang tuanya. Ya, itu salah satu tujuan. Tapi di waktu yang sama, itu untuk si anak. Karena ketika anak kecil nangis, dia merasa apa? Gak nyaman, atau ketakutan, atau insecure, dan seterusnya. Itu harus segera dipangkas, dan harus segera dihentikan secepat mungkin. Itu penting untuk masa depan dia ke depan. Sholat subuh, dicepetin. Dengan, jangan salah, jangan, bukan dari dua jadi satu rakaat. Tapi bacaannya dipendekkan. Wah, bagus, satu rakaat aja. Lagi nangis di belakang. Gak bener ini loh. Tapi sekali lagi hadirin Allah muliakan. Dan sholat subuh kan syiar. Jadi lihat bagaimana Nabi SAW menyikapi anak kecil. Kita itu seringkali meremehkan mereka. Makanya ketika besar bermasalah. Anak-anak kecil harus punya, apa harus diisi dengan kasih sayang yang cukup maksimal dari para orang tua. Kalau kita punya harapan besar di pundak-pundak mereka di masa depan. Dan itu yang harus kita camkan. Jadi ini bukanlah sebatas kebijaksanaan kita, ini kepentingan kita. Kalau kita salah dan kita kurang memberikan kasih sayang kepada mereka, ke depan kita salah satu pihak yang paling capek dengan berurusan dengan mereka. Ini bahaya. Jadi sekali lagi, ini tentang kepentingan kita. Dan ini amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati para ulama, Imam Nawawi, Ustaz dan keluarga. Amin wa iyakum. Izin bertanya, jujur li sebagai akhwat, saya, ya, ini kata bahasa Indonesia mana ya. Saya sebagai akhwat, saya merasa lemah ketika sudah jatuh hati dengan ikhwan. Saya takut teksnya kalau bertemu tanda-tanda jodoh lagi. Tanda-tanda jodoh lagi. Saya tanda-tanda jodoh apa sih? Saya jadi mentolerin ciri-ciri red flag. Jadi pada sudah ada red flag, tapi ditoleransikan karena jatuh hati seperti dibutakan. Mohon nasihatnya, pasti banyak warga-warga yang relate dan butuh nasihat Ustaz. Ini arahnya ini Bu RT yang nanya, karena udah bawa-bawa warga.
Ini kayaknya BRT nanya. Siap, insya Allah. Ini agak ini ya. Jadi jamaah sekalian, sedikit aja karena udah masuk waktu maghrib. Yang pertama, kata para ulama, hubbukali syai'un mik. Cintamu kepada sesuatu itu membuat buta. Makanya, apa namanya, Islam tidak membuka pintu itu. Allah kata, wala taqrabu zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Mendekati zina. Jadi jangankan berzina, dekati saja gak boleh. Dan salah satu hikmahnya adalah itu tadi, kita akhirnya jatuh cinta duluan dalam kondisi yang belum halal. Dan salah satu yang paling bahaya ketika jatuh cinta duluan padahal belum halal adalah gak bisa mikir, gak bisa menggunakan akal sehat. Padahal memutuskan menikah atau memutuskan menikah dengan seseorang, salah satu keputusan terbesar. Salah satu keputusan terbesar manusia di dalam kehidupan. Bahkan itu lebih besar daripada banyak ujian-ujian yang kita belajar 3 hari 3 malam. Atau belajar persiapan berbulan-bulan. Ini besar sekali, apalagi buat perempuan. Gitu loh. Perempuan ketika menikah itu artinya dia serahkan kehormatannya kepada laki-laki. Dia serahkan kehormatan, kebebasan, dan banyak hal yang berhubungan. Lalu dia putuskan dengan kondisi tidak bisa berpikir jernih, ini bahaya, sangat bahaya. Makanya ini sangat bahaya. Sebelum lagi kita bicara maksiat-maksiat yang bisa terjadi dalam hubungan itu. Tapi banyak orang kan lupa sisi ini, kalau maksiat-maksiat banyak kita udah mengerti lah. Tapi salah satu yang paling bahaya adalah Anda memutuskan hal salah satu hal terbesar dalam hidup dalam kondisi tidak normal, dalam kondisi tidak berpikir jernih, dalam kondisi buta. Itu bahaya minta ampun. Makanya banyak yang salah. Oleh karena itu, segera amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, jangan buka pintu gerbang kita, khususnya para wanita, jangan buka. Kalau ada laki-laki PDKT, kasih nomor telepon ayah. Iya, kasih nomor telepon ayah atau wali yang bisa berperan sebagai wali yang benar. Jangan kasih nomor telepon kita, jangan komunikasi. Itu bahaya, itu ngerusak. Makanya pernikahan itu laki-laki versus laki-laki. Akad nikah itu laki-laki versus laki-laki. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada wanita. Tapi ini adalah ranahnya laki-laki versus laki-laki. Kenapa? Karena harus didudukkan secara objektif dan seobjektif mungkin. Karena kalau diserahkan, apalagi udah suka, udah seneng, udah ini, udah gak bisa mikir. Maka wali harus berperan di dalam ranah ini. Dan musyawarah. Dan kalau wali tidak bisa punya performa yang seharusnya, libatkan orang-orang yang bisa menggantikan peran wali kita dalam konteks fit and proper test gitu loh, untuk check and balance dan seterusnya. Libatkan siapa yang bisa cek ini laki-laki dan seterusnya. Jangan kita, karena bahaya, karena itu sangat sangat rentan. Dan jangan buka pintu dengan dasar apapun. Jangan buka pintu karena laki-laki yang baik tidak akan masuk melebihi apa yang digariskan oleh syariat. Jangan terperdaya dengan rayuan atau kata-kata manis atau mimpi bersama atau apa namanya harapan-harapan atau casing yang kesannya meyakinkan. Simpel aja, kalau dia bertakwa pada Allah, dia tidak akan masuk melewati pintu gerbang yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu penting. Dan banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini salah satu sabar agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Subhanallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وخسر هنالك الكافرون.
1: Kita mengerjakan amal-amal ibadah tujuannya untuk mendapatkan pahala. Yang pahala ini tujuannya adalah untuk menjadi tiket kita masuk ke dalam surga. Tapi kita juga harus menyadari bahwasanya ada di sana amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang bisa menghilangkan pahala-pahala yang sudah kita kumpulkan. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, dan ini menghilangkan seluruh amalnya, manakala seseorang berbuat murtad, atau dia keluar dari agama Islam, atau dia mengganti agamanya dari Islam menjadi agama yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, keluar dari agama Islam, maka dia mati dalam keadaan kekafiran, maka mereka itulah orang-orang yang gugur atau sia-sia amal-amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Yang kedua, kalau dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelum engkau, jika kamu berbuat syirik, maka terhapus seluruh amal-amalmu. Yang ketiga, kalau seseorang datang ke dukun atau orang yang disebut dengan orang pintar di zaman ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang datang ke dukun atau peramal atau orang pintar, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari 40 malam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa datang ke peramal atau dukun, bertanya sesuatu, membenarkan si dukun itu, mengerjakan apa yang dia suruh, maka dia dianggap kufur terhadap Al-Quran yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang berbuat ibadah tetapi ada riya di dalamnya. Riya itu adalah seseorang mengerjakan ibadah, dia kepengen dilihat orang, supaya orang kemudian memujinya. Maka ini merupakan penghapus amal. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang beramal dan aku disekutukan di dalam amalnya, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala, kalau seseorang durhaka kepada orang tua, mengungkit-ungkit pemberiannya dan mendustakan takdir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ada tiga golongan yang Allah tidak akan menerima dari mereka baik amalan wajib maupun amalan sunnah. Tiga golongan itu adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang senantiasa menyebut-nyebut pemberian atau sedekahnya, dan orang yang mendustakan takdir Allah. Lalu kemudian di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang adalah manakala seseorang meninggalkan salat asar secara sengaja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa meninggalkan salat asar secara sengaja, maka dianggap gugur seluruh amal-amalnya. Di antara hal yang lain yang bisa membuat kehilangan pahala seseorang adalah minum khamr atau mengkonsumsi barang baik padat maupun cair maupun gas yang sifatnya memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mengkonsumsi khamr, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 hari. Tapi jika bertobat, maka Allah akan ampuni. Jika dia ulangi lagi, maka Allah tidak akan terima salatnya 40 hari. Dan jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia mengkonsumsinya lagi, maka tidak akan diterima sholatnya 40 hari. Jika dia bertobat, maka Allah ampuni. Jika dia ulang lagi yang keempat kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima taubatnya. Dan Allah akan masukkan dia ke dalam sungai Khobal. Ditanyakan sahabat, apa itu sungai Khobal? Maka Rasulullah s.a.w. menjelaskan, sungai Khobal itu adalah sungai yang isinya nanah diberikan kepada para penduduk neraka yang meminum khamar. Di antara hal yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang memelihara anjing di rumahnya, bukan dengan tujuan untuk menjaga kebun atau untuk berburu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa memelihara anjing yang dipeliharanya bukan dengan tujuan untuk berburu dan bukan pula

0: untuk memelihara kebun, maka setiap harinya dihapuskan satu kirat pahalanya. Satu kirat itu adalah satu gunung. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang mengada-ngada dalam agama, berbuat suatu amalan yang tak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Di antara hal yang lain yang bisa menghilangkan pahala seseorang, kalau seseorang di hadapan manusia seperti orang soleh, tapi ketika di belakang, maka dia tidak ubahnya orang-orang toleh atau orang-orang yang jelek. Rasulullah SAW mengatakan, sungguh aku mengetahui banyak di kalangan umatku yang akan datang pada hari kiamat nanti dengan berbekal kebaikan sebanyak gunung, namun Allah menjadikannya debu yang berterbangan. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang apabila berada di dalam kesendirian, mereka melanggar batasan-batasan keharaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara, sebelum berbuat. Kerusakan yang terjadi di antara kita, di tengah-tengah kita, karena kita tidak berilmu. Kita beramal tanpa ilmu dan kita tidak mengenal al-Islam. Kita tidak berpayah-payah dalam menuntut ilmu. Ilmu tidak tersebar di kalangan kita, pada diri, keluarga dan masyarakat, kecuali sedikit daripada yang paling sedikit. Akibatnya apa? Memungkinkan kebodohan akan merata di tengah-tengah kita. Kebodohan terhadap din, terhadap agama Allah. Ada ilmu syar'i yang akan memberikan kebahagiaan kepada kita dunia dan akhirat. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lapangkan jalan menuju jannah surga bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Sebuah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, barang siapa yang menuju satu tempat, satu jalan, dia berjalan berusaha untuk menuntut ilmu, sahala Allahu lahu tariqan ila al-jannah, Allah mudahkan jalan baginya menuju surga.

Ingatlah wahai saudaraku, di dalam Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan, "Inna fi man kana qablakum rajulun qatala 99 rajulan." Dahulu ada orang sebelum kalian yang telah membunuh 99 manusia. 99 telah dibunuh oleh orang tadi. Lalu Allah gerakkan di hatinya gejolak untuk bertaubat. Allah tumbuhkan rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia rasakan resah gelisahnya hidup jauh dari petunjuk Allah. Sampai akhirnya tergerak untuk mencari jalan kembali kepada kebenaran. Lalu dia bertanya kepada manusia, "Hal li min taubah?" Apakah taubat saya masih akan diterima? "Daluni ala ahadin." Tunjukkan saya kepada seseorang yang akan membimbing saya untuk bertaubat kepada Allah. Lalu ditunjukkanlah kepada seorang ahli ibadah. Datanglah pria ini, duduk bersimpuh di hadapan ahli ibadah ini. Bersimpuh, tampak wajahnya yang penuh dengan kekhusyukan, rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan terbata, wajah tertunduk, dia berkata, bertanya kepada ahli ibadah tadi, "Hal li min taubah?" Apakah saya masih bisa bertaubat? Apakah taubat saya masih akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Maka orang tadi mengatakan, "Taubatmu tidak akan diterima lagi oleh Allah. Bagaimana mungkin engkau akan bertaubat? Engkau telah membunuh 99 jiwa." Ketika itu murkalah orang tadi. Dibunuhnya ahli ibadah tadi. Genap 100 orang telah dibunuhnya. Bayangkan wahai saudaraku dosanya. 100 orang telah dibunuhnya. La ilaha illallah. Ketika itu muncul penyesalan. Tumbuh rasa takut. Air mata menetes kembali. Api maksiat dan dosa itu membakar jiwanya. Dia tidak lagi merasakan nikmatnya tidur, makan. Lalu dia kembali bertanya kepada manusia, "Kemana saya harus pergi? Tunjukkan saya orang yang akan membimbing saya." Lalu diberitahulah dia akan seorang ahli ilmu. Datanglah dia kepada orang alim tadi. Lalu dia bertanya, "Hal li min taubah?" Apakah taubat saya masih akan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala? "Qataltu mi'ata rajulin." Saya telah membunuh 100 orang. "Hal li min taubah?" Apakah taubat saya masih akan diterima? Maka ulama tadi berkata, "Manilladhi hajaba bainaka wa bainat taubah?" Apa pula yang akan menghalangimu? Siapa yang akan menghalangimu dari taubat? Bertaubatlah kepada Allah. Allah Maha penerima taubat. Maka orang tersebut bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ulama tadi menasihati dia agar menjauhi kampung yang buruk itu. Ardun su, tinggalkan tempat buruk tersebut jika engkau betul-betul ingin bertaubat. Maka orang tersebut pun pergi meninggalkan kampungnya. Di tengah jalan, ajal lebih dahulu menjemputnya. Ajal mendahului cita-cita dan harapannya untuk memperbaiki dirinya. Fanazala malakur rahmat wa malakul azab. Turun malaikat rahmat, turun malaikat azab. Malaikat rahmat mengatakan ingin membawanya. Dia telah bertaubat, saya yang akan membawanya. Malaikat azab berkata, dia belum sampai ke tempat yang dia tuju. Dia telah membunuh 100 orang, saya yang akan membawanya. Sampai akhirnya fa arsalallahu lahumā malakā. Allah utus malaikat yang lain untuk menengahi keduanya. Lalu Allah perintahkan agar diukur jarak dari tempat yang dia tinggalkan dan tempat yang dia tuju, yang dia ingin memperbaiki dirinya di sana. Lalu Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan tanah bumi yang dia tuju untuk mendekat dan memerintahkan bumi yang dia tinggalkan untuk menjauh. Ternyata jarak dia dengan tempat yang dia tuju, tempat dia ingin memperbaiki diri lebih dekat. Lalu akhirnya taubatnya diterima dan diserahkan kepada malaikat rahmat.

0: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya? Kebo kayak monyet. Ada? Gak ada. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan kayak monyet. Tapi kenyataannya, banyak manusia yang pola hidupnya seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Gak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya, supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Artinya, kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat, enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid gak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh Nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri. Bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
2: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang Rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat.
1: Konsekuensi dari syahadat.
2: Bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdiquhu fima akhbar.
1: Tasdiquhu fima akhbar.
2: Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para Nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah.
3: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.
2: Maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: kum dzunubakum.
1: Kemudian ta'atuhu fima amar.
2: Ta'atuhu fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia celah.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahaakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya, karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah, dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kita sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
4: Abdullah bin Aun atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun. Beliau digelari oleh para ulama Alimul Basrah, ulamanya Basrah. Dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu satu hari dia suruh hamba sayanya untuk memberikan minum ke unta ini. Tapi ketika datang ini unta, ontak dipukul cuman, dan parah mukulnya sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak para mengatakan jika Ibnu Aun mau marah, ah ini waktunya marah, kata mereka. Jelaslah ontak kesayangan, ontak yang dipakai di jalan Allah, ontak yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini, wajarlah marah. Kalau beliau marah semua akan sepakat, oh ya wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju ontanya, dan begitu beliau lihat ontanya tersebut, beliau kata, subhanallah, kalau memang harus dipukul, kenapa gak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu, keluarlah anda. Diusir, ini budak, budak itu hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah, saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burda yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burda. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burda karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burda kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzolimi, lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzolimi, jadi dia yang zolim sekarang. Jadi orang kan kalau dizolimi sakit hati, dia gibahin itu yang zolimin dia, diceritain keburukannya, diomongin, dibuka aibnya tanpa sadar, overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzolimi dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau, zikrun nasida wa zikrullahi dawa. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau gak pernah marah. Kenapa kita gampang baper? Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi? Karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zolim, ya wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai. Sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.

Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saudara-saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mencari perbekalan menuju kampung akhirat. Allah berfirman, "Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Dan berbekalah oleh kalian, dan sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah mengatakan, "Inna likulli safarin zada, fatazawwadu li safarikum minad dunya ilal akhirah bit taqwa." Semua perjalanan membutuhkan perbekalan. Maka berbekalah untuk perjalanan kalian di dunia menuju kampung akhirat kalian dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Berbekalah dengan takwa karena kamu tidak tahu apabila malam telah datang, apakah kamu masih hidup sampai esok pagi. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Termasuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan-amalan yang sederhana, amalan-amalan yang mudah, tetapi pahalanya begitu melimpah dan berlipat ganda. Oleh karenanya, jangan pernah kita meremehkan sekecil apapun kebaikan. Sebagaimana jangan pernah meremehkan sekecil apapun sebuah dosa. Sebab semua itu akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas esok hari kiamat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal kebajikan sekecil apapun, maka dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang beramal kejelekan sekecil apapun, maka dia akan mendapat balasannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan bahwa ada seorang wanita pelacur yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala hanya karena sebab dia memberikan minuman kepada seekor anjing yang kehausan. Dan dalam waktu yang sama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan bahwa ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia rawat tetapi tidak dia beri makan sampai kematian. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa amalan yang diperintahkan dan dianjurkan di dalam agama Islam. Amalan-amalan tersebut begitu mudah tapi pahalanya begitu melimpah. Di antara contohnya adalah mendatangi masjid untuk mempelajari ilmu atau mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani dan dihasankan oleh Syekhul Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allima illa kana lahu ka'ajri hajjin tamatin hajjatuh." Barang siapa yang pergi ke masjid tidak ada tujuan kecuali untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkannya. Kecuali dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berangkat haji dengan sempurna. Saudaraku, bukankah ini amalan yang mudah? Anda melangkahkan kaki menuju rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, taman-taman surga di dunia, tetapi Anda mendapatkan pahala yang begitu besar untuk kebaikan kita sendiri di dunia dan di akhirat. Karena dengan mempelajari ilmu, kita mengenal mana jalan menuju surga dan mengenal mana jalan menuju neraka. Dan kita semuanya membutuhkan kepada ilmu. Yang kedua, di antara amalan yang mudah, namun pahalanya melimpah dan berlipat ganda, adalah membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah,
falahu bikulli harfin ashru amsaliha. La aqul alif lamin harf, walakin alifun harf, walamun harf, wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka setiap satu huruf akan dilipat gandakan 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lamim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Allahu Akbar. Kita membaca satu huruf, mendapatkan 10 kebajikan. Bagaimana jika kita membacanya satu lembar? Bagaimana jika kita membacanya satu juz, atau bahkan 30 juz Al-Quran? Berapa lipat pahala yang akan kita peroleh? Yang ketiga, di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah senyum. Rasulullah SAW pernah bersabda, "La tahkirunna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talib." Janganlah engkau meremehkan sekecil apapun perbuatan kebajikan, sekalipun hanya dengan berbuka manis kepada saudaramu. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Tabassumu kali ahi kalaka sadaqah." Senyummu kepada saudaramu adalah suatu sedekah. Senyum kepada saudara kita di samping adalah sedekah dan ibadah serta berpahala, juga dapat membahagiakan hati kita dan membahagiakan orang lain, menjadikan orang lain tertarik dengan dakwah kita dan menjadikan kita sehat walafiat. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah juga adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Marra rajulun bi husni syajaratin. Faqal ala dhahri tariq, faqal laun wallahi launahyanna hadha an tariqil muslimin fala yu'dhihim. Qal fa udhilal jannah." Kata Nabi SAW, ada seorang laki-laki yang pernah berjalan mendapati ranting pohon yang jatuh di tengah jalan. Maka orang tersebut mengatakan, "Demi Allah, saya akan singkirkan ranting pohon ini sehingga tidak menyakiti, mengganggu orang-orang Islam." Apa kata Nabi? Dia dimasukkan ke surga. Subhanallah, Allahu Akbar. Hanya dengan modal yang sederhana, kita menyingkirkan gangguan dari jalan, Allah Subhanahu wa taala memasukkan surga kepada kita. Bukankah sering kita mendapati tatkala kita berjalan, tatkala kita menaiki kendaraan, gangguan-gangguan di jalan, baik kayu, paku, atau pelepah pisang, atau mungkin bangkai tikus dan sejenisnya. Namun, mana hati kita yang tergerak untuk menyingkirkan gangguan dari jalan? Semoga dengan mengetahui hadis ini, kita bisa mengamalkannya dengan tulus sehingga kita masuk dalam hadis ini. Di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah salawat kepada Nabi SAW. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra." Barang siapa yang bersalawat kepada saya sekali salawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali lipat. Bahkan dalam riwayat Nasa'i dikatakan, "Wa khutta anhu asyru khathiat wa rufi'a lahu asyru darajat." Akan diampuni 10 dosanya dan diangkat 10 derajat pahala oleh untuknya. Saudaraku, saudariku, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya. Bukankah selawat hanya mudah, hanya sebentar, hanya 2 detik saja, tapi pahalanya begitu besar? Bagaimana jika kita bersolawat 1 jam? Bagaimana jika kita 2 jam dan seterusnya? Berapa pahala yang akan kita peroleh? Dan di antara amalan yang mudah tapi pahalanya melimpah adalah menyaksikan jenazah, sholat jenazah, dan mengantarkan jenazah sampai dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man syahidal janazata hatta yusalliya falahu qirat, wa man syahidaha hatta yudfan falahu qiratan."
Siapa yang ikut sholat jenazah, maka dia akan mendapatkan satu kirat. Dan siapa yang sholat jenazah kemudian ikut mengantarnya di kuburan, maka dia mendapatkan dua kirat. Dikatakan kepada Nabi SAW, apa dua kirat itu? Maka Nabi mengatakan, mislul jabalul adhimain, semisal dua gunung yang besar. Yang terakhir, di antara amalan yang mudah, tapi pahalanya melimpah, adalah membantu saudara kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, la an amsiya ma'a ahin li fi hajatih khairun li min an a'takifa syahrun fi masjidi hadha. Saya berjalan untuk menolong saudara saya untuk kebutuhannya. Lebih baik bagi saya daripada saya iktikaf satu bulan di masjidku ini. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan, wa man masya ma'a ahih fi hajatih thabbata wa qadama yawma tazulul aqdam. Siapa yang membantu berjalan, membantu saudaranya, maka Allah akan memberikan kedekaran di kakinya di saat hari-hari kaki-kaki hamba saat itu terpleset. Demikian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan yang mudah tetapi pahalanya melimpah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk mengamalkannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Suatu hari Nabi yang mulia SAW duduk bersama para sahabat-sahabat. Kemudian berkatalah Nabi kita yang mulia SAW bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Atadruna mal ghibatu?" Tahukah kalian apa itu ghibah? Qalu, mereka berkata, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW menjelaskan, apa kata beliau SAW? Dzikruka akhaka bima yakrah. Dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang tidak dia senangi, apa yang dia benci. Maka bertanya salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, in kana fihi ma aqulu." Bagaimana ya Rasulullah, sekiranya memang benar apa yang kukatakan itu ada padanya? Kata Nabi, "In kana fihi ma taqulu faqad ightabtahu." Apabila memang ada apa yang kau ucapkan padanya, maka itulah hakikat yang kau telah menggibahinya. "Fa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu." Apabila apa yang kau ucapkan tak ada padanya, sungguh engkau telah berbuat dusta atasnya. Sungguh engkau telah memfitnahnya. Para pemirsa, Hasan Tibbi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghibah itu esensinya menurut Rasulullah SAW, kita menyebutkan tentang saudara kita, orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, sesuatu perkara yang tidak dia senangi. Kalaupun perkara itu ada padanya, itulah yang hakikatnya ghibah. Apabila ternyata apa yang disebutkan tidak ada padanya, ini namanya buhtan. Ini namanya kedustaan. Ini namanya fitnah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di masa begitu cepatnya manusia mengakses berita. Apa yang Anda tulis sekarang akan tersebar ke seluruh medsos dalam waktu yang begitu cepat. Subhanallah. Dan ini dapat digunakan untuk kebaikan. Dengan medsos kita bisa menyebar ilmu, bisa menyebar berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan informasi tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang agamanya. Tapi ingat, dia bagaikan pisau bermata dua, medsos ini. Sebagian orang tak mampu menggunakan medsos pada tempatnya, sehingga medsos dijadikan sebagai ajang untuk berghibah riya. Para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mengghibah seorang mukmin saja berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dosa ghibah bukan dosa yang kecil, dia dosa besar. Suatu ketika Rasulullah SAW bersama istri beliau Aisyah radhiyallahu anha wardaha, maka Rasulullah terucap tentang Safiyyah, istri Rasulullah yang lain. Ketika itu kecemburuan membakar ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardaha, sehingga dia berkata, "Ya Rasulullah, Safiyyah hasbuki hasbuka min as-safiyyati kadza." Ya Rasulullah, Safiyyah itu orangnya seperti ini. Maksudnya apa? Orangnya tak tinggi semampai, orangnya pendek. Apa kata Nabi yang mulia SAW? "Tahukah engkau ya Aisyah, sesungguhnya ucapanmu ini jika diletakkan dalam lautan akan merubah isi lautan." Allahu Akbar. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengghibah seorang mukmin berdosa. Bahkan Nabi yang mulia SAW melewati kuburan, dua kuburan. Maka berkata Nabi SAW, "Innahuma la yu'adzaban." Sesungguhnya dua kuburnya sedang diadab. "Amma ahaduhuma," kata Rasulullah, "wa ma yu'adzabani fi kabir." Keduanya diadab bukan dalam perkara besar menurut pandangan manusia. "Ala innahu kabir," padahal dia besar di pandangan Allah Subhanahu wa taala. "Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min baulihi," yang pertama kencing tidak istinja. "Wa ammal akharu fakana yamshi bil ghibah," adapun yang kedua dia jalan kemana-mana menyebar ghibah. Subhanallah. Jadi ghibah menyebabkan seseorang diazab di kuburnya. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika mengghibah seorang mukmin akan membuat seorang diazab di kuburnya. Bagaimana jika dighibah pemimpin kaum muslimin, penguasa kaum muslimin, tokoh kaum muslimin yang dampaknya lebih fatal daripada itu? Subhanallah. Dampaknya adalah membuat masyarakat tak percaya pemimpin. Dampaknya adalah tak dipatuhi perintah-perintah pemimpin. Dampaknya adalah muncul berbagai macam ragam pembangkangan kepada pemimpin. Wallahi dosanya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendekat masanya pemilihan umum. Tersebar di berbagai macam media sosial, masing-masing pendukung menyebutkan berbagai macam kejelekan-kejelekan lawan politiknya. Maka sungguh hal ini dalam Islam bukan agama yang benar. Bukan amalan Islam yang benar. Kita lihat di media sosial tersebar berbagai macam bentuk ya celaan-celaan kepada lawan politik. Si A mencela si B mencela si A. Yang pro kepada A mencela si B. Macam-macam ucapan mereka. Subhanallah. Sebagian ungkapan-ungkapan yang diambil daripada nama-nama hewan dilekatkan kepadanya. Ini adalah perkara ghibah. Bahkan ada yang menyifati kejelekan-kejelekan pemimpin-pemimpin kaum muslimin mengambil daripada karakter tubuhnya yang ringkih, yang kurus dan seterusnya. Wallah ini ghibah yang hukumnya haram. Subhanallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai yang namanya pemilihan umum di negeri kita ini membuat hancur anak bangsa. Gontok-gontokan, peperangan. Subhanallah. Bercerai-berai yang membuat musuh-musuh Islam tertawa memandang kaum muslimin yang bercerai-berai. Hormati masing-masing manusia dengan apa yang mereka pilih. Subhanallah. Tak benar jika engkau menjelek-jelekkan si A, jika engkau menjelek-jelekkan si B. Subhanallah. Bukan itu yang diajarkan dalam Islam. Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa menjaga ucapannya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, siapa sosok muslim sejati? Laisal muslimu bitta'ani wala billa'ani wala bilfahsyil badhi. Kata Rasulullah, seorang mukmin bukan tukang cela, bukan tukang umpat, bukan tukang sumpah serapah, itu bukan ciri-ciri seorang mukmin. Daripada engkau pulang balik menyumpah serapah pemimpinmu atau orang-orang yang tak kau sukai, lebih baik kau doakan dia kepada Allah, karena Allah memberikan kepada dia petunjuk. Para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dekat masanya pemilu. Saya akan bacakan ke hadapan Anda sekalian pantun Melayu, bagaimana selayaknya orang mukmin menghadapi pemilu ini. Subhanallah. Dikala pagi kapal berlabuh, bila menyandar layar dilipat. Daripada kita bermusuh, lebih baik saling menghormat. Dayang istana pergi mencuci. Di dalam bakul ada basahan. Tiada guna saling mencaci, hanya karena beda pilihan. Tebarkan jala, dapatlah pari. Pari dimasak oleh Cik Minah. Aib orang jangan dicari, apalagi menyebar fitnah. Berlayar perahu menuju tepian, membawa piala di dalam baki. Siapa memimpin mohon doakan, bukan malah dicaci maki. Tuan guru datang melayat, lepas mentari setombak naik. Pemimpin itu cerminan rakyat. Masyarakat baik, ia pun baik. Orang Siak zahirnya alim, bila mengaji tiada asal. Dari mana pemimpin zalim? Dari rakyat ia berasal. Tuanku imam pimpin paderi, keris di pinggang itulah modal. Bila ingin majukan negeri, iman dan takwa jadikan bekal. Mendung datang menutup cahaya, hujan menyiram di atas lahan. Jangan berharap negeri kan jaya, bila rakyat tak takut Tuhan. Bila senja pulang sendiri, anak gembala bawa lalapan. Bila rakyat berbenah diri, akan muncul pemimpin idaman. Duduk daku mengenang masa, dikala kecil belajar adab. Menyebar aib membuat dosa, takutlah tuan kelak diazab. Kain songket bawa dijinjing untuk dijual di dalam pasar. Bila tuan selalu menggunjing, aib tuan akan tersebar. Ikan sembilang rasanya sedap, diasem pedas hantar ke teman. Kepada Tuhan kita berharap agar negeri makmur dan aman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab membaca Al-Quran. Di antara mukjizat Al-Quranul Karim, Allah jadikan kitab ini penuh makna. Semua orang selalu haus akan ilmu yang terkandung di dalamnya, tanpa mengenal status dan usia. Baik manusia paling awam hingga seorang profesor bidang ilmu Quran. Allah juga jadikan kitab ini bersemayam di hati seorang mukmin. Sekalipun telah dikhatamkan berkali-kali, mereka tidak pernah bosan terus mengulang dan membacanya. Al-Quran adalah afdolud zikri, zikir yang paling utama. Sehingga Nabi SAW menjadikan orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran sebagai manusia terbaik. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Nabi SAW berusaha untuk selalu suci dari hadas setiap kali berzikir. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Memakai pakaian yang sopan, beliau bersabda, "Inni karihtu an azkurallaha azza wa jalla illa ala tuhrin." Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Dan Nabi SAW sangat menekankan agar kita menjaga kebersihan gigi. Karena itu mengundang ridha Allah. Beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil-fammi mardatun lil-rabbi." Siwak itu membersihkan mulut dan mengundang ridha Allah. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari secara muallak, dan lainnya. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akramal majalisi mastaqbala bihil qiblah." Majlis atau posisi duduk paling mulia adalah majlis yang menghadap kiblat. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketiga, membaca ta'awud ketika memulai membaca Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, "Fa'idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minas syaitanir rajim." Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surat An-Nahl ayat 98. Kita juga dianjurkan membaca basmalah apabila membaca Al-Quran dari awal surat, kecuali surat At-Taubah. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya sambil tersenyum. Kami pun bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat Anda tersenyum?" Beliau bersabda, "Baru saja turun kepadaku satu surat." Kemudian beliau membaca, "Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar." Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Karena Allah mencela orang munafik yang setiap hari mendengar Al-Quran, namun mereka sama sekali tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Apakah ada kunci di hati mereka? Quran Surat Muhammad ayat 24. Dan inilah tujuan utama Allah menurunkan Al-Quran, agar kitabnya direnungi dan diamalkan. Allah berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadakkara ulul albab." Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Kelima, berusaha khusyuk. memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai apa yang kita baca. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Di antara sifat orang soleh, mereka tertunduk khusyuk dan menangis ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Allah berfirman, innal ladina utul ilma min qablihi idha yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhiruna lil adqani yabakuna wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Quran Surat Al-Isra ayat 107-109. Keenam, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara bagus. Allah berfirman, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Yang dimaksud membaca dengan tartil adalah membacanya dengan pelan, jelas setiap hurufnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menganjurkan kita untuk membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Beliau bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan yang lainnya. Ketujuh, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring. Allah berfirman menceritakan karakter ulil albab, orang yang cerdas. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan ciptaan langit dan bumi. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca surat Al-Fath di atas kendaraannya ketika beliau menaklukkan kota Makkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berbaring dengan meletakkan kepala di pangkuan Aisyah yang sedang haid. Kemudian beliau membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, tidak membaca terlalu keras sehingga mengganggu orang lain yang sedang sholat atau yang sedang tidur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menemui para sahabat ketika mereka sedang sholat malam, dan mereka saling mengeraskan bacaannya. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal musalliya yunaji rabbahu, falyanzur bima yunajihi bihi, wala yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'an. Orang yang sholat itu bermunajat dengan Tuhannya, maka perhatikanlah bacaan yang dia gunakan untuk bermunajat, dan jangan saling berlomba mengeraskan bacaan. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan disahihkan Ibnu Abdilbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan orang yang membaca Al-Quran dengan terang-terangan seperti orang yang menampakkan sedekahnya kepada orang lain. Al-jahiru bil Qur'ani kal-jahiri bis sadaqati, wal-musirru bil Qur'ani kal-musirri bis sadaqah. Orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu sebagaimana orang yang menampakkan sedekah. Orang yang pelan dalam membaca Al-Quran sebagaimana orang yang sedekah rahasia. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i, dan disohihkan oleh Al-Albani. Dan secara umum, sedekah dengan sembunyi-sembunyi lebih besar pahalanya. Kecuali jika ada sebab tertentu yang menganjurkan dia untuk mengeraskan bacaannya. Kesembilan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari, karena ini terlalu cepat, sehingga tidak bisa merenungi maknanya. Beliau bersabda, "La yafqahu man qara' al-Qur'ana fi aqalla min 3." Orang yang membaca Al-Quran kurang dari 3 hari, maka tidak akan dapat memahaminya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disohihkan oleh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma agar menghatamkan Al-Quran setiap 7 hari sekali. Muttafaqun alaih. Kesepuluh, melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat sajdah. Aisyah menceritakan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud tilawah di malam hari, beliau membaca kalimat berikut berulang kali. Sajjada wajhiya lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Wajahku bersujud kepada Tuhan yang telah menciptakanku, yang memberi pendengaran dan penglihatanku dengan daya dan upayanya. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, dan disohihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya.
2: Dari Nafi', beliau sampaikan, suatu hari Abdullah bin Umar keluar bersama sahabat-sahabat beliau di sebuah titik. Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabatnya menggelar makanan mereka. Tiba-tiba ada yang lewat. Ternyata seorang pengembala kambing. Lalu pengembala kambing ini mengucapkan salam. Abdullah bin Umar menjawab salamnya, lalu mengundang pengembala kambing itu untuk gabung sama beliau. Lalu kata pengembala kambing itu, "Saya sedang puasa." Abdullah bin Umar terkejut. "Apakah engkau berpuasa di hari yang panasnya luar biasa? Dan kau lagi di gunung, bukan di kota nih. Dan lagi ngembala kambing." "Iya, saya puasa. Aku berusaha bersegera beramal soleh di hari-hari aku di dunia ini." Ibnu Umar kagum dengan jawaban dari ini pengembala kambing. Beliau ajak bicara lagi. "Saya kasih penawaran. Bagaimana kalau engkau jual 1 kambing kamu itu ke kami? Bukan hanya saya akan kasih harga yang bagus, tapi saya akan sembelih langsung. Saya akan kasih dagingnya ke Anda. Dan kau bisa buka dengan daging itu." Lalu pengembala kambingnya bilang, "Mohon maaf, ini bukan kambing saya. Ini kambing tuan saya." Tapi Ibnu Umar gak puas. Beliau ajak bicara lagi. "Saya mau tanya, apa yang akan dilakukan oleh tuanmu kalau misalnya dia mengetahui bahwa kambingnya berkurang, lalu nanti kamu alasannya dimakan serigala? Aman kan?" Begitu dengar Ibnu Umar demikian, itu pengembala kambing jalan sambil nunjuk ke atas langit. "Lalu di mana Allah?" kata dia. Terbuka Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, "Itu pengembala aja mengatakan di mana Allah. Maka aku lebih pantas lagi mengatakan di mana Allah." Begitu Ibnu Umar balik lagi pulang ke Madinah, Ibnu Umar langsung mencari tuannya. Lalu Ibnu Umar beli kambingnya. "Sekalian sama budak kamu itu saya mau beli." Lalu begitu jadi milik Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, "Kamu merdeka sekarang." Lalu Ibnu Umar kasih kambingnya. Dan ini pelajaran buat semua orang jujur. Begitu kita tinggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan cara yang lebih baik dan cara yang halal. Dan pentingnya kejujuran bagi ahli puasa, agar puasanya bukan hanya menahan lapar dan dahaga. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير الحضرة تقدم لكم هذه المادة. هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Jazakumullah khairan masih bersama kami, dan saat ini kita berada di pukul 10:03 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri. Kajian yang berani disampaikan dengan tema Risalah untuk hati yang bersedih dan tertimpa musibah di Indonesia. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Ana ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa minallah ba'd. Wa sekalian yang Allah muliakan, pada malam hari ini insyaAllah kita akan sama-sama mengambil faedah dari kajian yang akan disampaikan oleh Syekh Dr. Muhammad Hisham Tahiri hafizahullah ta'ala, dengan tema risalah kepada orang-orang yang bersedih yang ditimpa musibah. Falyatafadhal Syekh.
3: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فبادئ ذي بدء أشكر الإخوة القائمين على قناة رجاء والإخوة في مسجد الفاتح أو في مسجد الفتاح لاستضافتهم لي لإلقاء محاضرة بعنوان رسالة إلى كل حزين.
2: Setelah beliau menyampaikan hamdalah, kemudian bersolawat untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, yang pertama kali ini saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada ikhwah, saudara-saudaraku yang mengurus Masjid Al-Fatah ini atas undangannya untuk mengisi kajian dengan tema risalah atau pesan kepada orang-orang yang ditimpa musibah.
3: Al-huznu ayyuhal ikhwah amrun fitriyun ja'alahu Allahu 'azza wa jalla fi abna'i Adam bal wa fil hayawanat. Lakin al-farq أنه يمر على المسلم والمؤمن وهو يؤجر، ويمر الحزن على الكافر أو الفاجر أو الحيوان ولا أجر له، بل وربما يأثم كثير منهم ويزدادون كفرا وفجورا عياذا بالله تعالى.
2: Kesedihan wahai saudara-saudaraku, ia merupakan perkara yang fitrah, sesuai dengan fitrah. Bahkan kesedihan ini ada pada binatang. Tetapi perbedaannya antar kesedihan yang ditimpakan kepada orang yang beriman. Orang yang beriman ketika bersedih akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda halnya dengan orang-orang fajir, orang-orang kafir, atau hewan. Mereka tidak akan mendapatkan pahala. Bahkan bisa jadi untuk orang-orang kafir, untuk orang-orang yang berdosa, kesedihannya menambah dosa untuk mereka. Qul a'udzu billah.
3: Wal mu'min mithl hadha al-ma' idza wada'tahu fi hadha al-wi'a' aw fi wi'a'in akhar fa huwa naqiyyun la yataghayyar. وإنما يزداد نقاوة بجريانه، والبلايا يزيد المؤمن نقاوة في نفسه، في تفكره، في تأمله، في النظر إلى مآلاته.
2: Orang yang beriman, beliau katakan, seperti air putih yang ada di wadah ini, kata beliau. Apabila engkau meletakkan air tersebut di sebuah wadah, engkau akan mendapati air tersebut putih, bersih, jernih. Tidak berubah. Bahkan bertambah kejernihannya ketika mengalir. Begitulah balaya, musibah-musibah yang menimpa orang yang beriman tidaklah menambah melainkan kebersihan, kejernihan pada dirinya dan dalam pikirannya dan di akhir kehidupannya.
3: Al-huznu ayyuha al-ikhwah marra bihi al-anbiya'u wal-mursalun wa yamurru bihi as-salihun. ولكن الفرق كيف تمر علينا الأحزان.
2: Kesedihan, wahai saudara-saudaraku, telah pernah dirasakan oleh para nabi, juga para rasul, juga orang-orang soleh. Akan tetapi perbedaannya adalah bagaimana kesedihan itu ketika menimpa kita semua.
3: حزن النبي عليه الصلاة والسلام يوما كان صغيرا لموت أمه، ثم حزن لموت عمه، لموت جده يوم أن كان في كفالته، ثم حزن لموت عمه أبي طالب، وحزن لموت زوجته ومسندته خديجة رضي الله تعالى عنها، حتى سمي ذلك العام عند المؤرخين بعام الحزن.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah merasakan kesedihan ketika beliau masih kecil. Pernah merasakan kesedihan ditinggal mati oleh ibunya. Kemudian pamannya pun meninggal. Kakeknya meninggal. Beliau merasa sedih ketika kakeknya meninggal, yang mana kakeknya itu mengurusnya. Juga beliau sedih ketika ditinggal meninggal pamannya, yakni Abu Talib. Juga beliau merasakan kesedihan yang mendalam ketika ditinggal mati atau ditinggal meninggal oleh istrinya, yakni Khadijah. Sehingga tahun tersebut disebut dengan tahun kesedihan.
3: وحزن عليه الصلاة والسلام لعداوة قومه له وللإسلام، وحزن إذ طردوه من مكة وهي أحب البقاع إلى الله، والله جل وعلا خاطبه وقال له: ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكرون، فنهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الحزن.
2: Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merasa bersedih menghadapi permusuhan kaumnya. Menghadapi permusuhan kaumnya terhadap Islam. Beliau bersedih ketika mereka mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah, kota yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi bersedih. La tahzan wa la tahzan alaihim, janganlah engkau bersedih atas mereka. Wa la taku fi dhaikim mimma yamkurun, dan janganlah engkau bersempit hati dari makar yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersedih.
3: Wa hazina nabiyuna sallallahu alaihi wasallam lamma mat ammuhu Abu Talib ustushid fi ghazwat Uhud ومعه 70 من الصحابة، وكان يوما شديدا، وحزن عليه الصلاة والسلام على مكر الكفار وعلى قول الكفار، فقال الله عز وجل له وللمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فنهى نبيه عليه الصلاة والسلام عن الحزن على ما قدره الله وشاءه.
2: Dan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah merasakan kesedihan ketika pamannya meninggal di perang Uhud bersama 70 sahabat yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa bersedih menghadapi makarnya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman melarang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bersedih, juga para sahabat beliau, orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Janganlah kalian merasa hina, janganlah kalian bersedih, dan kalian adalah orang-orang yang tinggi, lebih tinggi daripada mereka jika kalian beriman. Nabi SAW dilarang oleh Allah SWT bersedih dari apa yang Allah telah pilihkan untuknya.
3: وفي السنة النبوية حديث كثيرة تبين لنا أنه لا ينبغي للمسلم أن يجعل الحزن وصفا ملازما له، بل عليه إذا ورد الحزن أن يزيله وأن يبتعد عنه.
2: Di dalam sunnah Nabi banyak terdapat hadis-hadis di mana berisi tentang bahwasanya tidak boleh bagi seorang muslim memiliki kesedihan atau sedih itu menjadi sifat yang melaziminya. Tetapi hendaknya dia berusaha untuk menghilangkan kesedihan tersebut.
3: ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ بالله من الحزن

0: أو الزروع والثمرات. فعلى العاقل أن يتفكر أن هذه الخمس التي هي من أسباب السعادة الدنيوية، وهذه الخمس التي هي من أسباب الحزن الدنيوي، لا يمكن أن يكون إلا بإرادة الواحد الأحد سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
1: Kebalikan dari lima sebab kesedihan, dari sini kita mendapatkan ada lima sebab dari kebahagiaan. Yang dimaksud adalah al-aman. Yang pertama al-aman, yakni keamanan. Keamanan yang dimaksud adalah bisa keamanan fisik, keamanan jiwa maksudnya, atau keamanan keluarga. Kita memiliki keluarga di tempat yang aman, atau keamanan masyarakat kita. Kemudian berikutnya di antara sebab kebahagiaan adalah kenyang, lawan dari lapar. Dan juga adalah kebahagiaan jiwa, kebahagiaan diri. Begitu juga lawan daripada kerugian harta adalah al-arbah, yakni keberuntungan. Dia mendapatkan untung, kesuksesan, seperti sukses dalam belajar. Dia sukses dalam melakukan tijarah, melakukan jual beli. Dia sukses dalam usahanya, dalam pekerjaannya. Dia sukses dalam musabaqah, dalam perlombaan. Ini mendatangkan kebahagiaan. Begitu juga kebahagiaan itu bisa juga dari kesempurnaan jiwa, di mana seseorang mendapati ayahnya, mendapati ibunya, mendapati saudara-saudaranya, mendapati anak-anaknya, putri-putrinya, dan anak-anaknya dan keluarganya yang di sekitarnya masih utuh. Dan ini merupakan sebab dari kebahagiaan. Dan juga yang terakhir adalah bab kebahagiaan, yakni dia memiliki kesempurnaan hidup dari harta benda seperti mobil atau gedung atau tanah atau buah-buahan. Ini lima perkara yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Lima perkara dari hal yang mendatangkan kebahagiaan. Dan lima perkara dari sebab-sebab yang mendatangkan kesedihan. Semuanya itu terwujud karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan iradahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami uji kalian semua dengan dua hal, dengan keburukan dan dengan kebaikan, dan kalian semua akan dikembalikan kepada kami.
0: Ajaban li ibni Adam. Idza ja'a al-maulud bi idznillah farih. وإذا مات القريب بإذن الله ضجر. إذا جاء الرزق بإذن الله فرح. إذا ذهب الرزق بإذن الله ضجر. ألا يستحي الإنسان من نفسه؟ ألا يعلم الإنسان أن الأرض لله، وأن السماء لله، وأن الملك ملك الله، يحيي من يشاء ويميت من يشاء، ويقبض ما يشاء ويبسط ما يشاء؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: Sungguh aneh perkara anak cucu Adam. Apabila datang atau apabila lahir seorang anak, dia merasa bahagia. Ketika kelahiran bayinya, dia bahagia, senang. Tetapi ketika bayinya meninggal, dia bersedih. Dia mengeluh. Apabila rezeki datang kepadanya, dia merasa bahagia. dia merasa senang, tetapi ketika hilang rezekinya dia merasa sedih. Tidakkah dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah dia malu terhadap dirinya? Tidakkah dia tahu bahwa bumi ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala? Kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan siapa yang Allah kehendaki, mematikan siapa yang Allah kehendaki. Allah Subhanahu wa taala menahan sesuatu dari siapa yang Allah kehendaki, memberi sesuatu kepada siapa yang Allah kehendaki. Qulillahumma malikal mulk. Katakanlah, ya Allah, raja dari segala raja. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau memberikan kerajaan kepada siapa yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari siapa yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau memberikan izzah, kemuliaan kepada siapa yang engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu semua kebaikan. Biyadikal khair, innaka ala kulli syai'in qadir. Dan sesungguhnya engkau maha mampu untuk melakukan segala sesuatu.
0: Law qala lana qail, limadha nahaa Allahu 'azza wa jalla 'anil huzn? Fal jawab, لأن الحزن وإن كان أمرا شعوريا فإن الاستمرار عليه بغير ما يوافق الشرع تضجر على القدر واعتراض على أمر القدير سبحانه وتعالى ونحن نعلم علم اليقين أننا عبيد الله، أننا في ملك الله، والملك جل وعلا يتصرف في مخلوقاته كيف يشاء، يأتي بالزلازل إن شاء، من يستطيع أن يدفعها؟ يأتي بالفيضانات إن شاء، من يستطيع أن يمنعها؟ يأتي بالأعاصير، من يستطيع أن يردها؟ يأتي بالأوبئة التي تهلك الأنفس، من يستطيع أن يختبئ منها؟ فتجري الأمور بأمر القدير جل وعلا. فعلى المسلم أن يعلم ويتعلم كيف يقابل قدر الله بشرع الله عز وجل.
1: Berikutnya ikhwan yang Allah muliakan. Seandainya ada yang berkata kepada kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari bersedih? Jawabannya adalah, walaupun kesedihan ini perkara yang merata, semua orang merasakannya, tetapi al-istimrar alaihi, artinya terus menerus dalam kesedihan, ini berarti terus menerus dalam kesedihan, artinya tidak sesuai dengan syariat. Ini berarti dia tidak menerima takdir. Dia menentang perkara atau takdirnya Allah yang maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sedangkan kita betul-betul mengilmui dengan ilmu yakin bahwa kita semua adalah hamba-hambanya Allah. Bahwa kita semua berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memperbuat terhadap semua makhluknya bagaimana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan gempa, siapa yang sanggup untuk menahannya? Tentunya tidak ada. Ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan banjir, siapa yang mampu untuk mencegahnya? Jawabannya tidak ada. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan wabah penyakit adakah yang mampu untuk bersembunyi dari wabah tersebut? Tentunya tidak ada. Semua itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wajib bagi seorang muslim untuk mengetahui dan belajar bagaimana menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Allah Subhanahu wa taala.
0: Wa awwalu dzalika anna al-insana al-mu'min al-muslim fi hali shiddati al-huzn لا يقول إلا ما يرضي ربه ويقول قدر الله وما شاء فعل ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويكثر من تسبيح الله عز وجل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. مات الابن الوحيد للنبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وهو إبراهيم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.
1: Yang pertama dari sesuatu yang bisa kita pelajari dan harus kita ketahui, yang pertama adalah seorang yang beriman, seorang muslim ketika berada dalam kondisi yang sangat sedih, dia tetap tidak boleh berkata kecuali apa-apa yang bisa mendatangkan keriduan Rabb-nya, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang diinginkan oleh Allah, Allah lakukan. Dan dia hendaknya mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia hendaknya memperbanyak bertasbih kepada Allah. Subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Pernah terjadi kematian yakni putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu-satunya di Madinah yang bernama Ibrahim. Ketika meninggal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata innal qalba la yahzan, sesungguhnya hati bisa bersedih dan mata bisa menangis, tetapi kami tidak akan berkata kecuali yang mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala.
0: ثانيا عندما يصيب الإنسان مصيبة فيحزن عليه أن يشتكي إلى الله عز وجل، فإن الأحزان سبب لدفع الإنسان إلى القرب من الرحمة. هذا حال المؤمن. ولا تجعل الحزن يمر عليك فيضرك. قال عز وجل عن يعقوب عليه السلام وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ذهب عينه بسبب الحزن، ولما شكى إلى الله حزنه أذهب الله عنه الحزن وأبدله إلى فرح، فقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فجاءه البشير فارتد بصيرا. الحزن سبب لقرب المؤمن إلى الله عز وجل وليس سببا لابتعاده عن الله عز وجل. اليوم لو أن أمرا ما منعت من الدولة فأنت تذهب إلى المسؤولين وتتوسل إليه أكثر فأكثر فأكثر حتى يجري أمرك ويقضي في ما تريد، فكذلك رب العباد جل وعلا لا بد أن تكون هذه المصائب وهذه الأحزان سببا من أسباب قربك إلى الله في بيت الله، في مساجد الله، في كتاب الله، بين يدي الله، يا ربي يا ربي يا رب.
1: Yang kedua, ketika seseorang ditimpa musibah, kemudian dia bersedih, hendaknya atau wajib baginya untuk mengeluhkan permasalahannya dan kesedihannya hanya kepada Allah semata. Karena kesedihan-kesedihan yang menimpa orang yang beriman bisa mendekatkannya kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kondisinya dan keadaannya orang yang beriman. Jangan sekali-kali, jangan sampai kesedihan itu yang menimpa kamu justru membuat kamu celaka. Kesedihan pernah dirasakan oleh Nabi Yakub. Allah ceritakan itu di Al-Quran. Sampai Allah berfirman, وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ وَهُوَ كَذِيمٌ, bahwa kedua matanya itu sampai buta. Sampai buta karena kesedihan. Karena saking banyaknya beliau menangis. Tetapi kita lihat ketika Nabi Ya'qub mengeluhkan permasalahannya dan kesedihannya hanya kepada Allah, Allah ganti kesedihannya dan masalahnya dengan kebaikan. Beliau berkata, innama ashku bathi wa huzni ilallah, sesungguhnya aku mengeluhkan kesusahanku dan kesedihanku hanya kepada Allah. Maka datanglah kabar gembira yang membawa kegembiraan, dan singkat ceritanya beliau pun menjadi melihat kembali yang awalnya buta matanya. Oleh karena itu, kesedihan ia merupakan salah satu dari sebab seorang mukmin bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ketika hamba-Nya mendekat kepada Allah dengan mengeluhkan permasalahannya kepada Allah, maka musibah-musibah tersebut mendatangkan kebaikan, yakni mendekatnya seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika dia merasakan sedih, dia berada dalam rumah-rumah Allah, dia membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengeluhkan permasalahannya di hadapan Allah dengan mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku.
0: وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الأحزان والمصائب تمر على المؤمن فيزداد قربا إلى الله. قال عليه الصلاة والسلام, عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له, وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له, وليس ذلك إلا للمؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام, ما يصيب المؤمن من وصب, يعني مرض, ولا نصب, يعني تعب, ولا هم ولا حزن, حتى الشوكة يشاكها, إلا كان كفارة له, وليس ذلك إلا للمؤمن. فيحمد الله على المصيبة ويقول الحمد لله. أليس إذا مات أحد أقربائنا نصلي عليه الجنازة فأول ما نكبر ماذا نقول؟ الحمد لله رب العالمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام, ما من مؤمن تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون, اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها, إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها.
1: إخوان sekalian yang Allah muliakan, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah menghabarkan kepada kita bahwa kesedihan yang menimpa orang yang beriman akan menambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Qul amruhu, semua perkaranya adalah baik. Apabila ditimpa dengan kesenangan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana khairan lah, itu adalah kebaikan baginya. Apabila dia ditimpa musibah, maka dia bersabar dan itu pun baik baginya. Walaysa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidaklah ada kecuali pada orang yang beriman. Dan Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, mayusibul mu'mina min wasabin, tidaklah menimpa musibah kepada orang yang beriman dari kesakitan, au nasabin, atau dari kelelahan, wala ham wala huzn, tidak juga kesedihan, kegundahan atau kesedihan sampai dia tertusuk duri, maka itu merupakan kafarat, penghapus dosa baginya, dan tidaklah itu terwujud kecuali pada diri seorang yang beriman. Maka dia pun ketika ditimpa musibah, setelah itu memuji Allah Subhanahu wa taala atas musibah tersebut, dan dia sanggup mengucapkan alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah ketika ada yang meninggal dari siapapun atau dari orang yang dekat darinya, ketika dia menyolatinya dengan solat jenazah, setelah dia mengucapkan takbir yang pertama, dia membaca surat Al-Fatihah yang di dalamnya ada alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah rabbul alamin. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga, ikhwah sekalian, pernah bersabda, tidaklah seorang yang beriman yang ditimpa dengan musibah apapun, kemudian dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami atau kita semua milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepada Allah kita semua akan dikembalikan atau akan kembali. Kemudian dia pun mengucapkan, ya Allah, berikanlah pahala kepada musibah ini, kepada musibahku, dan gantilah dengan yang lebih baik. Melainkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganti dengan yang lebih baik lagi.
0: Ayyuhal hazin, ij'al al-huzna sababan li hidayati al-qalb wamla'hu bi ar-ridha bi qada'illahi jalla wa ala. Qala ta'ala, ma asaba min musibatin illa bi idhnillah. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله, هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
1: Wahai orang yang sedang bersedih, jadikanlah kesedihan menjadi sebab bagi hidayahnya hati, terbimbingnya hati, dan menjadi sebab datangnya ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidak ada musibah yang menimpa siapapun melainkan dengan izin Allah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, si Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, petunjuk kepada hatinya. Al-Qamah rahimahullah pernah mengatakan tentang tafsir dari ayat ini, huwar rajul, dia adalah seorang yang ketika ditimpa dengan musibah, dia betul-betul mengetahui bahwa musibah tersebut datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun ridha dan dia pun menerima.
0: Ayyuhal hazin, ij'al al-huzna sababan لقبول الدعاء فإن الحزين قلبه مكسور فإذا وقف بين يدي الجبار جبر الله كسره وأزال غمه فأكثر من الدعاء فإن دعاء المنكسرين مقبول عند رب العالمين جل وعلا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابه الحزن يدعو بسيد الاستغفار ويدعو بأدعية كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في سيد الاستغفار: اللهم إني عبدك وابن عبدك، وفي آخرها أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني.
1: Wahai orang yang sedang bersedih, jadikanlah kesedihan Anda merupakan sebab diterimanya doa Anda oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hatinya orang yang bersedih betul-betul dia merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ketika berdoa maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihannya. Maka perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya orang-orang yang betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa dengan kesedihan, beliau berdoa kepada Allah seperti dengan Sayyidul Istighfar dan dengan doa-doa yang lain. Di antaranya doa Sayyidul Istighfar: Allahumma inni 'abduk, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hamba-Mu. Sampai di akhir dari doa ini Rasul mengucapkan: Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Engkau hendaknya jadikan Al-Qur'an itu sebagai penyejuk hatiku, cahaya dadaku, wa jala'a huzni, dan penghilang kesedihanku.
0: Wafza' ila sabr ayyuhal hazin. Nabi alaihi salatu wassalam qal: Wa man yatasabbar يصبره الله. وافزع إلى الصلاة، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، حزبه يعني همه وحزنه، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة.
1: Oleh karena itu, wahai orang yang bersedih, hendaknya Anda bersabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yatasabbar yusabbiruhullah." Barang siapa yang menyabar-nyabarkan dirinya, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran kepadanya. Hendaknya engkau melakukan salat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditimpa kesedihan, beliau langsung melakukan salat.
0: La taj'al huznaka hakiman 'ala imanik. بل اجعل ايمانك حاكما على حزنك.
1: Jangan sampai kesedihanmu menghakimi imanmu, tetapi jadikanlah imanmu hakim daripada kesedihanmu.
0: اعلم ان مع العسر يسرا، وذكر الله هذا في سوره الانشراح: شرح الله صدري وصدرك.
1: Ketahuilah bahwasanya bersama kesusahan pasti ada kemudahan. Dan ini Allah sebutkan di surat Al-Insyirah, artinya kelapangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kita semua.
0: Wa akhtimu fi hadhihi al-muhadara akhtimuha bi an aqul ayyuhal hazin lasta wahdak. Wallahu 'azza wa jall alladhi bi yadihi al-umur huwa ma'ak. إن كنت معه وربك يعلم وهو سبحانه وتعالى أعلى وأحكم وهو سبحانه وتعالى أرحم وهو سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا ورحمته وسعت كل شيء فعلى ما تحزن إذن.
1: سيتتوب كجيان كتا dengan saya katakan kepada Anda, wahai orang yang bersedih, bahwa Anda tidak sendirian. Anda tidak sendirian. Allah Subhanahu wa taala yang di tangannya semua perkara bersama Anda. Apabila Anda bersama Allah Subhanahu wa taala, Rabbmu yakni Allah Subhanahu wa taala betul-betul mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi siapapun, dan rahmat-Nya sangat luas mencakup segala sesuatu. Oleh karena itu, kenapa Anda bersedih?
0: نختمه بقول النبي عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته وأن يذهب عنا وعنكم الحزن والغم وأن يجعل همنا وحزننا وفكرنا في نجاتنا في آخرتنا. صل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
1: Kemudian kami tutup, kami akhiri dengan ucapan wahai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, wa'lam annan nasr ma'as sabr, ketahuilah bahwa pertolongan itu bersama kesabaran dan kelapangan itu bersama dengan kesempitan, dan bersamaan dengan kesusahan ada kemudahan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kalian semua, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara kalian semua dan menghilangkan kesedihan dari kalian, dan menjadikan kesedihan merupakan sebab keselamatan kita semua di akhirat kita kelak. Kemudian dia mengucapkan salawat untuk Nabi yang kita cinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Nakhir 3 asilan faqat.
1: Baik. Jadi ikhwah, Syekh Muhammad hafizahullahu ta'ala ngasih tahu kita buka untuk 3 pertanyaan saja. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Sa'il yakul kharij mawdu.
0: La, jaiz. Khaluna fil mawdu.
1: Ah, enggak boleh. Iya. Yang belakang? Ya. Silakan. Ya, itu dulu ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Awalan syukran ala hadhihi al-fursah wa uridu su'ali syekh. Ana al-an a'malu fil mustashfa ma'a wujudil al-akhsayyin wal atibba an-nafsiyyin fi zamanina hadha وحث الإسلام على الدعاء والتوكل على الله تعالى فكيف الحازن يميز بين ما يحتاج فيه إلى المناجاة والتوكل على الله تعالى وبين ما يسرع فيه مراجعة إلى الطبيب النفسي وهل يعتبر ذلك أو ينقص في التوكل جزاكم الله خير.
0: ترجم السؤال.
1: أنا فهمت، أنت تترجم السؤال؟ السؤال. نعم. أو هو يعني
0: مباشرة. أنا فهمت السؤال.
1: أنت فهمت؟
0: أنا فهمت. أنت تترجم السؤال. طيب.
1: Ada pertanyaan dari siapa nama antum؟
0: نفسيين.
2: محمد نوفل رفيف.
1: محمد نوفل. Beliau kerja di rumah sakit, ya kan? Beliau kerja di rumah sakit. Kemudian di rumah sakit ada dokter.
2: Psikolog atau psikolog. Psikiater.
1: Ya. Kemudian gimana tadi?
2: Kalau kita mungkin seorang Muslim, kemudian sesuai dengan judul kajian pada malam hari ini, kita kalau misalkan seorang hazin atau seorang yang sedang bersedih, kita disyariatkan untuk selalu bermunajat dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Namun di zaman kita yang sekarang, sudah ada tenaga profesional seperti psikolog dan psikiater, maka pertanyaan kami, kapan seorang muslim itu membedakan, kapan mereka harus bermunajat dan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, atau beliau harus untuk ke tenaga profesional tersebut, dan apakah ketika seorang muslim itu datang ke tenaga profesional tersebut seperti psikolog ataupun psikiater, itu menjadi hal yang mengurangi ketawakalnya beliau.
0: Soal bil Arabia kan mukhtasar, bil Indonesia sar tawil. Ana fahimt al soal, antum akid fahimtum ba'd. Al jawab anna al akhd bil asbab fi al syari'ah la tunafi al tawakkul wal dhahab ila al atibba al mukhtasin والمعالجين النفسيين سبب من الأسباب ويجب أن يكون القلب معلقا بخالق الأسباب. أنا الآن عطشان أشرب الماء، لا يجوز أن يكون قلبي معلق بالماء، يجب أن يكون قلبي معلق بالله، أن الله يجعل فيه الري، ولو شاء لا يجعل في الماء الري ما استفدت. ولذلك هناك مرض عند الأطباء معروف، فلان مريض يعطى ماء يقول أنا ظمآن، يعطى ماء يقول أنا ظمآن. لماذا؟ لأن الذي يرويه هو الله جل وعلا، الماء سبب. فإذا الذهاب إلى الأطباء سبب من الأسباب لا ينافي التوكل، لأن حقيقة التوكل الأخذ بالأسباب وتعلق القلب بخالق الأسباب سبحانه وتعالى.
1: ما شاء الله. Nah, jadi jawabannya, kalau jelas paham ya. Jadi jawabannya, ikhwah sekalian yang Allah muliakan, kata beliau bahwa menjalankan sebab, kita melakukan sebab-sebabnya ini tidak menafikan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke dokter spesialis ya, dokter yang profesional, dan kita berobat kepada mereka, ini tidak menafikan tidak menafikan tawakal. Ini merupakan sebab dari sebab-sebab usaha untuk kesembuhan. Oleh karena itu, ketika pergi ke mereka, tetap kita menggantungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau contohkan, kata beliau, saya ini minum. Saya haus dan saya minum, ya. Dan ketika saya minum, tidak boleh saya menggantungkan hati saya kepada air ini. Tidak boleh kita menggantungkan atau meyakini bahwa air ini yang menghilangkan haus. Tapi yang bisa menghilangkan haus dengan air ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu kita jumpai ada orang di rumah sakit, dia haus, dia sakit, dia minta minum, kemudian dikasih air minum, tetap dia merasa haus. Minta lagi, tetap haus. Minta lagi, tetap haus. Oleh karena itu, kita gantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan hakikat tawakal. Kita mencari sebab, tetapi tetap menggantungkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah. Jazakallah khairan, Syekhna. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahfazakuma wa jami'al muslimin fi kulli makan. السؤال موجه إلى فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام أحسن الله إليكم. أريد أن أسأل ثلاث مسائل. ثلاث مسائل.
0: حبيبي.
1: خلاص. يلا. إني أجا. الأولى، ما موقف طلاب العلم؟ ما موقف طلاب العلم إذا وجد في عالمه ما يصيب في دينه؟ مثل المعصية أو الجهالة في أشياء كثيرة، هل نهجره؟ Jadi pertanyaannya, ikhwah yang pertama, apa sikap para penuntut ilmu apabila mendapati gurunya mendapat musibah dalam agamanya, seperti gurunya melakukan maksiat atau kebodohan dalam banyak hal, apakah kita meninggalkannya, menghajarnya?
0: نقول العالم ليس معصوما، ولكن لو رأيت العالم سقط في حفرة وهو شيخك، تأخذ بيده أم تتركه؟ تأخذ بيده. طيب مرة أخرى سقط في نفس الحفرة، تأخذ بيده ولا تتركه؟ أخذ بيده. طيب المرة الثالثة سقط في نفس الحفرة، تأخذ بيده وتتركه؟ تقول يا أستاذ أنت لا تتعظ، أنا لا أستطيع أساعدك. إذا نصحت الأستاذ مرة مرتين ثلاث فانتصح فبها ونعمت، وضعه على رأسك واقبل منه، فإن العالم ليس بمعصوم. ولكن إذا أصر فحينئذ اتركه إلى من لا يصر على المعاصي، فإن من شرط العدل أن لا يصر على المعاصي، وإن وقع منه الذنب يتوب. ومن شرط العالم الذي تأخذ عنه العلم أنه لا يصر على الخطأ، لا يصر على الجهالة. قد يقع منه الخطأ، قد يقع منه الجهالة، لكن لا يصر. فإذا أخطأ ونبهته تنبه، أنت أو غيرك أو مثله، فبها ونعمت. أما أن التلميذ يهجر أستاذه فهذا ليس من هدي السلف. هل للابن أن يهجر أباه؟ الجواب لا، فالعالم أعظم حقا من الأب على الابن. ولكن انصحه، إن قبل الحمد لله، ما قبل اطلب العلم ممن يقبل الحق. نعم
1: نعم. Jadi jawabannya ikhwan, orang yang alim itu tidak maksum. Seperti analoginya seperti ini. Apabila engkau melihat gurumu atau orang yang alim suatu saat jatuh di sebuah lubang, terperosok, apakah antum diamkan atau antum ambil, menolongnya? Jawabnya, menolong. Kedua kali ternyata guru antum jatuh juga di lubang yang sama. Ditolong lagi tidak? Ditolong. Ketiga kali atau terus menerus? Ditolong atau tidak? Ya. Ini kata beliau, apabila engkau menasehati seseorang atau alim, kemudian dia menerima alim tersebut, maka antum tidak boleh menghajarnya. Tapi kalau misalkan ternyata dia terus-menerus dalam kesalahannya, dalam kemaksiatannya, maka tentunya syarat orang yang alim yang kita ambil ilmunya adalah dia tidak boleh terus-menerus dalam kesalahan, dalam maksiat, dalam kebodohannya. Tetapi kalau dia sesekali jatuh pada kebodohan, kepada kemaksiatan, kemudian dinasihati dan dia menerima, maka tidak boleh kita tinggalkan. Dan menghajar ustaz, ya, kalau di seorang anak ketika melihat bapaknya dalam kesalahan, apakah anak itu meninggalkan ayahnya? Jawabannya tidak. Tentunya kita tahu bahwa hak orang alim itu lebih besar daripada hak ayahnya. Oleh karena itu, apabila dia jatuh kepada kesalahan, kemudian dinasihati dan menerima, maka tidak boleh kita tinggalkan. Baik. Ats-tsaniyah, Syekhna.
0: Fil mawdu', hana kharajna kharij al-mawdu'.
1: Kharij al-mawdu', ha? Na'am.
0: Idza fil mawdu', is'al. Kharij al-mawdu', la is'al. La ilaha illa anta, subhanaka.
1: Laysa fil mawdu', ya
0: Syekh. Idzan, naktafi bi hadha al-qadr. وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب
1: اليك. Sampai sini ikhwan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM 103,4 di Defens, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu semuanya dan disimat para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Syekh Dr. Muhammad Hisam Tahiri dengan tema Risalah untuk Hati yang Bersedih dan Tertimpa Musibah. Semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita dan menjadi ilmu yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kajian tadi mengantar kita serang pada pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Kita dengarkan atau kita lanjutkan dengan menghadirkan murotal dan jeda-jeda hidayah yang akan kita dengarkan murotal dari Qori Syekh Saleh bin Salim As-Sahud di Surah Al-Anbiya. Dan disusul pula nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga berkumandangnya dan salat duhur nanti. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bismillah.

0: بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kaum muslimin yang berbahagia, saudariku seiman, saudaraku seislam yang dirahmati oleh Allah. Kalimat bahagia paling sering disampaikan dan juga diucapkan oleh setiap orang yang ada di dalam hidup ini. Dan sesuatu yang paling sering dikejar orang adalah bahagia. Berbagai macam level manusia, berbagai macam status orang, yang dicari semua adalah kalimat bahagia. Namun yang disayangkan di antara manusia, wabil khusus muslim, tersesat di dalam berjalan untuk mengejar kebahagiaan. Kalau kita melihat manusia di dalam hidup ini, yang dicari tidak lain adalah mengejar kemanfaatan. Kemudian berjalan untuk mengejar kemanfaatan tersebut dan adanya kemauan tinggi untuk meraihnya. Ada sebagian orang menyimpulkan bahwa bahagia adalah banyaknya harta. Ternyata kita temukan orang yang memiliki harta berlimpah, sirna berbagai macam kebahagiaan dari kehidupannya. Ada sebagian orang yang menyangka bahwa kebahagiaan karena memiliki teman yang banyak, jaringan bisnis yang luas, keluarga besar yang mendukung kehidupannya. Ternyata banyak orang-orang yang telah memiliki itu semuanya, sirna kebahagiaan dari dirinya. Di antara mereka ada yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat ketika telah memiliki popularitas yang tinggi, ketenaran yang luas. Ternyata mereka-mereka yang telah tenar dan memiliki popularitas mendapatkan berbagai macam kehidupan-kehidupan yang nesta. Kita juga temukan dari berbagai macam kenyataan, berapa banyak yang telah sukses secara duniawi, popularitasnya tinggi, dan tenar, ternyata mengakhiri hidupnya dengan sangat mengenaskan. Ada di antara mereka yang menyimpulkan bahwa kebahagiaan didapat karena banyaknya melakukan wisata perjalanan ke luar negeri. Bahkan semua pesawat telah dinaikin, hotel telah dimasuki berbagai macam bintangnya, dan semua negara mungkin telah diinjek, kecuali Mekah Madinah, ternyata tidak mendapatkan itu semuanya. Kalau memang begitu, kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dicintai Allah, di mana kebahagiaan itu semuanya? Sebetulnya kebahagiaan adalah kondisi kejiwaan yang mampu beradaptasi pada setiap perubahan. Kalau memang kita kaya siap, maka miskin juga siap. Kalau kita sehat juga siap, maka ketika sakit juga harus siap. Ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup ini, kita sudah mendapatkan kemudahan, maka saat mudah siap, kesulitan juga siap. Saat kita gembira juga siap, maka sedih juga siap. Kebahagiaan seseorang ada pada fokus dan konsentrasi dia kepada Allah dengan beramal berbagai macam amal keakhiratan. Sehingga orang yang berbahagia sangat anti, bahkan tidak mau keluar keringat kalau tidak ada surganya. Karena dia memiliki prinsip, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Pertanda kebaikan Islam seseorang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Bahkan kebahagiaan adalah orang saat sudah meraih ridha Allah pada puncaknya. Kebahagiaan sebesar apapun permasalahan hidup ini, dia mampu menghadapinya dengan lapang dada, tenang hati, dan qanaah terhadap pemberian Allah yang penting halal. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah fokus konsentrasi menghadap Allah dengan beramal keakhiratan. Itulah yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki dan perempuan, sementara dia mukmin, maka akan aku berikan kehidupan yang menyenangkan, membahagiakan. Kebahagiaan mampu mencintai apa yang kita kerjakan, bukan mengerjakan apa yang kita cintai. Kebahagiaan merupakan suatu usaha terus-menerus untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Kebahagiaan mampu menjadikan musibah orang lain menjadi pelajaran, tidak menunggu kita kena musibah baru mengambil pelajaran. Kebahagiaan merupakan suatu sikap tidak frustasi untuk menghadapi masa yang akan datang, dan tidak trauma terhadap masa yang lalu, dan tidak menghayal untuk mewujudkan cita-cita pada hari ini. Dengan demikian, apapun yang sekarang ini dilakukan oleh seorang Muslim yang ingin mengejar kebahagiaan, semua pada akhirnya adalah ingin mencari ridha Allah, mengejar akhirat, dan yang tidak kalah pentingnya, seluruh memiliki suatu konsep akhirat oriented, yaitu orientasi akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kita telah banyak mendengar dari omongan orang, dari pernyataan orang-orang awam, bahwa saya sekarang ini hidup tidak bahagia. Baik dari kalangan bisnismen atau pejabat, politikus atau orang awam. Namun yang kita sayangkan, usaha untuk mengejarnya lemah sekali. Seorang mukmin yang hakiki, dia memahami dengan sebaik-baiknya kebahagiaan hanya bisa diwujudkan dari dalam dirinya. Kekuatan yang mampu mendobrak, mewujudkan suatu perkara ke alam realita, sehingga membuahkan sikap bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan musibah, dan beristighfar ketika melakukan dosa-dosa. Inilah akhirnya kita sampai pada satu kesimpulan. فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. Adapun orang-orang yang bahagia, maka mereka berada di dalam jannah, surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Siapa mereka? Tidak lain mereka yang mampu mewujudkan qanaah, menjaga lisannya, memanfaatkan waktunya untuk ibadah dan mendekatkan kepada Allah, yang telah Rasulullah salankan, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Berusahalah untuk mengejar sesuatu yang paling bermanfaat dalam hidup ini. Dan mintalah bantuan kepada Allah yang ada di atas langit sana. Dan jangan melemah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan juga kepada kita, ajaban li amril mu'min. Saya heran terhadap urusan orang mu'min. Inna amrahu kullahu khairun. Sesungguhnya semua perkara yang dihadapi seorang mu'min itu baik. Fa in asabathu sarra, kalau mendapat diberikan kenikmatan, syakara syukur, fakana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Fa in asabathu dharra, kalau mendapatkan bencana, musibah, sabara sabar, fakana khairan lahu, maka itu baik buatnya. Maka di sini ada tips untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita wujudkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebenar-benarnya iman, karena imanlah yang memberi kekuatan di dalam diri kita untuk memancarkan energi, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, kita harus percaya akan kemampuan Allah. Allah maha mampu melakukan segala sesuatu, termasuk merubah dari kesedihan menjadi kegembiraan, dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kekurangan menjadi kecukupan. Dan kita harus percaya terhadap takdir Allah, yang baik yang buruk, semuanya pada dasarnya adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, mencatat di Lauhul Mahfudz segala sesuatu yang belum terjadi, menghendaki kalau terjadi, dan menciptakan itu semuanya setelah terjadi. Lalu yang tidak kalah pentingnya, kita harus mampu merubah kebiasaan buruk kita. Tidak ada suatu kata tidak bisa. Aku sudah kadung, tidak ada. Bahkan kita harus bisa berubah. Kita harus bisa lebih baik. Jangan membenarkan kebiasaan. Bahkan yang kita harus lakukan adalah membiasakan kebenaran. Kemudian, carilah kebahagiaan ada di dalam diri kita. Jangan sampai mencari di luar. Kebahagiaan bukan ada di dinding-dinding rumah mewah. Begitu juga kebahagiaan tidak ada di gemerlapnya perhiasan atau mobil yang mewah. Akan tetapi kebahagiaan ada di dalam diri kita. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus menjadikan orang-orang yang bahagia itu sebagai panutan. Puncaknya adalah para rasul, para aulia, dan semua mereka-mereka yang mengikuti manhaj yang mulia ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, siapa yang ingin bahagia, usahakan di dalam hidup ini mampu membahagiakan orang lain. Menghadirkan kemanfaatan di dalam hidup ini. Bahkan kita harus menjadi seperti pohon kurma. Tidak ada satu bagian pun kecuali bermanfaat. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, Ahabun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Dan juga, kebahagiaan ini bisa hadir di dalam diri kita. Ketika sekarang kita mencoba untuk membenahi tujuan hidup kita. Semakin tujuan kita itu semakin terang, semakin jelas, maka kebahagiaan dan arah kebahagiaan semakin jelas. Siapa yang hidup tujuannya baik akan mendapatkan kebahagiaan. Dan siapa yang tujuan hidupnya jelek, maka akan menghadapi dan mendapatkan kesengsaraan. Inilah yang bisa saya tegaskan dan saya akhiri. Hilangkan stres, kita tidak perlu susah. Untuk apa kita hidup susah? Hidup ini sementara, hidup ini adalah penuh dengan cobaan. Hidup ini adalah merupakan suatu permasalahan, problem yang terus update dan terus dinamis. Coba kita perkecilkan masalah, kita sederhanakan yang rumit, dan jangan membesar-besarkan permasalahan. Hindari berbagai macam bentuk stres, panik, atau tegang, atau yang tidak kalah pentingnya, terlalu diporsir. Ya, memaksakan sesuatu yang tidak mungkin, tidak bisa kita lakukan tanpa mengerahkan sebab-sebab, berarti kita telah membunuh waktu, membunuh karakter, dan membunuh prestasi hidup kita. Dengan demikian, kita sebagai seorang mukmin yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak hadis punya potensi kebahagiaan, di antaranya qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi salatihim khashiyun. Dan juga di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahu khairun. Masya Allah. Berarti mu'min itu punya potensi. Al-mu'minul qawiyu ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if. Berarti mukmin itu punya potensi. Mari kita sebagai seorang mukmin tidak boleh lemah, kita harus kuat. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa terhina, merasa rendah. Kamu itu sebetulnya adalah mulia, tinggi, hebat. Asalkan kamu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puncak daripada kebahagiaan. Sehingga Rabbana atina fid dunya hasana merupakan suatu kebaikan dunia, kebahagiaan dunia. Wa fil akhirati hasanah, kebahagiaan akhirat, dan puncaknya adalah waqina adzaban nar. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa kemuliaan. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun, yang menghadirkan kebahagiaan dan menenangkan pandangan kita. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Dengan memulai diri kita menjadi orang bertakwa, kemudian kita akan menjadi panutan orang yang bertakwa. Itulah puncak daripada kesuksesan, keberhasilan, dan kebahagiaan seorang mukmin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfirullah al-'adzim innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ikhlas adalah hal yang sangat berat. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, susahnya tuh di mana sih ikhlas? Kenapa sih ikhlas tuh berat banget untuk kita? Al-Imam Ibn Qudamah itu menjelaskan sebab sulitnya ikhlas itu ada tiga. Yang pertama, nenek-nenek seneng gak? Coba, seneng apa enggak? Seneng, padahal tuh pujian benar atau palsu? Palsu, gak ada ceritanya nenek-nenek setiap hari tambah cantik kan gak ada. Itu bohong, tapi kita senang. Kita tahu nih pujian gak benar. Beda sama duit. Lihat bagaimana kecintaan manusia terhadap pujian. Dan ini kan yang harus ditanggalkan. Karena apa? Karena penyakit kronis dalam keikhlasan apa? Riya. Apa sih definisi riya? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan riya itu memperlihatkan amalan di hadapan manusia agar dipuji oleh mereka. Pujian lagi. Penyakit keikhlasan apa? Sum'ah. Sum'ah apa? Memperdengarkan amal ibadah agar manusia tahu dan dia puji kita. Pujian lagi. Jadi ini jadi masalah. Karena kita suka dipuji orang. Yang kedua, kenapa ikhlas itu susah? Karena tabiat kita itu tamak terhadap dunia. Suka banget sama dunia. Wutuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah dalam surat Al-Fajr. Dan kalian cinta sekali dengan harta dunia, kecintaan yang luar biasa. Nabi SAW mengatakan, kalau seorang anak Adam memiliki emas sebanyak sebuah lembah, apa yang terjadi? La bataga ilaihi lahu thania. Dia akan cari lembah emas yang kedua. Dan kalau dia punya lembah emas yang kedua, la bataga ilaihi lahu thalitha. Dia akan cari lembah emas ketiga. Kapan tren ini berakhir? Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab. Dan tidak ada yang mengisi perut anak Adam sampai penuh kecuali tanah. Maksudnya apa? Dia akan mengikuti tren itu sampai mati. Ini yang bisa menyelewengkan kita kepada ketidakikhlasan. Ketika kita mengharapkan dunia, ketika kita mengharapkan jabatan dari amal ibadah kita, ini yang susah membuat kita bertahan. Karena kecintaan kita kepada dunia itu luar biasa. Lalu yang ketiga, kata Ibnu Qudamah, karena tabiat kita gak suka dicela orang. Ketika kita suka pujian, otomatis kita gak suka dicela. Maka kita akan berusaha melakukan apa saja untuk membuat kita diterima oleh komunitas kita. Kita akan berusaha beribadah agar kita gak dibully oleh orang. Gak dicela oleh orang. Gak dicaci oleh orang. Akhirnya orientasinya manusia. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang jadi masalah nih. Kalau kita bisa hilangkan tiga penyakit ini, insya Allah kita bisa mendapatkan keikhlasan.
3: بسم الله الرحمن الرحيم

ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به

Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir

0: menunaikan sholat, bahkan meninggalkan sholat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi sholat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya sholat di bulan puasa saja.
1: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan sholat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan sholat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
2: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan sholat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut, dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an, kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
1: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat, dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk salat.
3: Hidayah 103,4 FM.
4: 5 amalan ketika mendengarkan azan. Setidaknya ada 5 amalan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika kita mendengarkan adhan. Yang pertama, mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kedua, bersalawat kepada Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, atau membaca salawat Ibrahimiyah seperti yang dibaca ketika tasyahud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, kemudian bersalawatlah untukku, karena siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat kepadanya, memberi ampunan kepadanya sebanyak 10 kali. Ketiga, meminta kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan setelah mendengar adhan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, wassalati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah, wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, yaitu dakwah tauhid, pemilik salat yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah, yaitu kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Barang siapa yang mengucapkan doa ini, maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Keempat, membaca Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana disebutkan dalam hadis

0: Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang mengucapkan setelah mendengar azan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Aku ridha Allah sebagai Rabb, Muhammad sebagai Rasul, dan Islam sebagai agama. Barang siapa membacanya, maka dosanya akan diampuni. Kelima, memanjatkan doa sesuai dengan yang diinginkan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa seseorang pernah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya muadzin selalu mengungguli kami dalam pahala amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin tersebut. Lalu jika sudah selesai kumandang adzan, berdoalah, maka akan diijabahi, akan dikabulkan. Rumaisa.com.
1: ما يقول إذا سمع المؤذن؟
2: يقول مثل ما يقول المؤذن. إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح فيبدلهما ب لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: ويقول بعد الأذان

0: قدوات قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan untuk masuk surga wahai Rasulullah? Beliau berkata, barang siapa yang taat kepada aku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu, an a'rabiyan qala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mata as-sa'ah? قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ قال حق الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. رواه البخاري ومسلم. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki badui. Ia berkata, wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Rasulullah SAW bertanya kepadanya, apa yang telah kamu siapkan untuk datangnya hari kiamat tersebut? Ia menjawab, kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau di hari kiamat kelak bersama orang yang engkau cintai. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Abi Dharr al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, qala lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam, لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
0: قدوات نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari أبو هريرة رضي الله عنه, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
0: Qudwatun nabawiyah.
1: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. رواه البخاري. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, tiba-tiba beliau melihat seorang lelaki yang sedang berdiri. Nabi bertanya tentangnya. Para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil. Dia bernazar untuk berdiri di bawah cahaya matahari dan tidak duduk, dan juga tidak berlindung dari sengatan matahari, dan juga tidak berbicara, dan dia sedang dalam keadaan berpuasa. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepadanya untuk berbicara dan untuk berteduh dan untuk duduk, dan hendaklah dia lanjutkan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari.
2: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Zuhud itu apa? Lebih percaya dan yakin dengan harta harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh tahun. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki. Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

0: bumi serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Allah dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa ditinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.
1: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
2: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdas, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
3: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
4: Tidaklah dikatakan sesuatu itu ibadah illa bima syara', kecuali dengan apa yang telah disyariatkan dari Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
5: Kata Nabi, inilah jalanku yang lurus.
6: Inilah jalanku yang lurus.
4: Itulah sunnah beliau.
1: Itulah sunnah beliau.
5: Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
6: Ikuti jalanku yang lurus itu, jangan ikuti jalan-jalan yang lain.
7: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
2: Sehingga betullah kata Imam Malik rahimahullahu taala, man ibtada'a wa dhanna annahu bid'atan hasanah. Barang siapa yang melakukan perkara-perkara yang muhdats, perkara-perkara yang baru di dalam agama, dan dia menganggap itu adalah sebuah kebaikan, faqad dhanna anna Muhammadan qad khana ar-risalah. Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
6: Maka dia seolah-olah sudah beranggapan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhianat terhadap risalah.
5: Sehingga kewajiban kita beragama sesuaikan dengan apa maunya Allah. Dan apa maunya Allah telah diajarkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara ilmu dan secara amal. Jangan kemudian ilmunya diambil dari Rasul, amalannya terserah kita.
4: Islam itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas kita mengamalkan sunnah selain Nabi, kita membuat perkara-perkara baru di dalam Islam. Yang namanya kita tidak mengibadati Nabi sesuai dengan syariat Rasulullah, tidak tepat.
5: Amalan yang Rasul tidak ajarkan, apakah ini jalan ke surga? Kalau itu jalan ke surga, berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
6: Kalau itu jalan ke surga,
3: Berarti Rasul belum sempurna mengajarkannya kepada manusia.
5: Dan Allah rekomendasi itu di dalam Al-Quran.
2: Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aku telah menyempurnakan agama ini. Kalau agama sempurna, berarti tidak ada tambahan. Sehingga kita harus senantiasa melakukan dan mengembalikan kepada contoh yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
5: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
3: Maka beragamalah apa maunya Allah, bukan apa maunya kita.
5: Bahkan Rasul pun beragama sesuai dengan apa yang Allah mau daripada beliau sallallahu alaihi wasallam.
7: Innad dina 'indallahil Islam.
4: Itu ya patokannya. Selesai itu, kita adalah pengikut Rasulullah, tapi buktinya mana?
1: Tapi buktinya mana?
4: Kita mencintai Rasulullah, tetapi buktinya mana?
1: Tetapi buktinya mana?

0: Mana yang lebih baik? Kita amalkan sesuai dengan kebiasaan kita, atau kita sesuaikan kebiasaan kita itu dengan apa yang diamalkan Rasul?
1: Dengan apa yang diamalkan Rasul?
0: Kalau tidak mengikuti jalan Nabi, Allah katakan mereka sedang mengikuti hawa nafsu mereka.
2: Hidayah 103,4 FM.

0: Suhaib al-Rumi adalah seorang budak yang ditawan, kemudian dijual di pasar Mekah. Kemudian beliau menjadi salah seorang budak dari pemuka Quraisy terkenal. Dan beliau bekerja setiap harinya sebagai pandai besi, membuat pedang dan semacam. Bertahun-tahun beliau menggeluti profesi ini, sampai beliau pun terkenal sebagai pandai besi yang sangat ahli. Mengumpulkan uang dari dirham ke dirham, dari dinar ke dinar, sampai dia mendapatkan hidayah Islam. Setelah dia mendapatkan hidayah Islam, kemudian tiba panggilan hijrah. Hijrahlah Suhaib. Kan tapi hijrahnya sama dengan kebanyakan kaum muslimin yang diwajibkan oleh Allah SWT hijrah. Keberangkatan beliau dihadang oleh kaum Quraisy. Mereka mengatakan, wahai Suhaib, sesungguhnya engkau datang dalam keadaan tidak mempunyai harta. Dan sekarang engkau hijrah bersama agamamu dengan membawa harta kami, demi Allah kami tidak akan menghidup. Apa kata Suhaib al-Rumi? Wahai kawan, wahai orang-orang Quraisy, wahai kalian semua, maukah kalian sepakat dengan jika seandainya saya berikan semua penghasilan saya selama bertahun-tahun ini kepada kalian, kalian lepaskan saya untuk berangkat ke Madinah untuk itu. Mereka setuju karena mereka menginginkan dunia dan tidak menginginkan akhirat. Apa yang terjadi ketika bertemu dengan Rasulullah SAW? Wajah Rasulullah langsung bercahaya. Dipeluknya Suhaib ketika datang dari Makkah ke Madinah, dan dia langsung mengatakan, Rabihal bay'u ya Suhaib. Rabihal bay'u ya Suhaib. Jual belimu sangat sukses. Jual belimu sangat sukses. Bagi orang kafir itu bukanlah sebuah sukses. Kan tapi bagi Islam dan Muslimin, itu adalah sukses. Kalau seandainya dia merugi dalam hitungan dunia, maka Suhaib tidak akan merugi dalam hitungan akhir. Makanya di dalam masalah hidup pun manusia tidak akan lebih dari dia mendapatkan kesusahan dan kelapangan. Manusia tidak lepas, baik yang kaya maupun yang miskin. Dia kadang-kadang lapang menurut istilahnya dia, dan dia kadang-kadang sempit menurut istilahnya dia, menurut kehidupannya dia. Bagi orang kafir, dia menganggap kesuksesan dan kebahagiaan hanya pada kelapangan saja, tidak pada. Bagi seorang muslim, kebahagiaan ada pada dia. Ajaban diambil mukmin, amruhu kulluhu khair. Sungguh aneh perkara seorang mukmin, semua perkaranya baik. Jika seandainya dia timpakan musibah dan dia bersabar, itu lebih baik baginya. Ketika ditimpakan kepada dia kelapangan dan kemudahan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik. Dan tidak dimiliki kecuali dari orang lain. Maka sangat berugi orang yang menyatakan dirinya Islam, tapi dia tidak mengenal Islam, kebaikan itu sendiri. Sehingga layak kita katakan, ayat ini menerangkan, wa'alul khaira la'allakum tuflihun, berbuatlah kalian tentang kebaikan, mudah-mudahan kalian akan bahagia. Itu benar-benar ada dalam dunia. Orang yang berbuat kebaikan, wajahnya akan cerah, hatinya akan tenang, hidupnya akan tidak mempunyai beban.
1: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awwalu ma yuqda 'alaihi yaumal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisab dan tidak akan dilemparkan ke dalam api neraka, ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati 'alaihi rajulun ustushida fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qatalta li an yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Nauzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha.
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtu al-'ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamta al-'ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'ta al-Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Dan ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi, tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
5: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang Dia ciptakan? Kita terkadang berencana ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita. Sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari khayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk ya ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan, langkah menuju ke anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir.
dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun engkau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adzkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala, fa ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah, ini musibah lagi ditambah dengan musibah karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bitakwili fa'arsilun. Dia baru ingat tatkala itu, ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwasanya Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya semua dipindahkan ke Mesir. Dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa, akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama-kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir, akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. Maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. "Idh auhayna ila ummika ma yuha, an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi, falyulqihil yammu bis sahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu lah."
tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Fir'aun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, faltaqatahu alu Fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana. Maka ternyata Musa alaihissalam, si kecil, ditemukan oleh istri Fir'aun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Fir'aun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Fir'aun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Fir'aun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Fir'aun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Fir'aun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Fir'aun, bahkan menjadi anak angkat Fir'aun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Fir'aun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan. Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Fir'aun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Fir'aun. Luar biasa, ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kepada ibunya Nabi Musa dalam bentuk musibah-musibah. Oleh karenanya para mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika kita terkena musibah, jika kita sudah berusaha dan berdoa ternyata ada suatu hal yang membuyarkan cita-cita kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka yakinlah bahwasanya di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang hikmah tersebut Allah buka seketika itu pula. Terkadang hikmah tersebut Allah buka setelah bertahun-tahun. Terkadang hikmah tersebut tersembunyikan, tidak ada yang tahu. Hanya Allah akan tampakkan di akhirat kelak. Allah menghendaki kebaikan bagi hamba-hambanya. Dan di akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, al khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat. Sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya,
Kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiyah wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadihna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil sa'ah. Pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kita bersua bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khailid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala di edisi hari ini, hari Senin. Kita berada di tanggal 28 bulan Muharram 1448 Hijriah, bertepatan Senin tanggal 13 Juli 2026. Kajian rutin beliau bersama kita di Radio Hidayah, pembahasan kita Mushkilatul Ghulu Fiddin atau permasalahan-permasalahan terkait dengan ghulu di dalam beragama. Dan kita akan mendengarkan mushkilah berikutnya, permasalahan tentang ghulu ini akibat konspirasi musuh-musuh Islam, maka terjadilah ghulu di dalam agama Islam ini. Bagaimana pembahasannya? Kita akan buka, namun sebelumnya kita sapa dulu dengan hangat guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaifahluka ya Ustazana?
1: Alhamdulillah bikhair ya Abang.
0: Naam, barakallahu fik ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pemirsa dan pendengar di mana pun Anda berada, seperti yang Anda sampaikan tadi, Mushkilatul Ghulu Fiddin, permasalahan agama dalam memberantas ghulu ini, apa penyebab berikutnya, yaitu konspirasi atau komplotan orang-orang jahat yang berniat meruntuhkan Islam ini dari luar. Ini dia muskilah berikutnya. Selamat menimba ilmu syar'i, dan kepada Ustaz kita persilakan. Falat fadal mashkura.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita dalam kajian kitab yaitu Mushkilatul Ghulu, itu permasalahan ghulu, sikap berlebihan di dalam beragama, terutama yang berkaitan dengan masalah yaitu radikal atau radikalisme, intoleran. Apa sebab-sebabnya, kemudian dampaknya, serta cara penanggulangannya. Pada pertemuan terakhir kita sudah baca sebab-sebab yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan. Yang rata-rata ini adalah merupakan respon dari ketidakpuasan sebahagian kelompok terhadap apa yang dialami di tengah-tengah masyarakat, kecewa, kemudian setelah itu karena tidak memiliki dasar-dasar ilmu yang kuat, sekalipun mereka merasa bahwasanya mereka punya dasar-dasar, dalil-dalil terhadap apa yang dilakukan, akan tapi karena tidak memiliki dasar-dasar keilmuan yang kuat, akhirnya melakukan sikap-sikap yang bertentangan dengan agama. Sikap-sikap yang bertentangan dengan agama. Di antaranya kemarin sebabnya yaitu itu kecewa karena tidak diterapkannya hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala di negeri-negeri Islam misalnya. Atau karena rusaknya akidah atau rusaknya akhlak sehingga terjadi berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Kemudian kecewa terhadap kemungkaran-kemungkaran yang dilihat memancing sebahagian orang yang tadi dalam tanda kutip punya semangat-semangat di dalam beragama kan, tapi minim keilmuan, berbuat sikap-sikap ghulu tadi. Di antaranya yaitu rusaknya hubungan antara penguasa dan rakyat. Ini juga tidak jarang memunculkan sikap-sikap ghulu pada sebahagian orang atau pada sebagian kelompok. Di antaranya juga yaitu karena tuduhan-tuduhan atau berolok-olok dengan agama, melecehkan agama atau merendahkan agama dan mengolok-olok agama. Ini juga termasuk di antara sebab-sebab yang bisa memunculkan sikap-sikap ghulu atau sikap-sikap radikal tadi. Kemudian di antaranya juga yaitu perbuatan-perbuatan yang dianggap penindasan terhadap orang-orang lemah. Kemudian setelah itu, atau orang-orang tertentu, kemudian memancing sebahagian orang yang punya semangat-semangat keagamaan, akhirnya terpancing, kecewa dengan perbuatan-perbuatan penindasan tadi, terpancing untuk berbuat ghulu. Itu sikap-sikap radikal, keras, membangkang, dan sebab-sebab yang lain yang telah kita baca pada beberapa pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kata beliau hafizahullahu ta'ala, di antara sebab-sebab ghulu yaitu at-ta'amur 'ala ad-din al-islami 'alamiyan. At-ta'amur 'ala ad-din al-islami 'alamiyan. Itu persekongkolan jahat atau pemufakatan jahat dari musuh-musuh Islam, yaitu konspirasi musuh-musuh Islam terhadap agama Islam dan umat Islam. Nah, ini sebab berikutnya, itu pemufakatan jahat atau persekongkolan atau konspirasi musuh-musuh Islam terhadap kaum muslimin, agama Islam dan kaum muslimin. Ini tidak mustahil juga memancing sikap-sikap ghulu dari sebahagian orang, sekali lagi yang punya semangat-semangat keagamaan, akan tapi tidak memiliki bekal dasar yang kuat di dalam beragama, yaitu ilmu. Ini sebab berikutnya yang akan kita baca. Kata pengarang kitab hafizahullah, jarat sunnatullahi fi khalqihi ayyabtaliya birusulihi wadduat ila sabilihi wa yabtalihim. Yabtali bihim liyanzur al-mustajib lida'watihi minal mu'rid. ويبتليهم ليظهر الصابر من غير الصابر وحين التأمل في دعوات الرسل عليهم الصلاة والسلام نجد أنهم تعرضوا لصنوف الأذى وتعرضت دعواتهم إلى أنواع المؤامرات من الكافرين بالله ورسله الخائفين على مصالحهم المتكبرين وليس هذا الدين ببدع من الأديان فقد أخبرنا الله عز وجل في آيات كثيرة عما يحيكه وعما سيحيكه الكافرون من المؤامرات ضد هذا الدين. Artinya sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sunnatullah di muka bumi ini, yaitu adanya ujian-ujian terhadap rasul-rasul, terhadap dai-dai yang merupakan pewaris-pewaris Rasul yang ingin berdakwah mengajak ke jalan Allah dan ke jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat dari ujian itu? Yaitu agar Allah Subhanahu wa taala bisa melihat siapa yang betul-betul akan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan siapa yang berpaling dari seruan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang betul-betul bersabar dan siapa yang tidak kuat, tidak bersabar. Itu hikmah dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Termasuk di antaranya dalam perjalanan para rasul-rasul Allah Azza wa Jalla. Dilihat bahwasanya ujian-ujian, berbagai macam ujian-ujian, termasuk di antara penindasan-penindasan, atau kalau dalam bahasa kita sekarang persekusi-persekusi, dialami oleh rasul-rasul Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Wa ta'arradat da'awatum illa anwa'il mu'amar mil kafirin. Dakwah-dakwah para rasul itu sangat sering sekali menghadapi persekongkolan-persekongkolan jahat dari musuh-musuh Islam, orang-orang kafir yang khawatir terhadap kemaslahatan mereka atau karena kesombongan. Dan ini bukan sesuatu yang baru yang dialami di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi desain-desain seperti ini sudah biasa dilakukan oleh orang-orang kafir dan itu diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa yaballahu ayyut illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat, kata-kata mereka, ucapan-ucapan mereka, pengaruh-pengaruh mereka, itu orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala, dakwah Allah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menyempurnakan cahayanya. Sekalipun orang-orang kafir tidak suka dengan itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kemenangan untuk kaum muslimin. Tapi orang-orang kafir itu pada dasarnya bersekongkol untuk memadamkan dakwah, melemahkan dakwah yang mengajak kepada kitabullah atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak ada. Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Huwallazi arsala rasulahu bidinil haqq bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah lah yang telah mengutus rasulnya membawa petunjuk dan agama yang hak, yang benar, untuk dimenangkan, untuk ditampakkan di atas agama-agama yang lain, sekalipun orang-orang musyrik tidak suka. Ini menjelaskan bahwasanya dulu musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak menyenangi dakwah para rasul, sudah biasa melakukan persekongkolan-persekongkolan seperti ini. Dan itu seperti yang dikatakan oleh beliau, sudah merupakan sunnatullah fi khalqih. Kata beliau, wa fil hadithi an Sauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Qala faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma idh. Qal bal antum yawma idhin kathir walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Faqala qa'il ya Rasulullah wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Artinya akan bersekongkol umat-umat lain selain umat Islam itu bersekutu, atau itu yang kita katakan tadi berkonspirasi untuk mengeroyok kalian, alaikum, sebagaimana orang-orang yang lapar mengerumuni makanan. Nah, bagaimana orang-orang lapar mengerumuni makanan. Itu luar biasa. Ambisi untuk mendapatkan. Bersemangat. Nah, begitulah diumpamakan oleh Nabi SAW. Umat-umat di luar agama Islam ini bersekongkol untuk mengeroyok kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Maka seseorang bertanya kepada Nabi SAW, apakah karena kami sedikit sehingga kami bisa mereka keroyok ya Rasulullah? Qal, kata Nabi SAW, tidak. Bukan karena kalian sedikit. Kalian banyak. Akan tapi kalian ghutha'un ka ghutha'is sa'il. Akan tapi kalian bagaikan buih di tengah lautan. Itu tidak berkualitas. Mudah terombang ambing. Buih itu ringan sekali. Sehingga ke kiri ombak, ikut ke kiri, ke kanan ombak, ikut ke kanan, dan begitu seterusnya. Begitulah kalian. Karena tidak punya kualitas keagamaan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya mereka berani kepada kalian. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, dan Allah akan cabut rasa takut kepada kalian dari musuh-musuh kalian. Seharusnya kalau seandainya umat Islam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilmu dengan agamanya, maka orang-orang di luar Islam akan takut, paling tidak segan dengan kewibawaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Akan tapi itu dia, karena tidak memiliki kualitas keagamaan yang mapan, maka mereka lancang kepada kalian, enggak takut sama sekali. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kalian penyakit wahan. Jadi sudahlah tidak berkualitas, kemudian punya penyakit, sehingga membuat orang-orang di luar Islam akhirnya berani. Berani apa? Berani mengeroyok. Berani bersekongkol untuk menghancurkan kalian. Apa wahan ini? Faqala qail, apa wahan? Penyakit wahan ini macam mana ya Rasulullah? Apa maksudnya? Dijawab oleh Nabi SAW. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kepada dunia dan takut mati. Sehingga ketika dilihat kaum muslimin yang tidak berkualitas, kemudian cinta kepada dunia, mudah untuk diiming-imingi. Cinta kepada dunia dan takut mati, mudah untuk diiming-imingi dengan dunia. Inilah yang membuat orang-orang di luar Islam akhirnya berani lancang kepada kalian. Sehingga mengeroyok kalian seperti tadi, tada'al akalatu ila qas'atiha. Jadi sudah digambarkan oleh Nabi SAW. Sudah digambarkan oleh Nabi SAW. Wa syahida bidzalika at-tarikh wal waqi' faqad tamala'a ahlul kufr 'ala al-islam mundhu al-ayyam al-ula li bi'tsati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'ahadu wa ta'aqadu 'ala dhalik. Dan sejarah telah mengukir bahwasanya apa yang disebutkan tadi terjadi. Bahwasanya orang-orang kafir memang seperti itu dari dulu, sangat bernafsu sekali untuk menghancurkan, memerangi kaum muslimin. Mulai dari dulu, bahkan mulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi berbeda dari satu zaman ke zaman yang lain. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika sekelompok orang bersepakat untuk memusuhi kaum muslimin, itu sampai di kota Madinah di dalam perjalanan hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil untuk meredam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil untuk meredam. Kenapa? Karena memiliki kekuatan dan kewibawaan. Orang-orang yang bertakwa, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang ada ketika itu. Jadi sudah ada. Dari zaman Nabi SAW, persekongkolan-persekongkolan itu sudah ada. Akan tapi berhasil atau tidak berhasil, itu dilihat diantaranya itu bagaimana kondisi ketakwaan kaum muslimin, ilmu mereka terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Maka kata beliau contohkan, وَمَا الَّذِي وَقَعَ فِي غَزْوَةِ الْأَحْزَابِ إِلَّا لَوْنٌ وَاحِدٌ مِنْ أَلْوَانِ ذَلِكَ التَّمَالُ. Contoh, Perang Ahzab. Dinamakan Perang Ahzab kenapa? Karena memang peperangan ini melibatkan beberapa kelompok-kelompok yang bersekutu dari orang-orang kafir di dalam memerangi kaum muslimin. Maka dinamakan Perang Ahzab. Ahzab arti kelompok-kelompok. Hizab-hizab. Kenapa dikatakan Ahzab, kelompok-kelompok? Karena memang berbagai macam kabilah, kelompok bersekutu dari orang-orang kafir untuk memerangi kaum muslimin. Tamalu. Itu berkomplotan, berskongkol, konspirasi ini. Wastamarra al-amru ala dhalika fabtuliya al-islam bi'a'da kathirin ala marriz zaman. Dan terus upaya-upaya seperti ini ada saja terus. Di sepanjang zaman. Tapi kembali kepada apa yang disebutkan tadi, kadang mereka berhasil, kadang tidak. Ketika kaum muslimin kuat, apalagi dalam masalah keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan membuat mereka gentar. Tapi ketika kaum muslimin tidak memiliki kekuatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat mereka akhirnya lancang. Menindas, menginjak-injak kaum muslimin. Kemudian beliau ceritakan bagaimana persekongkolan-persekongkolan orang-orang kafir itu terus ada di sepanjang zaman. Mulai dari setelah zaman Nabi, itu masa-masa ketika banyak orang-orang yang murtad. Kemudian setelah itu masa-masa peperangan. Sampai di tahun-tahun berikutnya, termasuk di antaranya di tahun seribuan Hijriah misalnya, ada Holako, ada Perang Salib, ada lagi pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang batiniyah, karamitah, dan lain sebagainya. Asyarat wa asyarat minan nakabat walakinnaha kullaha duna ma yuwajih al-islam fi hadhil ayyam. Banyak sekali malapetaka bencana yang dihadapi, akan tapi tidak seperti yang dihadapi oleh kaum muslimin di saat sekarang. Kalau sekarang bagaimana? Apakah sudah reda? Tidak ada sama sekali, kata beliau. Faqad sahal alam al-gharbi. Kalau sekarang, Barat itu sudah berusaha untuk munasabatil Islam wa ahlihi al-ada, untuk menabuh genderang permusuhan dengan Islam dan penduduknya. Itu orang-orang Barat. Apa tujuan mereka? Apa misi mereka? Itu lil hailulah bainal Islam wa baina iqad ummatihi, yaitu untuk menghadang kesadaran beragama kaum muslimin, jangan sampai mereka sadar, kemudian muncul kesadaran beragama sehingga akhirnya semakin kuat. Ini di zaman-zaman sekarang. Falaisatil wadhifatu wadhifah tabshiriyah tabtaghi hidayatal muslimin ila nasraniyah. Misinya bukan hanya sekedar menyeret orang Islam kepada agama Nasrani atau Yahudi. Awil khauf alaihim min ay yuhramu minan na'im fil akhirah, atau misalnya khawatir mereka tidak dapat kenikmatan dari akhirat. Misinya wa innamal murad man'u risalatillah. Misi utamanya adalah menghadangi agama Allah Subhanahu wa taala, risalah dari Allah Subhanahu wa taala agar orang beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai, ini misi mereka. Al-murad man'u risalatillah azza wa jalla an tasila lil bashar. Jadi bukan tidak didesain, bukan tanpa desain, memang sudah dirancang. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu dengan segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasra thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun. Dan orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, akan senantiasa membelanjakan, menginfakkan, mengeluarkan harta-harta mereka. Tujuannya apa? Liyasuddu an sabilillah, agar mereka bisa menghalangi orang dari jalan Allah Azza wa Jalla. Ini misi, tujuan. Apa yang mereka lakukan? Mereka berkorban dengan segala cara yang bisa mereka lakukan. Termasuk di antara yunfiquna amwalahum. Ini namanya persekongkolan. Sudah ada rencana untuk merusak Islam dan kaum muslimin, membuat kerusakan-kerusakan terhadap kaum muslimin. Kemudian selanjutnya kata beliau, waqad tashakkala hadha at-ta'amur, atau waqad tashakkala hadha at-ta'amur fi shaklain ra'isiyain. Kemudian pemufakatan atau persekongkolan atau konspirasi ini paling tidak bisa terlihat pada dua hal inti ini. Yang pertama al-ghazwul fikri, yang kedua al-ghazwul musallah. Yang pertama dengan menggunakan perang pemikiran, ghazul fikri. Yang kedua, bisa juga mereka lakukan dengan perang dengan secara fisik. Perang secara fisik. Ini semuanya dilakukan. Semuanya dilakukan. Al-ghazul fikri, perang pemikiran, urat saraf ini. Gimana mereka lakukan? Itu dilakukan dalam berbagai macam bentuk. Di antaranya misalnya membuka sekolah-sekolah asing di negeri-negeri Islam. Atau misalnya mengutus delegasi-delegasi dari mereka ke negeri-negeri Islam. Ini di antaranya juga. Atau di antaranya meminta agar negeri-negeri Islam mengirim kader-kadernya, generasi-generasi masa datangnya ke negara-negara barat atau Eropa misalnya. Tujuannya apa? Liya'udu mubashirin bil gharbi wa hadaratih, supaya nanti pulang membawa pemikiran-pemikiran barat atau Eropa. Di antaranya nashrul kutub al-mufsidah, menyebarkan kitab-kitab yang dapat merusak pemikiran akidah kaum muslimin. Di antaranya juga mungkin melalui majalah-majalah yang tak senonoh, atau dengan cara merusak akhlak para pemuda-pemudi dan dipromosikan dengan cara-cara yang menarik bagi para pemuda-pemudi yang tidak memiliki keilmuan yang cukup sehingga akhirnya terpengaruh. Apakah ini terjadi begitu saja tanpa ada sebab? Wah, tidak mungkin. Ini ghazul fikri. Ini ghazul fikri namanya. Dan itu adalah merupakan usaha yang masif yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk merusak alam semesta ini, termasuk di antaranya yaitu negeri-negeri Islam. Di antaranya juga ifsad al-mar'ah al-muslimah, merusak kaum wanita. Karena kaum wanita ini kalau sudah dirusak dan berhasil misi pengrusakan itu dampaknya sangat luar biasa. Kemudian cara yang kedua al-ghazul askari, yaitu perang fisik. Kata beliau, faqad syahida at-tarikh al-qarib alwanan min al-ghazwil askari lil bilad al-islamiyah. Sejarah juga telah mencatat bagaimana peperangan-peperangan secara fisik itu menimpa, melanda negeri-negeri Islam. Fahina yatim isti'arat al-hurub was-sara'at was-sira'at fil 'alam al-yawm najid annahu la takad takun harbun laysa al-muslimun hum ad-dahiyah fiha. Maka kalau seandainya kita lihat, kita kaji peperangan-peperangan yang terjadi di alam atau di dunia sekarang ini, kata beliau, hampir bisa dikatakan bahwa korbannya adalah kaum muslimin. Korbannya kaum muslimin. Wala takhlu nashratu akhbar aw sahifah min khabar yata'allaq bi ba'd tilka al-hurub was-sara'at wa yumkin an adhkur jumlatan min as-sara'at wal-hurub wal-ahdath wa kana dhahiyatuha al-muslimun. Dan bahkan kalau dibaca berita-berita tentang peperangan-peperangan, keributan, kacauan-kacauan, itu rata-rata yang menjadi korbannya adalah kaum muslimin. Kaum muslimin. Kalau satu, dua mungkin ini memang terjadi begitu saja, bukan by design. Tapi kalau seandainya beberapa tempat terjadi dan dilihat di situ semuanya mayoritas yang menjadi korban adalah kaum muslimin, apakah bisa dikatakan itu ya kebetulan saja kaum musliminnya yang menjadi korban? Tidak. Maka ada dugaan ini by design. Memang didesain. yang akan menjadi korban, yang akan menjadi sasaran adalah kaum muslimin. Itu dia konspirasi, musuh-musuh Islam. Kemudian beliau contohkan beberapa peperangan-peperangan yang di situ terlihat yang menjadi korban adalah kaum muslimin. Al-ihtilal al-yahudi li Palestine al-muhtalla. Itu peperangan atau penindasan terhadap rakyat Palestina yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Siapa yang menjadi korban? Umat Islam. Umat Islam. Al-ihtilal as-sarbi lil-busna wa ma tabi'ahu min a'mal wahsyiah min qibil as-sarb lil-muslimin. Gitu juga dulu ketika Serbia memerangi Bosnia. Kemudian setelah itu penyiksaan-penyiksaan yang dialami. Siapa yang menjadi korban? Kata beliau juga umat Islam. Al-ihtilal as-sovieti li Afghanistan. Itu peperangan di Soviet dulu terhadap Afghanistan. Dan juga peperangan-peperangan yang lain, entah di Filipina atau bagian satu bagian dari Sudan dan lain sebagainya. Jadi yang menjadi korban rata-rata adalah kaum muslimin. Jadi korban rata-rata adalah kaum muslimin. Di Burma yang menjadi korban juga kaum muslimin. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu terjadi begitu saja secara kebetulan? Tidak mungkin. Maka kata beliau, ini memang disengaja, memang didesain untuk menjajah kaum muslimin. Tujuannya apa? Yaitu persekongkolan. Persekongkolan jahat yang memang berniat untuk memerangi kaum muslimin agar agama Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terlihat, tak tampak. Akan tapi seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Allah Subhanahu wa taala tidak mau kecuali agamanya harus menang, harus tampak. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir tidak suka itu. Dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tentu itu yang akan terjadi, karena Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa.

فإذا لم تكن تلك الغيرة مقترنة بالعلم الرشيد والعقل السديد فربما جرفت صاحبها إلى دروب الغلو والتطرف والعنف. Nah, semangat sama semangat keagamaan itu apa yang dilakukan tadi oleh musuh-musuh Islam itu mengusik rasa keadilan di dalam hati kaum muslimin, rasa kepedulian terhadap agama di hati kaum muslimin. Nah, rasa kepedulian, semangat beragama ini kalaulah seandainya tidak dibarengi dengan ilmu dan pemikiran yang lurus, maka tidak mustahil itu akan menyeret mereka untuk berbuat ghulu, sikap-sikap berlebihan, keras, radikal. Itu dia hubungannya. Walidzalika hina ta'ammul fi adabiyat wa mu'allafat alwaqi'in fil ghulu awil muttahamin bi. Makanya kalau seandainya kita baca katanya tulisan-tulisan mereka-mereka yang terpengaruh atau terpapar dengan pemikiran-pemikiran ghulu ini, yattadhih anna ta'amur 'ala ad-din al-islami wa syu'ur bi hadha ta'amur yu'addu 'amilan mu'athiran fi nafsiyatil muttahamin bil ghulu. Akan melihat bahwasanya pemufakatan-pemufakatan jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam terhadap Islam dan kaum muslimin ini telah merusak atau mengusik hati-hati mereka. Idh yattadhih min qira'ati kitab At-Tawassumat li Syukri Mustafa misalnya. Itu kelihatan misalnya di dalam tulisan-tulisan, sebagian tulisan mereka. Seperti tulisan, kata beliau, Syukri Mustafa. Madastila fikrati ta'amur ala din al-islami alamiyan ala zihnihi. Bagaimana konspirasi terhadap agama Islam dan kaum muslimin dari musuh-musuh Islam ini mengusik perasaan mereka, perasaan kaum muslimin, tapi tidak memiliki bekal yang cukup dalam masalah keagamaan. Oh, memangnya kaum muslimin yang lain tidak terusik ketika melihat orang-orang bersekongkol untuk merusak, mengacaukan Islam? Tentu setiap kaum muslimin tentunya akan terusik ketika ada orang-orang yang merusak atau berniat untuk merusak Islam dan kaum muslimin, yang bersepakat untuk mengolok-olok kaum muslimin, sepakat gitu, seluruh kaum muslimin terusik dengan itu. Akan tapi sikap-sikap yang muncul ini berbeda antara yang punya semangat-semangat belaka, tidak didasari kepada ilmu, jauh pula dari nasihat-nasihat petua-petua ulama, dengan orang-orang yang punya ilmu atau paling tidak selalu bertanya kepada para ulama. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang ingin disampaikan oleh beliau hafizahullah dalam kaitan ini itu bagaimana kekecewaan sebahagian kaum muslimin yang tidak punya dasar-dasar ilmu yang kuat dalam masalah agama, menyebabkan mereka melakukan atau terjerumus dalam sikap-sikap ghulu. Ketika melihat ada sekelompok orang di luar Islam berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan terhadap Islam dan kaum muslimin, diskriminatif, apalagi ketika itu dilihat masif. Wah, ini tidak betul ini. Ini luar biasa ini kebencian mereka terhadap Islam ini. Oh, kalau begitu kita harus begini dan seterusnya. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu dia beberapa sebab atau sebab-sebab ghulu, sebab-sebab terjadinya ghulu di dalam beragama yang disampaikan

0: disampaikan oleh pengarang kitab, hafizahullah, yang kalau seandainya kita lihat dalam bagian yang terakhir ini, itu di itu muncul diakibatkan karena kekecewaan. Jadi kalau seandainya bisa kita simpulkan, karena kekecewaan tadi. Kecewa melihat kerusakan-kerusakan yang terjadi di hadapan mata. Kemudian tidak punya ilmu yang mapan bagaimana di dalam menyikapinya. Sehingga dengan modal semangat-semangat belaka, di dalam beragama yang tidak didasari kepada ilmu tadi, membuat mereka terpancing untuk melakukan hal-hal yang ternyata agama Islam tidak membenarkan. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bisa kita baca. Yang berkaitan dengan masalah itu sebab-sebab al-ghulu fid-din. Dan insyaallah selanjutnya kita akan pindah kepada al-athar, kemudian wal-ilaj, dampak-dampak dari sikap ghulu itu, kemudian setelah itu bagaimana cara penanggulangannya. Ini pembahasan berikutnya yang insyaallah disampaikan oleh penulis hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan untuk bisa melanjutkan atau membacanya, dan kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan negeri kita dari berbagai macam kekacauan-kekacauan. Allah Subhanahu wa taala jaga negeri kita dari hal-hal yang tentu tidak kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan rasa aman, tentram kepada kita semua, kepada negeri kita, yang tentunya ini adalah merupakan kewajiban kita bersama untuk menjaganya. Baik masyarakat atau pemerintah, baik tokoh-tokoh agama, orang-orang yang berilmu, atau masyarakat-masyarakat secara umum. Artinya bagaimana? Itu saling menjaga, saling memperhatikan, saling ingat-mengingatkan, saling nasihat-menasihati. Dan itu yang disebutkan di dalam agama kita. Makanya dikatakan ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Nasihat bagaimana? Nasihat untuk Allah, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu dikatakan yaitu hiyazatul hadzi lil mansuh, yaitu memberikan hak kepada orangnya. Hak pada Allah SWT kita tunaikan. Hak kepada Rasul kita tunaikan, kita laksanakan. Hak kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin kita tunaikan. Saling ingat mengingatkan kita agar hak-hak itu ditunaikan. Hak kepada ammatil muslim, kepada seluruh rakyat, masyarakat juga harus ditunaikan. Nah, kalau seandainya ini terjadi, insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ketenangan, ketentraman pada kita semua. Ini kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin bisa kita baca, wallahu taala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan oleh guru kita Bu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCMA, fizallahu taala. Mushkilatul ghulu fiddin, permasalahan ghulu di dalam beragama terkait dengan konspirasi dari luar tadi untuk merusak Islam. Baik, Om Sim, Om Simah, rahimakumullah, dimanapun Anda, bagi Anda yang ingin bertanya, silakan dilayangkan pertanyaannya di 0811 75 30 ribu, dan juga pada nomor kami 0811 75 45 44 44, 0811 75 30 ribu, dan 0811 75 45 44 44. Baik, muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita ajukan pertanyaan yang pertama. Ya, tapi pertanyaan Anda silakan diajukan ya ke nomor yang bisa dihubungi, yaitu 0811 75 30 ribu, dan 0811 75 45 44 44. Ya, tapi kita akan bacakan dulu, belum ada untuk telepon, kita akan ajukan pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama datang dari Ibu hamba Allah di Pasir Putih. Ibu hamba Allah di Pasir Putih. Pertanyaannya, apa hukumnya Ustaz menyebarkan berita yang kita dapatkan dari grup WhatsApp? Apakah harus lengkap diteliti? Pertanyaan dari Pasir Putih ya, melalui WhatsApp. Silakan Ustaz.
0: Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada ibu yang bertanya. Ini termasuk di antara permasalahan yang penting untuk kita cermati, yaitu tentang menyebarkan berita-berita yang kita terima tanpa ada upaya untuk mengklarifikasi kebenaran berita atau tidak, kemudian layak atau tidak untuk disebarluaskan. Ini ada dua poin. Jadi ketika kita menerima berita-berita yang disampaikan, kemudian langsung di-share begitu saja atau disebarluaskan begitu saja tanpa ada usaha untuk memastikan kebenaran berita, ini adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela di dalam agama. Dan dikatakan bahwasanya kafa bil mar'i kadziban ayuhaditha bikulli ma sami'. Cukuplah dianggap sebuah kebohongan, dianggap berbohong atau dianggap dosa, itu menyampaikan segala sesuatu yang didengar. Kalau dulu ya seperti itu sebelum ada HP dia. Kalau sekarang ini dianggap menyampaikan sesuatu yang terdengar itu termasuk juga sesuatu yang masuk ke dalam HP, kemudian setelah itu sampaikan kepada orang banyak, khalayak banyak. Yang kalau seandainya dulu itu dampaknya hanya mungkin beberapa orang yang ada di hadapan kita saja ketika kita sampaikan, kalau sekarang dengan share-share ini, berapa banyak orang yang akan mengkonsumsi berita-berita yang kita sebarkan itu. Tidak hanya terbatas pada orang-orang yang ada di hadapan kita, bahkan bisa sampai ke pelosok negeri. Dengan apa? Kalaulah seandainya cara-cara seperti itu dulu dianggap sudah dianggap dosa, dianggap sebuah kedustaan, apalagi sekarang ini. Maka harus berhati-hati kita untuk menyebar-nyebar luaskan berita-berita ini. Tapi beritanya dianggap ini menindas kaum muslimin, merugikan kaum muslimin atau lain sebagainya. Itu yang pertama, pastikan apakah dia benar atau tidak. Dan kita sudah pengalaman. Masing-masing kita sudah pengalaman. Karena rata-rata kita punya HP. Betapa banyak berita-berita yang terbaca oleh kita atau kita baca, tahu-tahu setelah itu dapat informasi bahwasanya itu adalah hoax. Bohong. Tapi sudah tersebarkan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kepedulian kita, apalagi orang-orang Islam, apalagi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, yaitu mau belajar agama. Orang-orang yang sudah rajin belajar agama, duduk di majelis-majelis ilmu, tidak boleh sama sikap-sikap dalam menyikapi berita-berita ini dengan orang-orang yang tidak belajar agama. Harus lebih teliti. Pastikan kebenarannya. Kenapa? Karena tadi dikatakan, cukuplah dianggap berdusta orang yang menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya berita itu bohong? Kan tambah parah lagi. Jangankan kalau seandainya berita itu bohong, betul pun berita itu belum tentu boleh atau bermaslahat untuk disebarluaskan. Bisa jadi. Jadi tidak seluruh yang kita terima itu, kalaupun dia benar, itu bisa untuk di-share atau dibagikan, disebarluaskan. Belum tentu. Makanya sebagian sahabat disebutkan dalam hadis Nabi SAW, tidak sampaikan hadis-hadis tertentu. Coba lihat. Hadis yang tidak mereka sampaikan. Bukan berita. Bukan berita. Hadis Nabi SAW tidak dia sampaikan pada kondisi-kondisi tertentu yang kata dia, kalaulah seandainya saya sampaikan, maka akan berdampak negatif terhadap keselamatan. La quti'a minni hadzal bul'um. Tidak segala sesuatu yang saya terima dari hadis-hadis Nabi itu saya sampaikan. Kalau saya sampaikan semuanya, la quti'a minni hadzal bul'um. Itu hadis Nabi yang sudah jelas-jelas benar, akan tapi belum tentu cocok untuk dikonsumsi oleh semua orang. Belum tentu cocok untuk dikonsumsi oleh semua orang. Maka harus selektif kita di dalam melihat berita-berita ini sehingga tidak asal sebarluaskan begitu saja. Kaum muslimin dan muslimat ini muliakan oleh Allah SWT. HP ini, gadget ini adalah merupakan fasilitas yang sangat luar biasa, yang kalau seandainya digunakan untuk kebaikan, insya Allah akan berdampak luar biasa, insya Allah. Kita sebarluaskan misalnya artikel-artikel, nasihat-nasihat keagamaan yang baik, sehingga dibaca oleh orang banyak, dibaca oleh keluarga, dibaca oleh sanak famili, dibaca oleh teman-teman atau lain sebagainya. Kemudian setelah itu memberikan pengaruh terhadap mereka, insya Allah itu adalah merupakan bagian dakwah. Tapi tidak mustahil juga dia bisa menjadi ajang dosa seperti tadi. Ketika kita tidak selektif di dalam menyebarluaskan berita-berita, info-info yang kita dapat, tahu-tahu ternyata tidak benar dan bahkan berdampak negatif terhadap orang banyak. Maka mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya dan jadilah kita orang-orang yang cerdas. Kaum muslimin, apalagi yang sudah belajar agama, yang cerdas di dalam menggunakan gadget ini atau menggunakan gadget ini atau HP ini, sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk kaum muslimin dan mendatangkan pahala tentunya untuk kita. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nah, jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz serta jawabannya, dan mudah-mudahan Ibu hamba Allah di Pasir Putih tadi bisa memahami dan mendengarkan jawaban dari Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Kubang Raya. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bolehkah kita menonton bola atau Piala Dunia? Bagaimana menasehati teman yang sudah ngaji tapi sering menonton bola atau Piala Dunia sampai-sampai dikorbankan begadang? Pertanyaan yang kedua Ustaz, masih dari nomor yang sama. Apa hukumnya menonton bola? Apakah jatuh pada makruh, mubah, atau haram? Dua pertanyaan berarti ya.
0: Yang pertama berkaitan dengan menonton bola. Tidak bisa kita generalisir ya, kalau seandainya tontonan yang dilihat itu bola, permainan bola misalnya, tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama, misalnya main bola, tidak ada unsur perjudian, kemudian setelah itu mereka-mereka yang bermain, misalnya tidak mengapa menjajakan aurat mereka, maka bisa jadi sesuatu yang mubah-mubah saja, sesuatu yang mubah-mubah saja, kalau seandainya tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama seperti beberapa yang kita sebutkan tadi. Tapi ketika ada unsur perjudian misalnya, atau menjajah aurat, memperlihatkan aurat-aurat mereka misalnya, maka tentunya ini adalah merupakan sesuatu yang tidak pantas, yang tidak pantas untuk dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi kalau seandainya menonton bola seperti yang disebutkan tadi, sampai begadang sehingga membuat dia lalai, itu mengorbankan salatnya. Karena sudah larut malam, begadang, dekat-dekat subuh baru tertidur, akhirnya lewat solat subuhnya. Maka tentu ini adalah merupakan suatu hal yang sangat tercela di dalam agama. Suatu hal yang sangat tercela di dalam agama. Sesuatu yang wajib, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikalahkan oleh sesuatu yang belum tentu mubah atau minimal mubah mungkin. Minimal mubah misalnya. Tapi yang wajib itu sholat berjamaah ditelantarkan. Tentu ini adalah merupakan suatu hal yang tercela, yang tidak dibolehkan di dalam agama kita. Maka kepada ya pecandu-pecandu lah, mungkin bisa kita katakan pecandu-pecandu ya, pecandu atau penggemar-penggemar, pecinta olahraga ini, kita sampaikan bahwasanya pada dasarnya hukum muamalah di dalam agama kita boleh, dan olahraga bagian daripada muamalah, termasuk di antaranya sepak bola. Maka silahkan saja kita berolahraga atau ikut hadir menyaksikan olahraga-olahraga tertentu, misalnya bola kah atau badminton kah atau lain sebagainya, silahkan. Akan tapi ketentuan-ketentuan agama, kaedah-kaedah agama harus kita ingat dalam hal ini. Apa di antaranya itu tadi? Jangan sampai ada unsur perjudian. Jangan sampai ada unsur perjudian dalam olahraga yang kita ikutikah atau yang kita tonton. Kemudian jangan sampai mengumbar aurat. Apalagi dia misalnya jangan sampai menelantarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena begadang tadi akhirnya terlewatkan sholat subuh. Atau mungkin dia tidak tengah malam, dia sore. Mungkin misalnya sore, akan tetapi karena tidak mau meninggalkan, ini sedang adu penalti misalnya atau apa, orang sudah sholat waktunya sudah sholat maghrib, ah, nantilah sholat maghribnya. Kenapa? Karena harus karena ingin menunggu ini, menunggu adu penalti ini tadi. Nah, tentu ini adalah merupakan sesuatu yang tidak pantas, tidak pantas. Kalau seandainya seperti ini bukan lagi refreshing namanya, tapi sudah merusak. Maka ini hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai karena dalih refreshing, kan sesuatu yang mubah, yang boleh, akan tapi kita pukul rata sehingga semuanya aman-aman saja. Padahal kenyataan yang kita lihat, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang dilanggar. Jangan sampai kita ikut-ikutan di dalam melanggarnya. Itu Allah Ta'ala a'lam.
1: Taib, jazakallahu khairan atas nasihat dari Ustaz. Tentunya ini untuk kita semua, khususnya bagi para pecinta bola ya. Pertanyaan dari hamba Allah tadi di Kubang Raya. Mohon maaf untuk pertanyaan yang ketiga ini tidak bisa kita lanjutkan karena waktu kita terbatas. Ya, mohon maaf kepada pendengar setia Radio Hidayah, hamba Allah di Tangkerang, Pekanbaru ya. Terkait dengan hutang piutang, karena waktu kita terbatas, kurang lebih 3 menit lagi kita akan memasuki sholat fardu asar. Untuk itu kita cukupkan tanya jawabnya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa ajukan pertanyaan ini kepada beliau. Dan semoga Allah tetap mengganjar pahala bagi antum, hamba Allah pendengar setia di Tangkerang Pekanbaru, karena niatnya sudah ingin mendapatkan ilmu, namun waktu juga yang membatasi kita. Ini dia penutup dari Ustaz Tafadhol, ikhtitamnya Ustazanah.
0: Baik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di penghujung pertemuan kita pada hari ini, kembali kita sampaikan bahwasanya ghulu di dalam beragama adalah merupakan suatu perbuatan yang tercela, yang dilarang di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran itu yang disampaikan di awal-awal pertemuan, ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, kalian jangan ghulu. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW katakan, iyyakum wal ghulu, jauhilah oleh kalian ghulu. Ini larangan agama, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW terhadap sikap ghulu di dalam beragama. Dilarang. Di antara bentuk-bentuk ghulu, itulah dia, yaitu sikap-sikap keras, radikal, intoleran, dan lain sebagainya. Dan agama Islam berlepas diri dari sikap-sikap seperti itu. Jadi kalau seandainya ada yang menuduh, mengatakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang radikal atau intoleran, ini adalah merupakan suatu tuduhan yang salah sasaran. Islam justru memerangi itu. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, sangat banyak dalil dan sikap-sikap umat Islam dari zaman dahulu para ulama sampai zaman-zaman sekarang itu memperlihatkan bagaimana Islam anti terhadap sikap ghulu itu dan peduli untuk mengajak kepada kedamaian. Mengajak kepada damaian. Nah, oleh karenanya agar kita tidak salah atau tidak terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan yang dituduhkan itu atau yang dikatakan tadi atau yang disebutkan dalam pembahasan, perlu kita untuk mengetahui sebab-sebabnya apa. Maka dilakukanlah kajian, dan ini adalah sebuah kajian ilmiah yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan gelar itu doktor atau masternya, tesis atau disertasi, yang kemudian setelah itu diterbitkan atau tulisan itu dicetak. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah dari apa yang kita baca. Dan sekali lagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga negeri kita dari berbagai macam kekacauan-kekacauan, ketidaknyamanan, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kenyamanan, ketentraman kepada kita semua. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Kita ucapkan sekali lagi kepada guru kita Bu Rafiq, Al-Ustaz Khalid Abu Somad LCMA Fizahullah Ta'ala, yang sudah menutup perjumpaan kita dengan sedikit tambahan nasihat sebagai ikhtitam. Dan kaum muslimah, mohon maaf segala kesalahan dan kekurangan. Kita langsung saja putarkan ya kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat fardu asar dan sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: لهم أجرا كبيرا
1: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن
0: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها
2: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل
1: أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون
0: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون
3: dari lancar kuning dan udara Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
4: Qudwatun Nabawiyah.
5: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi فإن لم يستطيع فبلسانه فإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala ia berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya apabila dia tidak sanggup maka hendaklah dia merubahnya dengan lisannya dan apabila dia tidak sanggup maka hendaklah dia merubahnya dengan hatinya. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Hadis riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan. وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا رواه البخاري ومسلم dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda sesungguhnya kejujuran membawa manusia kepada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan membawa manusia ke dalam surga Dan sesungguhnya seorang akan selalu berkata jujur, sehingga dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sesungguhnya dusta membawa manusia kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan membawa manusia kepada neraka. Dan sesungguhnya akan ada orang yang selalu berkata bohong, hingga dia tulis di sisi Allah sebagai pembohong. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي dari معاذ بن جبل رضي الله عنه dari Nabi صلى الله عليه وسلم beliau bersabda bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada Dan iringi perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik tersebut akan menghapuskan perbuatan yang tidak baik. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qal, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung. Di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah Azza wa Jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid dha'if wa fi kullin khairun. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jas. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلْ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Akan tetapi, pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: من أذكار المساء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
8: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'afini fi badani. Allahumma 'afini fi sam'i. Allahumma 'afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udzu bika min al-kufri wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر

0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'.
2: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azabil qabr. لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم

0: وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore, 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore, 1 kali.
2: Min adhkaril masa.
3: Amsina ala fitratil Islam, wa ala kalimatil ikhlas, وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore, 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak. Atau dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
2: Min adhkaril masaa.
5: Bersikap zuhudlah di dunia, niscaya engkau akan dicintai oleh Allah. Yakin dengan harta kekayaan Allah dibanding harta dan kekayaan diri kita sendiri. Kita mau masukin 100 ribu di kotak masjid aja mikirnya itu sampai sekian puluh tahun. Itu berarti kita lebih yakin kepada duit kita dibandingkan pada kekayaan Allah. Ketika kita keluarkan 100 ribu dari kantong kita, kita masukkan di masjid, kita infakkan, sungguh Allah Azza wa Jalla kuasa untuk mengganti dengan yang berlipat-lipat. Dan kekayaan Allah lebih banyak dibandingkan kekayaan yang kita miliki.
6: Ada seorang ahli zuhud yang bernama Abu Hazim rahimahullah.

Dan bumi serta apa yang ada di bawah tanah. Kenapa aku takut miskin? Sholat aja ditunda-tunda. Takut dagangannya nanti pas lagi waktu sholat ada yang datang. Takut miskin banget. Yakinlah dengan apa yang ada di tangan Allah. Jangan yakin dengan apa yang ada di tangan orang lain. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ngeluarin.

zakat, keluarin zakat. Jangan karena kita takut harta kita berkurang, kemudian kita tidak tunaikan perintah Allah, salah besar. Zuhud itu adalah ketika kita punya sesuatu, kemudian Allah perintahkan sesuatu itu untuk kita keluarkan, kita keluarkan karena kita yakin bahwa Allah Azza wa Jalla memiliki yang lebih banyak dibandingkan yang kita miliki, apalagi yang kita keluarkan. Orang yang zuhud dengan dunia, dia sadar bahwa uang yang hilang, ayah yang wafat, anak yang wafat, bisnis yang gagal, itu semua dunia. Ketika Allah menghendaki itu diambil, pasti ada hikmahnya. Sehingga orang yang zuhud, ketika dia ditimpa musibah, dia siap dan tegar untuk menghadapi musibah tersebut. Karena dia yakin bahwa di balik musibah ini, di balik kehilangan ini, dia akan kedatangan sesuatu yang lebih berharga dibandingkan yang hilang. Pahala dari Allah Subhanahu. Bukan dia tidak sedih, wajar. Masa dia tinggal wafat oleh istri, oleh anak, oleh ayah, oleh ibu, gak sedih? Wajar sedih, manusiawi. Tapi kesedihan dia tidak kemudian membuat dia menjadi mencak-mencak, jengkel-jengkel, gak ridho dengan takdir Allah. Dia tetap berusaha menerima takdir itu. Dia berusaha bersabar karena dia tahu, dia sadar bahwa pahala yang Allah janjikan lebih berharga dibandingkan sesuatu yang hilang tersebut.

0: sebuah hadis yang sahih berasal dari seorang sahabat bernama Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala an. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan. Seandainya aku amalkan amalan itu, maka Allah akan cinta kepadaku dan manusia pun akan cinta kepadaku. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan cinta kepadamu. Dan zuhudlah kamu dari apa yang ada di sisi manusia, yuhibbukan nas, niscaya manusia itu akan mencintaimu.
1: Apa makna zuhud? Ada yang mengatakan zuhud tersebut ya gak perlu kerja, gak perlu pakai baju yang bagus-bagus, yang bertambal-tambal. Kalau mau pergi ke sana yang jauh, jangan naik angkot, jalan kaki aja. Kan ada yang kayak gitu? Bukan gitu makna zuhud.
0: Zuhud bisa didapatkan oleh orang yang fakir sebagaimana bisa didapatkan oleh orang yang kaya. Zuhud bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah gubuk sebagaimana bisa dihasilkan oleh orang-orang yang berada di rumah mewah. Bukanlah zuhud itu artinya khusus untuk orang-orang fakir dan terhalang untuk mendapatkan sifat zuhud itu orang-orang yang memiliki harta.
1: Definisi zuhud yang indah, bahkan yang paling indah sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata beliau, az-zuhd tarku ma la yanfa'u fil akhir. Zuhud yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat nantinya.
2: Kalau itu tidak bermanfaat di akhirat, dia akan tinggalkan. Tapi kalau terhadap sesuatu yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, iya, dituntut. Saya memiliki harta, saya mencari uang untuk nafkah keluarga dan untuk perjuangan Islam, untuk mendirikan sekolah, pesantren, membangun masjid dan lain sebagainya. Ini membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya. Berarti tidak boleh kita zuhud terhadap sesuatu yang dapat membantu kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya.
1: Jadi setiap dia berbuat, ya Allah, ini memberatkan timbangan amal kebaikan saya atau malah memberatkan dosa buat saya. Ya Allah, perbuatan ini bermanfaat enggak di akhirat nantinya? Tatkala dia beli harta, ya Allah, harta yang saya beli ini, barang yang saya beli ini bermanfaat enggak nanti di akhirat? Tatkala dia mempunyai barang yang banyak di rumahnya, beli sepatu 7 macam. Satu rak, sepatu semua. Ingat, ini barang sebanyak ini bermanfaat enggak nanti di akhirat atau malah memberatkan di akhirat? Memberatkan apa? Apa yang memberatkan? Hisabnya. Dia selalu menimbang ke sana. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat.
2: Karena itu Syekhul Islam mengatakan, adapun bersifat dan bersikap zuhud, yakni meninggalkan atau tidak berkeinginan terhadap sesuatu yang bermanfaat di akhirat atau yang dapat membantunya dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya, adalah merupakan kebodohan dan kesesatan dan tidak termasuk ke dalam bagian agama.
3: Hidayah 103,4 FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuthirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin yang berbahagia, teman-temanku seiman dan seislam yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan innallaha yuhibbu al-'abdat taqiyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah itu mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan yang menyembunyikan jati dirinya dan otomatis amalnya. Hadis ini menuntut kepada kita semua. Dan yang dicintai oleh Rasulullah adalah, biarpun kita tidak pernah terkenal di muka bumi, yang penting kita terkenal di langit. Coba bagaimana seorang yang miskin, yaitu Uwais Al-Qarni, yang sama sekali tidak pernah diperhitungkan oleh masyarakat, saat hadir pada masa pemerintahan Umar bin Khattab pun, Umar bin Khattab sangat terharu dengan kondisinya yang dekil, yang sangat kumal, dan sangat kurus bekas daripada kemiskinannya. Tapi subhanallah, bagaimana dia dikenal oleh Allah di atas arasy. Sampai akhirnya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang yang namanya Uwais Al-Qarni yang doanya sangat mustajab, bila datang kepada kalian hendaknya kalian minta kepadanya agar dia mendoakanmu kepada Allah dengan berbagai macam doa kebaikan. Dengan demikian, seorang muslim yang ikhlas selalu mementingkan apa yang ada tersembunyi di dalam hatinya. Karena barang siapa yang tersembunyi lebih baik daripada yang nampak, itulah orang yang ikhlas, yang memiliki fadilah. Minimal antara yang sembunyi dengan yang nampak itu sama, dialah orang yang jujur di dalam imannya. Adapun orang yang sekarang ini, yang nampak lebih baik daripada yang sembunyi, maka dia adalah munafik. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan naungan? Di masa nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Buat orang tuju, semua adalah orang-orang yang mampu menyembunyikan kebaikannya. Tidak diketahui oleh siapapun. Ikhlas di dalam mengamalkan semua itu. Di antaranya adalah imamun adil, keikhlasan dia untuk memimpin rakyatnya. Sehingga walaupun berat, maka keadilan terus ditegakkan. Yang keduanya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang yang tertaut hatinya dengan masjid, mondar-mandir tanpa upah ke masjid, mondar-mandir tanpa ada karir yang dikejar atau popularitas yang dia ingin cari, tapi betul ingin mendapatkan ridha Allah walaupun tidak pernah terkenal di muka bumi. Tapi yang paling penting terkenal di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keduanya, syabun nasya'a fi ibadatillah. Orang yang tumbuh besar, anak muda yang tumbuh dewasa, selalu di dalam rangka taat kepada Allah. Tidak pernah menyimpang. Tidak pernah ada suatu target-target ingin mengejar ketenaran, popularitas, sehingga mengorbankan agamanya, tidak. Bahkan dia tetap istiqamah. Bahkan dia tetap ibadah kepada Allah, walaupun tidak harus membuat dia itu terkenal. Dan yang keempat, rajulani tahaba fillah, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, orang yang berkasih sayang karena Allah. Tidak ada suatu pamrih bisnis yang dia kembangkan. Tidak ada suatu organisasi yang dia bersama-sama ingin dikenal menjadi tokoh di masyarakat, tidak. Dan tidak ada suatu nama-nama atau simbol-simbol yang dia perjuangkan supaya menjadi diakui di tengah bumi, di muka bumi ini, tidak. Tetapi murni ketemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Subhanallah.
Dan yang ke berikutnya yaitu orang yang diajak perempuan, rajulun da'atu mur'atun dhatu mansibin wa jamalin. Dia ajak wanita untuk serong. Kalau dia mau sudah selesai, tapi dia mengatakan inni akhafullah. Ini nomor 5. Kemudian nomor 6, rajulun tasaddaqa fa akhfa. Orang yang sedekah lalu dia sembunyikan. Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuhu, sampai tangan kirinya dia tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Dia tidak pernah ingin mengejar popularitas, pujian orang, atau mendapatkan satu posisi-posisi di masyarakat dengan infaknya. Bahkan tangannya ibarat tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Apalagi di-upload di Facebook, apalagi sekarang dibagikan di dunia maya, sehingga amalnya semuanya hancur. Dan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khaliya, seorang yang zikir kepada Allah sendirian dalam kesepian. Fafadat 'ainah, meneteskan air matanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang yang mungkin nampak dekil, mungkin nampak sangat tidak tersohor dan tidak populer di tengah masyarakat, yang kata Rasulullah SAW, berapa banyak orang yang pakaiannya cumpang-camping, rambutnya awut-awutan, dan tidak memiliki status di dalam sosial. Tapi kata Rasulullah, lau aqsama 'alallahi la abarrah, kalau seandainya disumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terkenal di langit, dikenal di hadapan malaikat di sisi Allah al-Muqarrabin. Walaupun kita tidak pernah dikenal di masyarakat, walaupun kita tidak pernah tenar di muka bumi, yang penting kita tenar, terkenal, popularitas kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu kata Rasulullah SAW, mashtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alihimu sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa haffat bihimul malaika wa dzakarahumullahu fiman 'indahum, dituturkan, disebut-sebut di sisi malaikat yang dekat dengan Allah, dengan Al-Qur'an, dengan mengkaji Al-Qur'an, dekat dengan Al-Qur'an insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullahal 'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sobat Tidar, manapun berada, 103.4 FM, Radio Hidayah, saluran tilawal Quran dan kajian ilmiah Islam. Demikian kajian singkat baru saja kita dengarkan bersama Ustaz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM, Hafizahullah Ta'ala. Yang tersembunyi itu lebih baik. Kajian singkat yang beliau sampaikan. Dan sebelumnya kita dengarkan rangkuman zikir petang yang rutin kami putarkan setiap sore hari. Insyaallah mudah-mudahan kita rutin mengamalkan sunnah yang satu ini, sunnah di sore hari. Baik, muslimah rahimakumullah, dimanapun Anda berada, saat ini di studio kami menunjukkan pukul 16.47 menit waktu Indonesia Barat. Kita akan lanjutkan kajian serial kita 40 hadis tentang hukum agama. Ya, 40-an hadis tentang hukum agama bersama Ustaz Mizan Qudsiyah Hafizahullah Ta'ala. Al-Arba'una fi Ahkam, 40-an hadis terkait dengan hukum agama. Baik, sebelum kita putarkan rekaman yang ke-18 terkait dengan tema lupa saat puasa. Ya, lupa saat puasa. Ada beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Kita bacakan dulu beberapa informasi tersebut. Kajian di Kota Pekanbaru dan sekitarnya,

Baik, komisi-komisi rahimakumullah, dimanapun Anda berada, informasi kajian di Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Ya, sangat banyak sekali yang kita akan bacakan satu persatu. Informasi yang pertama kita bacakan, informasi dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Tapi untuk malam hari ini, kajian rutin di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC. Kajian untuk malam hari ini diisi oleh Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Ya, malam hari ini Senin malam Selasa, untuk pekan yang kedua, giliran Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala membawakan kitab Minhajul Muslim atau Konsep Hidup Ideal dalam Islam. Kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Pembahasan nanti malam lanjutan tentang sholat Jumat. Kajian malam ini, Senin malam Selasa, pekan yang kedua di Masjid Raudhatul Jannah atau RJ. Giliran Al-Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala yang akan melanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim atau Konsep Hidup Ideal dalam Islam. Kitab Minhajul Muslim karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Pembahasan nanti malam insyaAllah lanjutan tentang sholat Jumat. Demikian informasi untuk nanti malam kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudhatul Jannah atau RJ. Sedangkan besok pagi kembali dilanjutkan kajian rutin Senin sampai dengan Jumat setiap pagi hari Ba'da Subuh. Kajian rutin Ba'da Subuh untuk besok pagi Selasa, lanjutan pembahasan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Ya, setiap Ba'da Subuh Al-Ustaz Abu Nu'aim Dr. Asprey Rahmat AZMA Fizahullah Ta'ala ya, membawakan syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua. Besok pagi masih pembahasan manasik haji, pembahasan ke-139. Bab tentang tawaf laki-laki bersama perempuan. Bab yang ke-140, bab tentang tawaf di Ka'bah dengan kendaraan. Bab yang ke-141, hadis-hadis tentang tawaf bagi orang yang melaksanakan haji ifrad. Bab yang ke-142, tentang tawaf bagi orang yang memulai umrah. Demikian informasi kajian rutin ini, syarah kitab Sunan An-Nasa'i jilid yang kedua, kitab yang ke-24, Manasik Haji. Rutin setiap Senin sampai dengan Jumat, Ba'da Subuh. Untuk itu besok pagi, Selasa, Ba'da Subuh, Abu Nu'aim Al-Ustaz Dr. Asprey Rahmat AZMA, Fizahullah Ta'ala akan melanjutkan pembahasan ini. Demikian dua buah informasi kajian dari Masjid Raudhatul Jannah Islam Center, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Sedangkan di Masjid Umar bin Khattab V, malam ini kajian rutin kitab tafsir Ibnu Katsir bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kajian di Masjid Umar bin Khattab V malam ini bersama Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan tafsir Al-Quran yang diambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir. Malam ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Umar bin Khattab yang beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin, ada informasi kajian dari Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang. Kajian malam hari ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib, kajian rutin di Masjid Zaid bin Thabit Tobek Godang dalam pembahasan salah satu usul. Pembahasan ini bersama Abu Ibrahim Al-Ustaz Yami Cahyanto LC Hafizahullah Ta'ala. Tiga landasan utama yang pokok dalam beragama. Bersama Abu Ibrahim Al-Ustaz Yami Cahyanto LC Hafizahullah Ta'ala malam ini, Senin malam Selasa Ba'da Maghrib sampai yang selesai bertempat di Masjid Zaid bin Thabit. Masjid Zaid bin Thabit yang beralamat di Jalan Zaid bin Thabit, RT 04 RW 02, Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru.
Dari Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang, kita beralih ke informasi kajian berikutnya. Kajian di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina, kajian rutin bulanan di Masjid Abdurrahman bin Auf. Kajian bersama Ustaz Buya Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Fizahullah Ta'ala. Untuk nanti malam, kajian ini tematik dengan judul Kebaikan Yang Tersia-siakan. Kajian rutin di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina. Kajian rutin bulanan bersama Buya Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Fizahullah Ta'ala. Kajian ini tematik setiap bulan. Untuk malam ini, judul yang disampaikan adalah Kebaikan Yang Tersia-siakan. Demikian informasi kajian rutin bulanan malam ini, Senin malam Selasa, Ba'da Maghrib, di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina, ya, di depan kediaman beliau, Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Fizahullah Ta'ala, yaitu di Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, ya, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Panam, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina, kita beralih ke informasi yang lain. Kajian rutin malam ini di Masjid Al-Furqan Air Dingin. Taib, kajian rutin malam ini di Masjid Al-Furqan Air Dingin bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala yang melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid jilid yang ketiga. Kitab Tauhid karya dari Syekh Saleh Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Bersama pemateri Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Kemudian informasi berikutnya untuk kajian tadi adalah kajian rutin malam ini, ya, Ba'da Maghrib. Sedangkan kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, untuk kajian besok, ya, ya, untuk malam hari ini, kajian rutinnya, taib, mohon maaf, untuk kajian rutin bersama Ustaz Teguh Santoso LC, Hafizahullah Ta'ala, besok malam, ya, Selasa malam Rabu, Ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Teguh Santoso LC, Hafizahullah Ta'ala, dengan lanjutan pembahasan Kitab Tauhid, jilid yang ketiga, karya dari Syekh Saleh Fauzan, Hafizahullah. Kemudian, masih dari Masjid Al-Furqan. Dari Masjid Al-Furqan ada informasi kajian rutin untuk Rabu malam Kamis Ba'da Maghrib. Kajian pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil Ummah. Pelajaran-pelajaran harian yang harus diketahui oleh umat. Karya dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah ta'ala. Yang dibawakan oleh Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. hafizahullah ta'ala. Ya, kajian pembahasan kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil Ummah. Pelajaran-pelajaran harian yang wajib diketahui oleh umat. Kitab karya dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Yang rutin dibawakan oleh Al-Ustaz Huzaifah Ali Akbar B.A. hafizahullah ta'ala. Baik, demikian dua buah informasi kajian dari pengurus Masjid Al-Furqan yang berlokasi di Jalan Karya Bersama nomor 26, Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Atau tepatnya di belakang kampus UIR. Baik, dari Masjid Al-Furqan Air Dingin, kita lanjutkan untuk informasi berikutnya. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Dari Masjid Al-Madinah yang berada di Jalan Ampi nomor 99, Marpoyan, Pekanbaru. Kajian malam hari ini pembahasan kitab Tafsir Al-Quran bersama pemateri Abu Fauzan Al-Ustaz Syamsur Rijal Hafizahullah. Kajian pembahasan Tafsir Al-Quran malam ini bersama Al-Ustaz Syamsur Rijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kajiannya Ba'da Maghrib sampai yang selesai malam ini bertempat di Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah yang terletak di Kompleks Sekolah Islam Al-Madinah yang berada di Jalan Ampi nomor 99, Marpoyan, Pekanbaru.
Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun antum-antum berada, ya, kajian malam hari ini kajian di Air Molek, ya, Safari Dakwah Ustaz Heri Purnama LC hafizahullah taala di Air Molek Indragiri Hulu. Kajian pembahasan Al-Masail Jahiliyah, pembahasan kitab Al-Masail Jahiliyah karya dari Syekh Saleh bin Fauzan hafizahullah taala. Ya, kajian malam hari ini Senin malam Selasa ba'da Maghrib di Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar yang terletak di Komplek SDIT Abu Bakar, Sumber Sari, Air Molek, Indragiri Hulu. Demikian informasi untuk Safari Dakwah Ustaz Heri Purnama LC hafizahullah taala dari Pekanbaru ke Air Molek Indragiri Hulu. Kemudian kaum muslimin, ada juga informasi kajian malam hari ini Senin malam Selasa ba'da Maghrib, kajian bersama Abdul Haris Al-Ustaz Harpendra LC hafizahullah taala. Ya, Al-Ustaz Abdul Haris Harpendra LC hafizahullah taala dalam pembahasan kitab Al-Mulakhasul Fiqih Kitabut Tauhid. Al-Mulakhasul fi Syarhi Kitabut Tauhid. Untuk tema malam hari ini atau babnya yaitu menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Ya, menisbatkan turunnya hujan kepada bintang. Kajian malam ini Senin malam Selasa ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Abdul Haris Harpendra LC hafizahullah taala di Masjid Abu Hurairah. Ya, baik kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, demikian informasi kajian dari Masjid Abu Hurairah, Palas Rumbai, Pekanbaru.

0: Tapi komsimang-simang kita beralih ke Teluk Kuantan ya. Ada informasi kajian. Kajian bersama Ustaz Nur Khalis Majid, LCMA, Fizallah Ta'ala. Beliau adalah Putra Kuan Sing, lulusan Fakultas Hadis Universitas Islam Madinah, yang saat ini sekarang menjadi mahasiswa program doktoral. Ya, Universitas Islam Madinah, pengajar di HSI Academy. Beliau sekarang sedang pulang kampung ya, dan beliau akan mengisi kajian di Masjid Imam Asy-Syafi'i di Jalur 2 Karak Teluk Kuantan. Kajian yang akan beliau sampaikan pembahasan kitab Mu'amalatul Hukam fi Dha'il Kitabi was Sunnah, sikap interaksi kepada para penguasa sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Kitab karya dari Syekh Dr. Abdus Salam bin Barjaz Al-Abdu Al-Karim Rahimahullahu Ta'ala. Ya, kitab Mu'amalatul Hukam fi Dha'il Kitabi was Sunnah. Baik, demikian informasi dari Masjid Imam Syafi'i di Jalur 2 Karak Teluk Kuantan, Kabupaten Kuan Sing, Kuantan Singingi. Baik, komsimba-komsimba rahimakumullah, dimanapun Anda berada, kita kembali ke Pekanbaru. Ada kajian rutin malam ini, Senin malam Selasa, Ba'da Maghrib. Kajian bersama Ustaz Ahmad Doni LC, Hafizullah Ta'ala, dalam pembahasan syarah kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang rutin boleh bawakan malam ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid Ubay bin Ka'ab. Kajian bersama Abu Yusuf Al-Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah ta'ala malam ini Ba'da Maghrib, dalam pembahasan syarah kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang rutin boleh bawakan malam ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid Ubay bin Ka'ab, yang terletak di dalam komplek sekolah atau SDIT An-Najiyah, Jalan Muhajirin, Areng ke atas, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kota Pekanbaru. Demikian informasi dari Masjid Ubay bin Ka'ab di komplek sekolah An-Najiyah. Baik, komsimah-komsimah, rahimahullah, itu saja informasi yang masuk ke meja share kami. Bagi Anda yang membutuhkan informasi-informasi tadi, ada yang mungkin ketinggalan, silakan langsung saja dilihat di kolom info kajian di aplikasi kami. Bagi Anda yang belum mendapatkan aplikasi, silakan di-download gratis di Google Play Store. Di sana ada juga info-info menarik lainnya. Dan tentunya kita bisa mendengarkan Radio Hidayah melalui aplikasi tersebut dimanapun berada. Baik, komsimul-simul, rahimahumullah, langsung saya kita dengarkan. Ini dia kajian kita di sore hari ini. Kajian bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LC, Hafizahullah Ta'ala. 40-an hadis tentang hukum agama. Pertemuan yang atau rekaman yang ke-18, lupa saat sholat. Ya, lupa saat sholat. Langsung saya kita dengarkan lanjutan pembahasan kitab Arba'una fi Ahkam atau 40 hadis tentang hukum agama. Dari studio kami mengucapkan salam mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Idha'atul Quranil Karim wal durusil ilmiyah was siyaril 'azimah. Tuqaddim lakum hadhihi. Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الحاضرين والحاضرات demikian juga para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah azza wa jalla di majalisul ilm, majalisul hadith. Kita akan mendengar hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ingat, ada ucapan al-Imam Ibnu al-Qayyim rahimahullah dibawakan dalam kitab Miftah dari Sa'adah pada jilid yang pertama halaman 185, beliau berkata, "Man talabal il liyuhya bihil Islam." Barang siapa yang menuntut ilmu untuk menghidupkan Islam, fahuwa minas siddiqin, maka dia masuk golongan siddiqin. Wa darajatuhu ba'da darajatin nubuwah, dan tingkatannya setelah tingkatan kenabian. Yang paling mulia dari umat ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Abu Bakar. Apa gelarnya? Siddiq. Maka yang belajar Islam untuk menghidupkan Islam ini, menghidupkan ajarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, derajatnya setelah derajat kenabian. Masya Allah, tabarakallah. Maka mudah-mudahan kita diberikan keikhlasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita bisa mendapatkan al-ilmu nafi' wal-amalu salih. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidna ilman tanfa'una bihi. Ma'asyar al-hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia dan mulia ini, kita akan sambung insyaAllah ta'ala bahasan dari kitab Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis tentang hukum, karya al-imam al-hafidh Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azim ibn Abdul Qawi al-Munziri, yang wafat tahun 656 Hijriyah. Alhamdulillah, terakhir kita ambil yang berkaitan dengan as-siyam. Berkaitan dengan apa? As-siyam, yaitu cara untuk menetapkan masuknya Ramadan dan berakhirnya Ramadan. Ada dua cara. Ada berapa? Dua cara. Yang pertama, ru'yatul hilal. Melihat dengan mata kepala. Yang kedua, al-ikmal. Menyempurnakan. Baik, itu intinya. Sekarang kita ambil insyaAllah ta'ala al-hadithus sadis wal-ishrun. Hadis yang ke-26. Kalau kita hitung setiap pertemuan satu hadis ya 26 kali. Tapi ada satu hadis yang panjang pernah dua kali. Nah, berarti sekitar 27 pertemuan khusus untuk hadis ini saja. Berarti kita katakan hampir 2 tahun berarti ya. Ya, hampir 2 tahun. Baik, ma'asyar al-hadirin rahmatullah azza wa jalla, kita baca. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Siapa nama beliau? Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi. Abdurrahman Ibnu Sakhr Ad-Dausi radhiyallahu anhu arda. Rahmat, berapa hadis yang dihafal oleh beliau? 5374. Siapa setelah beliau yang paling banyak? Ibnu Umar. Nomor 3? Anas bin Malik. Nomor 4? Ibunda Aisyah. Nomor 5? Ibnu Abbas. Nomor 6? Jabir. Nomor 7? Abu Sa'id Al-Khudri. Setelah itu baru ratusan. Abdullah bin Mas'ud. 848 hadis. Barulah di bawahnya Abdullah bin Amr bin As. Barulah di bawahnya Umar bin Khattab. Barulah di bawahnya Ali bin Abi Talib. Radiyallahu anis sahabati ajma'in. Mereka yang punya jasa dalam Islam setelah Rasulullah SAW. Mereka yang membawakan kita sunnah ini. Beliau berkata, Rasulullah SAW atau Nabiullah SAW telah bersabda, man nasiya wa huwa sha'imun. Barang siapa yang lupa dalam keadaan dia berpuasa, fa'akala, lalu dia makan, aw syariba, atau dia minum, falyutimma shaumahu, maka sempurnakanlah puasanya. Innama at'amahu Allah wa saqah, sebab Allah lah yang telah memberinya makan dan Allah lah yang telah memberikannya minum. Berarti saat berpuasa lupa diri kita puasa, kita makan, kita minum, bahkan sampai nambah lagi. Selesai puasa baru dikasih tahu, bang, gak puasa hari ini katanya. Loh, kenapa? Hari ini puasa. Astagfirullah. Bagaimana makannya? Gratis. Bagaimana puasanya? Sah apa tidak? Sah dan tidak perlu mengqadha. Tapi jangan tiap hari lupanya. Takut bisa, nanti akan datang ada kisah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Asy-syahid para hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tafadhal. Asy-syahid, kita katakan, ya, barakallahu fikum, afwan. Asy-syahid, bahwasanya lupa ini para hadirin rahmatullah azza wa jalla, dari satu sisi ini adalah nikmat. Maka ada salah satu ungkapannya salah seorang masyayikh yang bernama Syekh Muhammad bin Ghalib Al-Umari, apa kata beliau? An-nisyanu ni'matun. Dari satu sisi, lupa itu nikmat. Wa niqmatun. Dari satu sisi, lupa itu bencana. Ya. Bagaimana dia menjadi nikmat? Nisyan. Nisyanu al-humum wal-gumum. Lupa kita tentang hal-hal yang membuat kita susah, membuat kita gundah gulana. Lupa kita terhadap orang menyakiti kita. Ini nikmat. Kalau diingat terus, gak bisa tidur kita. Ya. Jadi kalau tetap kita ingat, fulan telah mukul kita, fulan begini. Nah, kalau terus terngiang-ngiang di otak kita, mungkin stres kita. Maka dari satu sisi, lupa ini adalah menjadi apa? Kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi juga menjadi bencana. Bagaimana lupa nikmat? Melupakan apa nih? Nikmat Allah. Melupakan kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa kita anak kita, lupa kita istri kita, lupa kita orang tua kita. lupa kita perintah-perintah Allah, ini bencana. Baik. Nah, di sini para hadirin rahmatullah azza wa jalla akan menjadi nikmat. Di dalam hadis ini, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala jadikan puasa kita batal, maka apa? Celaka kita. Celaka. Kenapa? Manusia itu tidak pernah lupa dari namanya lupa. Sehingga ada yang mengatakan kenapa dikatakan insan minan nisyan, dari kelupaan. Baik. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, barang siapa yang lupa dirinya berpuasa, lantas dia makan dan minum, sempurnakanlah puasanya, Allah lah yang memberinya makan, Allah lah yang memberinya minum. Baik, ma'asyarul hadirin, indrahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menjelaskan riwayat yang mulia ini, karena masih berkaitan dengan puasa, bahkan babun nisyan, bab lupa ini masuk dalam banyak bab dalam ibadah, kita akan ambil beberapa ahkam, hukum-hukum di dalamnya, dan beberapa fawaid di dalamnya. Kita ambil bagian yang pertama atau faedah yang pertama. Yang pertama,

Ja'at iddatu riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin nisyan. Telah datang beberapa riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang lupa. Fisyam, dalam bab puasa. Nah, riwayat yang pertama sudah kita ambil dalam hadis ini. Karena ada riwayat kedua, riwayat ketiga memberikan kita hukum yang lain. Riwayat yang pertama kita ambil selain dari yang di hadis. Man aftara fi syahri Ramadan. Barang siapa yang berbuka di siang Ramadan. Nasian, lupa. Fala qada'a alaihi wala kaffarah. Maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengqadha, dan tidak ada kewajiban juga untuk membayar kafarah. Ini riwayat Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Ad-Daruqutni. Dalam riwayat ini para jamaah ada tambahan hukum. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan siapa yang berbuka di siang Ramadan lupa. Nabi mengatakan fala qadha alaihi, tidak wajib kok qadha. Wala kaffarah, tidak wajib juga membayar tebusan. Berarti apa, puasanya sah apa tidak? Sah. Dapat pahala? Dapat pahala. Wajib qadha? Tidak wajib qadha. Wajib kaffarah? Tidak wajib kaffarah. Maka riwayat dari faedah yang pertama mendatangkan hukum. Itu hukumnya ya, kaffarah pun tidak wajib. Sementara kita tahu ada pembatal puasa wajib kena kafarah. Bahkan kafarahnya mughalladhah, berat. Apa bang? Apa itu? Apa?

0: kafarah tidak ada, qadha pun tidak?
1: Tidak ada.
0: Ini faedah yang pertama. Yang kedua. Al-akilu wasyaribu nasiyan shaumuhu sahih. Orang yang makan dan minum karena lupa, puasanya sah. Fala yajibu alaihi al-qadha. Maka tidak wajib baginya untuk mengqadha. Wala kaffarah. Dan tidak wajib juga untuk membayar kaffarah. Sekali lagi, orang yang makan dan minum dengan sengaja di siang Ramadan, orang yang makan dan minum dengan lupa di siang Ramadan, puasanya sah, tidak wajib qadha, tidak wajib kaffarah. Bikhilafil amid, berbeda dengan yang sengaja. Baik, sekarang. Di sini dikatakan tidak wajib qadha, tidak wajib kaffarah. Pertanyaan, apa makna qadha? Bang, Robi? Qadha. Gimana bang? Menggantikan kewajiban yang terlewatkan. Ini praktiknya betul. Qadha. Mengganti. Semuanya seputar mengganti. Baik, apa itu qadha? Fi'lul ibadah kharija waqtihal mu'tadah. Melaksanakan ibadah di luar waktu yang sudah ditetapkan. Itu nama qadha. Melaksanakan apa? Ibadah di luar waktu yang sudah ditetapkan. Baik, sekarang lawannya, kebalikannya. Mengerjakan ibadah pada waktu yang sudah ditetapkan. Apa namanya? Ada. Apa? Ada. Kalau luar waktu, apa namanya? Qadha. Pada waktunya? Ada. Ini faedah, perlu kita tahu. Istilah-istilah dalam hadis dan istilah dalam fikih. Tayyib, ahsan, tabarakallah fi. Sekali lagi, orang yang makan dan minum, lupa. Di siang Ramadan, puasanya sah, tidak wajib qadha, tidak wajib kafarah, bikhilafil amid, berbeda hukumnya dengan yang sengaja. Kalau sengaja, dosa besar. Wajib baginya untuk taubat. Dan hukumannya, para hadirin, sebagaimana dalam hadis yang sahih, sebagaimana Nabi waktu bermimpi, dibawa oleh malaikat naik ke suatu tempat yang tinggi, tiba-tiba ada orang yang digantung, kakinya jadi atas. Mulutnya sobek mengeluarkan darah. Nabi SAW bertanya, "Man ula'ik, siapa mereka?" Malaikat itu menjawab, "Ula'ika alladhina yuftiruna qabla tahillata sawmihim." Mereka yang berbuka sebelum tiba waktu berbuka. Berarti apa? Sengaja membatalkan puasa tanpa uzur syar'i. Poin nomor 3. An-nasi la yunsabu ilaihi fi'l wa la yata'allaqu bihi hukmun. Orang yang lupa tidak disandarkan kepadanya perbuatan. Tidak diwajibkan atasnya untuk berbuat. Dan tidak ada kaitannya juga dengan hukum. Ini orang lupa. Jadi orang lupa tidak diwajibkan atasnya untuk melaksanakan suatu perbuatan. Dan tidak ada juga kaitannya orang lupa ini dengan hukum. Dia tidak dikatakan wajib, dia tidak dikatakan sunnah, keluar dari hukum. Bagaimana contoh? Hadis yang lain. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, "Man nama an salatin au nasiyaha." Siapa yang ketiduran dari satu salat atau lupa. Apa kata Nabi?

alaysa lahu kaffarah, alaysa lahu kaffarah, aw falyusalliha mata dzakaraha, silahkan dia salat kapan dia ingat, enggak ada tebusannya kecuali itu saja. Sekarang orang lupa, bisa kita katakan dia bersalah? Enggak ada hukumnya orang lupa. Ibarat orang tidur. Nah, orang ketiduran ya. Tiba-tiba bangunnya subuh jam 7. Bisa kita marahi dia? Hah? Kecuali kalau dia begadang. Begadangnya kita marahi. Ya, udah tahu orang muazan pasang selimut. Tahu-tahu bangunnya apa? Duha. Ini salah ini. Nah, jadi orang yang lupa ini, sebagaimana hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, rufi'al qalam an thalathah. Allah mengangkat pena itu dari 3 orang. Orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dia baligh, kemudian orang gila sampai dia sadar. Orang lupa itu dzuhul, lali. Baik. Jadi orang lupa ini tidak ada beban baginya untuk berbuat dan tidak ada kaitannya dengan masalah hukum juga. Yang keempat. An-nisyanu min al-alfadhil mushtarakah. Kata-kata lupa ini termasuk kalimat yang memiliki beberapa tafsir. Beberapa makna. Jadi bukan satu makna lupa ini para hadirin. Dalam bahasa agama kita, ini namanya al-fadh al-mushtarakah. Memiliki kemungkinan beberapa makna. Wa yutlaqu ala al-ma'nayain. Lupa itu memiliki 2 makna. Atau nisyan itu punya 2 makna, bukan satu makna saja. Maka dengan ini berpengaruh kepada hukum nanti. Lupa ini beda hukumnya, lupa ini beda hukumnya. Sekali lagi, lupa atau nisyan ini termasuk kalimat yang memiliki beberapa makna. Wa yutlaqu ala ma'nayain. Dan dia memiliki 2 makna. Pertama, tarku syai'in an dhuhulin wa ghaflatin. Meninggalkan sesuatu karena tidak ingat. Karena lalai. Wahuwa khilafud dzikr wal hifz. Nah, lupa yang seperti ini lawannya adalah ingat. Lawannya adalah hafal. Ya, hafal enggak surat ini? Lupa. Nah, ini makna yang pertama, kalimat apa? Nisyan. Jadi meninggalkan sesuatu karena lalai. Nah, maka yang seperti ini sinonimnya apa? Atau antonimnya lawan dari apa? Lawan dari kata ingat atau hafal. Baik. Makna yang kedua. Nisyan. Tarku syai'an qasdin wa ta'ammudin. Meninggalkan sesuatu dengan sengaja. Nah, kalau kita kan bahasa kita apa? Sengaja lupa. Ya, pura-pura lupa. Ini dikhususkan dalam bab Al-Quranul Karim. Baik, faedah yang ke-6.

0: raf'ul masyaqqati wa nafyul haraji anil ummah. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya syariat Islam mengangkat kesulitan dan menghilangkan berbagai macam kesempitan dari umat. Dan ini adalah kaidah dari kaidah agama. Ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian kesulitan dalam urusan agama. Bagaimana maksudnya kaidah ini? Ya, syariat kita mengangkat kesulitan dan menghilangkan segala kesempitan dari umat. Seandai kata orang yang lupa ini, taruhlah tidak usah qadha, tapi dia bayar kafarah, berat apa tidak? Pasti berat. Pasti berat. Maka lo angkat semuanya itu. Tidak usah ini para jamaah. Di zaman Nabi SAW, sahabat melihat matahari sudah terbenam. Terbukalah mereka, bismillah. Tahu-tahu gak lama muncul matahari lagi. Nabi SAW mengatakan, stop. Begitu terbenam beneran, ulangi lagi. Hari itu puasanya sah. Apalagi lupa. Ini kan an-ijtihad, diberijtihad. Prasangka yang kuat. Wah, terbenam sudah. Kenapa? Gelap di arah barat. Berbukalah dikira maghrib. Ya, zaman tidak ada jam. Ya, zaman akurasi tinggi zaman itu. Kenapa? Harus dengan lihat mata kepala. Tapi itulah dia, Allah punya hikmah. Tahu-tahu apa? Setelah berbuka, rang matahari di barat kelihatan. Lapor ke Nabi SAW, stop. Nah, begitu terbenam betul, suruh lagi berbuka. Puasanya apa? Sah. Inilah agama kita. Ya, kullama dhaqat tas'a. Setiap kali ada kesempitan, di sana Allah bukakan ada kelapangan. Lihat dalam bab puasa. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau safar, ganti di hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan, tidak menghendaki bagi kalian kesulitan. Faedah yang ketujuh. As-sha'imu idza taqarrara fi minhul iftar fil yaumil wahid nisyanan. Orang yang berpuasa berkali-kali dia berbuka dalam sehari karena lupa. Nah, ini kan ya. Boleh terjadi ini? Bisa terjadi. Ya, Bang. Orang yang berpuasa, apabila dia berbuka berkali-kali dalam sehari karena lupa, ya Abdal. Fa inna shaumahu sahihun, puasanya sah. Wa yajibu itmamuhu, wajib disempurnakan. Dari mana pendalilannya ini? Idh lam yarid fil hadith ma yukhassisu bi'adadin mu'ayyan. Sebab di dalam hadith ini tidak ada dalil yang mengkhususkan berapa kali dia lupa. Ini konsep pengambilan dalil oleh para ulama kita. Tidak ada dalam hadis itu menerangkan berapa kali dia lupa, baru batal. Karena Nabi mengatakan apa? Apabila seorang makan atau minum, dia lupa dirinya berpuasa, sempurnakan. Tidak ada qadha baginya. Jadi hadis ini tidak membatasi. Oh, kalau tiga kali bukan lupa, namanya sengaja. Nggak ada itu. Ini poin yang ketujuh ini. Penting ini para hadirin. Jadi orang berpuasa dan berkali-kali berbuka dalam sehari karena lupa, puasanya tetap sah, wajib dia sempurnakan, sebab tidak ada dalam hadis mengkhususkan jumlah lupa. Namanya kita lupa bagaimana menghitung antum. Ya, kalau menghitung ingat namanya. Wa minal mustatrafat. Di antara cerita yang unik dalam masalah ini. Ma akhraja Abdul Razzaq. Dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih. Abdul Razzaq As-San'ani Al-Yamani, gurunya Imam Ahmad. Yang punya kitab Musannaf Abdul Razzaq. Dia punya i'tina, perhatian yang besar terhadap athar, ucapan sahabat. Ya, ucapan para sahabat di samping hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikeluarkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya? Anna insanan jaa'a Abu Hurairah, ada seorang mendatangi sahabat Abu Hurairah. Tadi perawi hadis tentang lupa siapa? Abu Hurairah. Otomatis yang meriwayatkan hadis lebih tahu makna hadis daripada yang tidak meriwayatkan. Nah, Abu Hurairah kedatangan seseorang. Qala, dia bertanya, "Asbahtu sha'iman fa nasitu fa ta'imtu wa syaribtu." Hai Abu Hurairah, paginya aku puasa tapi lupa. Aku makan, aku minum. Qala, "La ba'sa." Allahu at'amaka wa saqaq. Oh, enggak apa-apa. Allah yang kasih engkau makan, Allah yang kasih engkau minum. Berarti gratis. Qala, "Tsumma dakhaltu ala insan." Orang ini yang sama mengatakan, "Setelah itu Abu Hurairah, aku bertamu ke tempat-tempat lain. Panasitu, lupa lagi aku. Fa ta'imtu wa syaribtu. Di sana aku makan, aku minum." Berapa kali sudah ini? 2. Qala la ba'sa. Abu Hurairah mengatakan, "Enggak apa-apa. At'amaka Allah wa saqaq. Allah azza wa jalla yang telah memberikan engkau makan hari itu cuma-cuma. Allah pula yang telah memberikan engkau minum hari itu cuma-cuma." Qal, bertanya lagi dia, "Tsumma dakhaltu ala insanin akhar." Berkunjung lagi aku ke tempat lain. Fanasi itu, lupa lagi aku. Fata'imtu, makan lagi di sana katanya. Berapa kali ini? 3 kali. Qala Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Anta insalun lam tu'awwidis siyam." Kamu ini manusia yang tidak biasa puasa. Asyahid para hadirin, bahwasanya ini kan lupa, namanya lupa kan tidak bisa dibuat-buat. Nah, kecuali tadi apa? Berpura-pura lupa. Kalau itu hukuman. Jadi, kalau betul manusia lupa, sudah berapa saja kali lupanya dalam sehari itu, puasanya tetap dikatakan apa? Sah. Dan ini ingat, ini adalah rahmat dari siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang ke-8. La farqa fil akli wasyurbi. Tidak ada perbedaan dalam masalah makan dan minum nasian karena lupa. Bainal qalili wal kathir. Antara makanan yang sedikit dan makanan yang banyak. Enggak ada bedanya. Maksudnya bagaimana? Semuanya tidak berpengaruh kepada keabsahan puasa. Jadi pagi, biasanya sarapan jam 7 ini, tiba-tiba sarapan, Masya Allah, sampai kenyang, sudah penuh. Sudah. Lagi asik ngopi, tahu-tahu dikasih tahu. Bagaimana? Kopi yang sedang diteguk, stop. Puasanya sah. Kenapa? Sudah selesai semuanya nih. Baik, ada orang lain, baru dia seruput sedikit, belum apa-apa, seruput, nasi belum masuk. Nomor 1 ini, datang orang, "Bang, hari ini puasa." Stop. Tidak bisa kita katakan, yang banyak itu batal. Yang sedikit ini enggak apa? Enggak apa-apa, tidak ada bedanya. Berarti apa? Kembali kepada rezeki masing-masing. Iya. Ah, ini Fulan banyak rezekinya ya, seperti tadi 3 kali 4 kali dia makan. Ya Fulan sedikit rezekinya, baru seruput sedikit. Sudah ada yang mengingatkan. Dan ingat, hukum ini berbeda dengan hukum mendengar azan. Bagaimana? Ini kalau kita ingat sedang dikunyah, buang. Gak boleh mengatakan. Ya, kan disuruh nyempurnakan katanya. Lain babnya. Kalau bab itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida'a," apabila seorang mendengar azan dikumandangkan, "wal ina'u fi yadihi," bejana itu masih di tangannya, "fala yadh'uhu hatta yaqdiya hajatahu minhu," jangan dilepas sampai dia menyelesaikan kebutuhannya. Ini babnya azan. Rukhsah, keringanan. Kalau ini dia sedang berpuasa, bukan waktu berbuka, bukan juga makan sahur. Ini babnya dia ingat. Kalau dia ingat, apa yang di mulut harus dibuang. Kalau yang sudah masuk ke dalam perut, itulah rizki yang sesungguhnya. Karena Nabi mengatakan, innama at'amakallahu wasaqak, Allah yang kasih engkau makan, Allah yang kasih engkau minum. Maka itu tadi tergantung rizkinya dari Allah. Kalau banyak rizkinya, ya sampai-sampai selesai baru dia ingat. Kalau yang sedikit rizkinya, baru mulai saja. Astagfirullah, saya puasa hari ini. Taib. Yang 9. Ittafaqal ulama, sepakat para ulama. Ala anna man akala aw syariba muta'ammidan. Barang siapa yang makan dan minum sengaja. Dzakiran li shaumihi. Dia mengingat dirinya berpuasa. Muqiman sahihan. Dalam keadaan mukim di kampung halamannya dan sehat. Fi yaumin min syahri Ramadan, pada bulan Ramadan. Fa innahu athimun, maka dia berdosa. Wa yajibu alaihi alqada, dan wajib baginya untuk mengqada. Ini kan bertolak belakang dengan lupa ya. Kalau lupa, jelas hadisnya tidak ada qada, tidak ada kafarah, puasanya tetap di lanjutkan. Di sini sepakat para ulama, siapa yang makan, minum, sengaja ingat dirinya puasa, dia mukim, dia sehat di siang bulan Ramadan, dosa dan wajib untuk qadha. Dosa besar. Sebagaimana hadis yang kita bawakan tadi, orang yang digantung, kakinya jadi atas, kepala jadi bawah, lalu mulutnya apa? Sobek sambil mengeluarkan darah. Di sana dikatakan oleh malaikat itu, mereka yang berbuka sebelum tiba waktu berbuka. Yang 10. La farqa fi hukmin nasi baina siyamil fardhi wa siyamil nafilah. Tidak ada bedanya hukum lupa dalam puasa wajib maupun puasa sunnah. Sekali lagi. Tidak ada perbedaan hukum lupa dalam puasa wajib maupun puasa sunnah. Berarti lupa pada puasa sunnah tidak ada bedanya seperti lupa pada puasa wajib. Puasanya tetap apa? Sah. Hanya saja. Bedanya apa? Apa bedanya? Kalau puasa sunnah, kalau mau dibatalkan langsung, tidak ada masalah. Kenapa? Karena shaimul mutatawwi amiru nafsihi. Orang yang puasa sunnah itu, dia menjadi pemerintah dirinya. Dia menjadi pemimpin dirinya sendiri. Kalau mau lanjut, lanjut. Kalau mau hentikan. Kalau puasa wajib, hatta qadha, tidak boleh membatalkannya kecuali uzur syar'i. Yang membatalkan puasa wajib, meskipun qadha, dosa. Meskipun tidak wajib, kafah. kafarah. Ini bedanya para hadirin. Ya, sekali lagi, poin yang ke-10, tidak ada perbedaan hukum orang lupa pada puasa wajib dan puasa sunnah. Hanya saja, kalau puasa sunnah boleh langsung dibatalkan dan tidak berdosa. Adapun kalau puasa wajib, batalkan, tidak boleh, hatta itu qadha. Faedah yang ke-11. An-nisyanu min mawani'it taklif. Lupa adalah bagian dari penghalang melaksanakan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lupa adalah apa? Bagian dari penghalang melaksanakan kewajiban yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang kita contohkan. Lupa dirinya sedang ihram, dia tutup kepalanya. Wajib bayar kafarah? Tidak wajib. Karena penghalang perintah. Demikian juga, lupa dirinya belum sholat zuhur. Tahu-tahu ingatnya pas maghrib. Dosa? Ya dosa. Kenapa? Lupa itu penghalang pelaksanaan kewajiban. Maka ayat dalam suratul Baqarah itu luar biasa. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Poin yang terakhir. Min rahmatillah ala ibadih. Di antara kasih sayang Allah Azza wa Jalla bagi hambanya. Bi an tajawazallah al-khata' wa nisyan. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan al-khata' wa nisyan. Salah tanpa disengaja. Demikian juga lupa. Wa mastukrihu alai. Demikian juga orang yang dipaksa. Ini kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Allah maafkan orang yang lupa sehingga tidak melaksanakan kewajiban, atau orang yang lupa sehingga melakukan larangan. Allah subhanahu wa ta'ala maafkan juga hambanya yang salah tanpa disengaja. Demikian juga Allah azza wa jalla memaafkan hambanya yang bersalah dikarenakan apa? Paksaan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufiq. Allah azza wa jalla berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah ma'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima'allamtana, wazidna ilman tanfa'una bihi. Demikian para hadirin rahmat Allah azza wa jalla. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Tafadhalu bila ada pertanyaan. Tafadhal. Antum dulu. Tanya. Tafadhal. Rashid, kasih mikrofonnya Rashid. Itu pun Rashid. Ayuh. Waalaikumsalam. Tafadhal. Wa antum kadzalik. Naam. Baik. Ya, sama ada hukumnya seperti ini. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala maafkan dan insyaallah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ya istidlalnya keumuman ayat yang tadi? Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhta'na. Ya Allah, jangan kau siksa kami gara-gara kami lupa atau salah tanpa disengaja. Qala qad fa'altu. Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku sudah laksanakan. Di samping itu, sebagaimana tadi kita sebut, bahwasanya lupa itu min mawani taklif, yaitu penyebab penghalangnya pelaksanaan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah lalu baru kita ingat, insyaallah sah sudah, tidak perlu untuk diulangi lagi. Allah taala ala wa alam. Naam, wa jazakallahu khair. Baik, tafadhal, silakan ada lagi. Tafadhalu. Baik, di sini ada pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya punya banyak hutang puasa, Ustaz. Sampai lupa berapa kali saya hutang puasanya. Ya Allah. Bagaimana caranya supaya melunasi semua hutang puasa saya? Baik. Seorang yang lupa, jumlah puasa, apa yang harus dilakukan? Dalam hal ini, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah disebutkan oleh para ulama kita tentang keraguan-raguan ini. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, bagaimana dia lupa tentang jumlah qadha-nya? Apakah 3 atau 4? Dia sudah puasa 3 hari. Maka beliau rahimahullahu taala menjawab, apabila seorang ragu berapa kewajiban qadha-nya, maka dia ambil bilangan paling kecil. Saya lupa ini berapa. Paling kecil ambil sudah. Ya. Ya'khud bil aqal. Ambil yang paling kecil. Misalkan, saya sudah qadha 5 hari ini. Saya lupa puasa saya apakah 6 atau 7. Artinya, ya, dia ambil bilangan paling kecil dari jumlah tersebut. Oh, saya berarti puasanya 5. Ya, kenapa? Karena yang 5 itu diyakini, ke-6-nya diragukan. Ulangi lagi, misalkan, contoh. Saya bulan lalu, saya lupa puasa saya di 5 atau 6. Ya, maka apa? Ambil 5. Karena 5 itu pasti, 6-nya tidak pasti. Itu kaidahnya disebutkan oleh para ulama kita. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Baik. Pertanyaan berikutnya. Ada lagi? Fadhal.
1: Barakallahu fiik.
0: Wa fiik barakallah.
1: Kasus kalau tadi Ustaz bilang puasa wajib tidak boleh dibatalkan. Terus kalau sedang puasa tahu-tahu dapat kabar harus menyebabkan dia safar. Apakah seperti itu boleh membatalkan?
0: Lain kalau ini kan safar uzur.
1: Ya, tapi sudah terlanjur niat.
0: Iya, safar itu uzur. Kan teks ayat dalam suratul Baqarah, puasa apa? Ramadan. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Berarti ini namanya uzur syar'i. Allah taala ala wa ala. Baik, pertanyaan di sini. Bagaimana hukumnya takut terhadap doa buruk teman-teman kami ahlul ahwa, mungkin saja mendoakan kami keburukan karena tidak ikut dengan perbuatan-perbuatan mereka? Gak ada urusan kita, ya, tidak ada urusan. Jangan takut. Kenapa? Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahli. Tipu daya yang buruk itu akan berlaku bagi orang berbuat buruk. Tapi orang berbuat baik, insya Allah tidak akan memudaratkannya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Silakan ada pertanyaan pada hadirin. Apabila lupa, lalu makan, lalu tenggorokan terasa serak. apa boleh minum? Nah, ini dia berat ini. Kalau puasa sunnah boleh dan batal. Kalau puasa wajib dia sabar. Biasa? Sabar. Kenapa? Karena dia batalkan dosa besar. Karena dia sudah ingat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Disinilah dia ujiannya melaksanakan perintah. Memang itu sebabnya hukum yang lima ini dinamakan hukum taklib. Wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Kenapa? Karena berat. Maka para ulama usul mengatakan apa itu ahkamut taklib? Wal ahkamut taklifi khamsatun. Hukum taklib itu ada lima. Al-wajib wal-mandub wal-mubah wal-mahdhur wal-makruh. Nah, kenapa dikatakan hukum taklib? Ilzama fihi masyakkah. Kita diwajibkan sesuatu yang ada susahnya dan berat. Beratnya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus dilakukan pada Ramadan tahun lalu? Berapa rekan kerja dikirim workshop ke luar negeri bukan muslim? Supaya konsentrasi dalam mengikuti workshop, rekan-rekan memutuskan tidak puasa. Kan tidak ada masalah. Dia safar. Tidak ada masalah. Tinggal balik ke negeri. Qadha. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Ada lagi pertanyaan para hadirin? Fadhal bang.

0: Barakallahu fiikum, Ustaz.
1: Wa fiik barakallah.
0: Izin bertanya di luar tema, Ustaz.
1: Naam, tafadhal.
0: Batasan wanita itu berias untuk keluar rumah seperti apa, Ustaz? Kadang sulit nih mendidiknya secara pelan-pelan, Ustaz. Ya.
1: Baik.
0: Kedua, Ustaz, tambahan, apakah memakai cincin juga perempuan keluar itu riasan seperti cincin gitu tidak diperbolehkan pada saat keluar rumah, Ustaz?
1: Baik. Apa batasan zinahnya berhiasnya wanita keluar rumah? Hakikatnya wanita keluar rumah itu tidak boleh berhias. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Diamlah kalian di rumah kalian, dan janganlah kalian bersolek seperti wanita-wanita jahiliyah. Maka ketika dia keluar, itulah sebabnya dianjurkan menutup auratnya, sehingga di samping baju dalam, disaruh, kirim, ada baju luarnya. Nah, kalau wanita-wanita Arab disebut apa? Abaya. Ada yang lebih syar'i, begitu dipasang dari kepala sampai kaki nutup. Maka, ya, kalau dia memakai minyak wangi, minyak wanginya nampak warnanya, tidak boleh nampak wanginya. Dan ketika dia berjalan, disuruh oleh Allah, yaghdudna min absarihinna, tundukkan pandangan. Bagaimana cincin? Cincin termasuk zina. Ya, tidak boleh untuk dinampakkan. Jangan, naam, masalahnya kan tangan boleh terbuka. Ya, maka kita katakan, dia berusahalah. Jangan sampai nampak sekali perhiasannya. Sebab apa? Allah berfirman, وَلَا يَضْرِبْنَا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَا مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Jangan dihentakkan kakinya supaya diketahui apa yang ada di dalam kakinya berupa gelang kaki. Itu saja dilarang oleh syariat kita. Jadi seperlunya saja dan tidak sampai mencolok, dan dia berusaha pun untuk menyembunyikannya sebisa mungkin. Karena memang wanita dibolehkan keluar lil hajah, karena ada hajat saja. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Barakallahu fikum. Pertanyaan berikutnya. Jika datang haid setelah waktu berbuka, apakah terhitung puasa? Ya. Haidnya waktu berbuka. Artinya, ya, begitu dia sudah berbuka, kemudian datang haid, sah puasanya. Tapi belum dia berbuka dan belum terbenam matahari meskipun satu menit, maka batal puasanya untuk hari tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jika setelah bersih dari haid, setelah waktu subuh baru mandi bersih, dan sudah niat dari malam, jika esok bersih, yang seperti ini harus berpuasa. Harus apa? Berpuasa, karena tidak disyaratkan wanita haid itu untuk berniat puasa harus mandi dulu. Tidak ada syaratnya. Yang penting sudah suci sebelum tiba waktu subuh, ya, sebagaimana Rasulullah SAW, Nabi kita junub sebelum subuh, mandinya setelah tiba waktu subuh. Demikian juga wanita yang sudah suci sebelum subuh, sucinya meskipun mandinya setelah masuk waktu subuh, maka wajib tetap untuk melaksanakan puasa dan puasanya sah. Allah Ta'ala ala wa'alam. Jika dalam waktu kajian berlangsung, apakah diperbolehkan membaca wirid? Dan ketika azan, apakah kajian dihentikan? Bagaimana kalau kita kajian, kita sambil zikir? Kalau kita bisa memperhatikan, iya. Tapi kalau tidak, inilah zikir yang paling besar kita duduk di majelis ilmu. Ya, kalau azan bagaimana? Kita katakan azan afdalnya menjawab diam. Kenapa? Sebab disebutkan sebagaimana dibawakan oleh Syekh Abdul Aziz oleh Imam Ibnu Hajar, kana salafu yunsituna lil adzan insatahum lil khutbah atau kama qal. Dahulu para salaf itu mereka diam ketika mendengar azan sebagaimana diamnya mereka mendengarkan khutbah. meskipun tidak wajib. Meskipun apa? Tidak sewajib orang mendengarkan khutbah. Bidalil, di zaman Umar, waktu Umar naik di atas mimbar, ketika azan, sahabat masih ngobrol di bawah. Sahabat masih apa? Ngobrol. Begitu selesai azan, cep. Pi terus. Kenapa? Karena khatib sudah mulai berkhutbah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Fadhal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ustaz, terima kasih atas waktunya.
1: Ustaz,
2: ini ingat bulan lalu mengenai masalah antara puasa dengan sholat yang bisa dikodok. Kemarin ada kajian salah satu apa Ustaz mengatakan hadisnya ada soheh katanya bahwa kalau kita tidak sholat 50 tahun bisa dikodok gitu loh. Nah pertanyaan saya itu apakah memang itu soheh atau enggak kan itu, dan bagaimana saya katakan bahwa boleh katanya dikodok kalau malas, ya udah saya bilang saya besok seminggu sekali aja saya sholatnya gitu loh. Wah dibantah antum bisa jadi kafir. Nah, sekarang yang mana yang harus dipastikan bahwa kalau sholat itu bisa dikodok sehingga akhirnya kita bisa memastikan kita apa sudah benar atau baik. Tidak.
1: Masih tahan. Kemarin kita sebut penjelasannya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dibedakan hukum antara orang tahu hukum dengan tidak tahu hukum. Kalau orang tidak tahu hukumnya sehingga dia meninggalkan puasa, begitu tahu hukumnya dia wajib qadha. Tapi orang tahu hukumnya puasa salat itu gitu. Salat itu sekali lagi ya, beda hukum antara orang yang tahu hukum salat wajib dengan yang tidak tahu hukum. Kalau dia tidak tahu hukum, dia tinggalkan sholat. Setelah tahu hukum, ini disuruh untuk mengqadha. Bagi orang yang tahu hukumnya sholat itu wajib, tapi sengaja meninggalkan sholat, ini keluar dari Islam. Maka begitu dia taubat, enggak perlu mengqadha, cukup taubat saja. Jadi beda perinciannya. Orang yang tidak tahu hukumnya dengan orang yang tahu hukumnya. Karena Nabi alaihi salatu wasalam tentang orang yang tahu hukumnya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka itulah salat, siapa meninggalkannya maka dia keluar dari Islam. Ini yang tahu hukumnya kan? Maka apa? Ketika dia tinggalkan, keluar dari Islam. Nah, orang yang keluar dari Islam ketika dia masuk Islam bertaubat enggak perlu untuk diqadha. Karena cukup dengan taubat itu selesai sudah semuanya. Beda halnya kalau orang yang jahil. Kalau jahil enggak akan gugur kewajiban tersebut sampai dia laksanakan. Allahu ta'ala ala wa alam. Hah? Ya kalau taubat, tahun lalu saya ada tidak puasa karena safar dan saya baru ingat di tahun ini bagaimana? Ah cepat sekarang. Besok sudah qadha, sudah tidak usah ditunggu. Ya, nanti keburu malaikat. Ya kan karena kita tidak tahu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, silakan ada pertanyaan lagi. Tafadhalu.

0: ketika sholat, saat membaca surat, terlupa. Apakah sudah baca Al-Fatihah atau belum? Apa yang harus saya lakukan saat membaca surat? Nah, setelah selesai dia baru ingat. Maka apa? La yadur, tidak mudarat. Ini masuk kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak akan hilang gara-gara keraguan. Bagaimana? Tak mungkin dia akan baca surat kecuali setelah dia membaca surat Al-Fatihah. Dan apalagi keraguan ini datang setelah selesai. Artinya sudah tiba masuk ke fase surat. Maka insyaallah dia sudah baca, tidak perlu lagi untuk diulangi. Baik. Masalah. Bisa enggak saya ganti dengan sujud sahwi? Enggak bisa. Kenapa? Rukun. Rukun itu kapan sujud sahwi? Datangkan dulu. Baru nanti sujud sahwi. Beda dengan wajib. Kalau wajib enggak perlu didatangkan yang terlupa itu. Langsung aja cukup diganti dengan sujud sahwi. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik. Ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan anak yang autis sudah dewasa? Apakah diwajibkan untuk berpuasa dan sholat? Kalau akal sehat, maka kewajiban itu tetap ada. Karena taklif itu, beban itu berkaitan dengan al-aql. Maka syarat, ya, wajibnya sholat dan puasa, al-islam wal-baligh wal-aqil. Al-islam wal-bulugh wal-aqlu. Islam, kemudian baligh, kemudian akalnya sehat. Itu sebabnya Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, rufi'al qalam an thalathah. Allah mengangkat pena, artinya tidak mencatat dari tiga orang. Satu, orang yang tidur, sampai dia bangun. Dua, orang yang anak kecil atau orang gila sampai dia sadar. Yang ketiga, anak kecil sampai dia balik. Perhatikan, anak kecil sampai balik. Ini kan kembali kepada otak juga. Orang gila sampai dia sadar. Ini kembali kepada akal juga. Yang demikian, ya, kembali kepada kesehatan akalnya. Kalau akalnya sehat, wajib. Kalau akalnya tidak sehat, ya, tidak normal, berarti tidak ada kewajiban. Ah, mungkin kita bertanya, masalahnya sekarang, apakah wajib untuk difidyahkan? Jawabannya tidak. Karena yang wajib difidyahkan itu ketika tidak mampu secara fisik. Akal masih sehat. Maka mereka ini marfu'anhul qalam, sudah diangkat pena. Artinya malaikat enggak catat lagi, sudah. Gratis sudah. Ya, wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Tafadhalu. Silakan para hadirin. Di sini ada pertanyaan terkait dengan safar, adakah batasan jumlah kilometer atau bisa mengambil rukhsah salat dan puasa? Ini dalam masalah ini banyak sekali, ya, ikhtilafnya, perbedaan pandangannya para fuqaha. Ya, ada yang mengatakan perjalanan sehari semalam, ya, barulah dia mendapatkan rukhsah. Kenapa? Dan dikonversi jadi kilometernya sekitar berapa? 80 kilometer. Ini semuanya ijtihadnya para ulama kita. Namun sebagaimana kata Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, bumi itu tidak bisa dijengkal. Karena berbeda jalur akan berbeda itu hitungan. Maka kembali kepada urub kebiasaan saat turunnya wahyu. Batasannya bagaimana? Keluar dari kampung halamannya, sudah meninggalkan desanya, sudah tidak kelihatan, sudah ya dia punya rumah-rumah, keluar batas desa, mendatangi suatu tujuan, rukhsah sudah boleh. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, pertanyaan berikutnya di sini. Jika seorang sudah memiliki keinginan yang kuat untuk membatalkan puasa, dan makanan sudah terhidangkan, namun keinginan itu meneruskan juga masih ada, sehingga dia pun belum menyentuh makanan tersebut, apalagi memakannya, bagaimana puasanya yang seperti ini? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan, kalau orang yu'alliq, menggantungkan sesuatu, nanti kalau ada saya temukan saya batal, kalau enggak maka saya tidak akan batalkan. Maka yang seperti ini sah puasanya. Tapi kalau punya tekad pokoknya batalin sudah, ada enggak ada batalin, kalau ini sejak itu batal sudah. Beda hukumnya orang yang menggantungkan. Ya. Atau sama artinya mensyaratkan. Allah sekali ini. Kalau saya nemu air makanan, saya buka. Kalau enggak nemu, lanjut. Ah, kalau ini aman puasanya ini. Tapi sekarang punya tekad sudah. Ah, batal. Sejak dia berniat, berarti sudah batal sudah puasanya. Jadi kalau masih menggantung, belum. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, silakan ada lagi pertanyaan. Ada lagi para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla. Para muslimah. Baik, di sini saya akan bacakan beberapa pertanyaan. Mana lebih utama kita sholat Jumat di masjid yang sunnah jauh melewati beberapa masjid atau sholat Jumat terdekat? Kalau kita bertanya segi keafdalan, ya cari yang lebih dekat kepada sunnah. Tanpa kita harus mengatakan di dekat itu tidak sah. Sah semuanya. Cuma ingin lebih dekat kepada sunnah, maka cari yang lebih dekat. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Jika kehilangan sesuatu, misal, kehilangan sesuatu, mana lebih baik mengikhlaskan uang tersebut atau tetap mengharapkan kembali? Kita kehilangan barang. Kita ikhlaskan atau kita cari? Jawabannya, ya kalau mau bersedekah, ya sudah, siapa yang nemu dia? Sedekah, sudah. Ya selesai. Tapi jangan sedekahnya terpaksa. Gara-gara dia hilang, baru mau sedekah. Enggak, sudah, bukan bagian kita. Saya sedekahkan, selesai. Tapi andai kata dicari, tidak ada masalah. Maka dalam Islam ada namanya babul luqatah. Dalam fikih, babul luqatah. Bab barang temuan. Kalau manusia ditemukan namanya laqit. Ya, anak yang dipungut, tidak diketahui siapa orang tuanya. Nah, kita tahu dalam Islam, ya, Nabi mengatakan, arifika'aha wa'ifasaha. Kenali ikatannya, kenali bungkusnya. Thumma arif hasanah, kemudian umumkan setahun. Kalau setahun tidak ada yang mengaku, thumma stamfiqha, manfaatkanlah untuk dirimu sendiri. Oh, bagaimana kalau saya bawa ke Baitul Mal saja, bagus. Saya bawa ke wakaf kaum muslimin saja, alhamdulillah dia yang dapat. Tapi anda kata dalam sejarah setahun tidak ada yang menemukan. Tapi bukan didiamin di rumah. Pekan pertama diumumkan tiap hari di gerbang-gerbang masjid, di dekat pasar, di pasar, tempat-tempat kumpulnya orang. Pekan kedua diumumkan sekali sepekan. Kalau sudah satu bulan, diumumkan sekali sebulan. Terus begitu diumumkan sekali sebulan, sampai satu tahun. Setelah setahun, baru boleh untuk dimiliki. Inilah nilainya harta kaum muslimin. Tidak bisa sembarangan untuk dimiliki. Jadi, kita yang punya harta, Kalau kita mau ikhlaskan, selesai masalah. Yang menemukan harta kita punya kewajiban untuk mengumumkan. Maka itu dalam bab fikih namanya babul luqatah. Bab barang temuan. Tapi ingat, barang temuan yang bagaimana? Berharga. Berharganya, ukurannya bagaimana? Kalau dicari oleh yang punya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menemukan sebiji kurma. Apa kata Nabi? Laula khasyata shadaqah la akaltuha. Andai kata aku tidak khawatir ini satu biji ini sedekah, aku akan makan. Berarti kalau barang itu mbak, tak ada yang mau nyari dia. Misalkan satu potong roti jatuh, enggak bakalan datang yang punya. Mana roti saya tadi? Ah, ini begitu nemu, bismillah halal. Nah, Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, kaifa bi dhallatil ibil?" Bagaimana kalau unta yang hilang? Malaka walaha, jangan urus dia. Ma'aha siqa'aha, dia punya tempat untuk menyimpan minuman. Dia punya kaki yang tangguh berjalan di tengah padang pasir sampai ditemui oleh yang punya. Jangan diurus, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana kalau kambing, ya Rasulullah? Laka wali akhika au lidzib. Entah engkau yang dapat atau orang lain dapat atau serigala yang dapat, kata Nabi. Berarti apa? Ambil dia, tetap diumumkan. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Tafadhal.
1: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Izin bertanya, saya tertarik dengan pendapat Pak Ustaz yang tadi mengenai sholat Jumat. Kebetulan saya pernah bertanya di salah satu masjid. Yang saya tanyakan, pahala mana yang lebih besar antara masjid yang dekat rumah tapi non sunnah dengan masjid yang sunnah? Ustadz itu menjawab, pahala yang terbesarnya katanya adanya di Masjidil Haram. Sama aja lebih besar yang dekat rumah karena harus memakmurkan masjid yang dekat rumah. Gimana Pak Ustadz?
0: Memang hukum asalnya para hadirin, kita dilarang melangkahi masjid yang ada di dekat kita. Itu hukum asal. Ya. Tapi sekarang kita ingin yang jauh karena kita ingin mendapatkan pahala yang jauh. Kenapa? Karena satu langkah tapi yang jalan kaki ya. Bukan yang naik motor. Apalagi naik teril. Karena ada khusus hadisnya kalau masalah Jumat ini. Ya. Man bakkara wa btakar wa ghassala wa ghtasal. Ya, thumma masya wa lam yarkab. Wa massa min tibi ahli thumma masya wa lam yarkab. Barang siapa yang mandi, seperti mandi besar, kemudian berpagi-pagi, dan pakai minyak wangi, kemudian dia berjalan kaki, tidak naik kendaraan. Wadana minal imam, mendekat ke imam. Wa stama'a wa lam yalghu. Kemudian dia dengar dengan sesama dan tidak berbuat lagho. Maka apa? Maka setiap langkah itu pahala setahun. Pahala sholat malam dan pahala puasa sunnah. Pahala setahun. Para ulama kita mengatakan dalam Islam inilah amalan yang paling besar pahalanya. Tapi syaratnya habis subuh langsung berangkat. Bukan jam 11 meskipun nomor 1 buka pintu. Jadi ngitungnya jamul falaki kata ulama kita. Berapa jarak antara subuh dengan masuknya waktu Jumat? Misalkan taruh jam 12 lah ya. Subuh itu taruh jam 5 lah. Nah, berarti begitu selesai sholat subuh, katakanlah potong 20 menit. Nah, begitu sholat subuh, langsung diam di masjid. Maka dialah itu namanya orang pertama dan jam pertama. Jam pertama pada menit pertama untanya gemuk. Menit terakhir dari jam pertama itu untanya kurus. Masuk jam kedua. Menit per menit pertama dari jam kedua sapinya gemuk. Last minute. Dari jam kedua, sapinya kurus. Terus seperti itu. Nah, jam yang kelahir yang kelima, karena lima dihitung, unta

0: ada yang super, ada yang standar, ada ya tak kurus lah. Allah Ta'ala ala wa alam. Jadi kita katakan semakin jauh semakin afdal. Tapi kalau konteksnya tadi dia mencari yang lebih dekat kepada sunnah. Dengan tanpa kita mengatakan di masjid ini tidak sah atau di masjid ini kurang pahala, enggak. Hanya kita ingin sekarang ingin mengejarnya dari sisi yang lain lebih dekat kepada sunnahnya. Di samping itu mumpung juga jauh. Tapi jalan kaki. Baru pahalanya satu langkah, pahala setahun puasa sunnah dan sholat malam. Subhanallah. Kalau 500 langkah, subhanallah. Allah Ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Orang tua saya 94 tahun sudah tidak berpuasa. Bagaimana hukum bayar fidyah? Karena bila dihitung per hari makannya 35 ribu. Sedangkan badan amil zakat ditentukan 50 sampai 50 ribu. Sedangkan kondisi keuangan kami tidak berlebih. Kami harus membayar fidyah. Bagaimana Pak Ustaz? Kita katakan kalau fisiknya lemah, akal sehat, ya dia fidyah. Fidyah dua cara. Cara yang pertama mentahan. Mentahan. Bagaimana mentahannya? Berarti beras satu koboan, kasih dia lauk pauk untuk satu hari. Oh, enggak bisa. Silahkan buat untuk 30 fakir miskin. Itu buat nasi yang mengenyangkan. Ya, sebagaimana Anas bin Malik. Pada suatu ketika beliau lemah berpuasa, karena ingat, Anas bin Malik diukur umurnya oleh para ahli sejarah, paling banyak menyebutkan 107 tahun. Yang menakar paling sedikit 99 tahun. Satu tahun atau satu ketika lemah beliau berpuasa. Akhirnya dia buat makanan untuk 30 orang diundang. Mereka sampai kenyang sekali makan, selesai. Nah, kita tidak bisa menakar 50, 55 ribu. Ini porsi apa ini? Ya. Hatta dia 20 ribu tetapi apa? Mengenyangkan. Tapi apa? Ada lauknya, lauk pauknya, ada dagingnya. Pokoknya puas sudah. Nah, cukup sudah. Allahu Ta'ala a'la wa'alam. Tidak mampu dia sama sekali untuk berfidyah. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani jiwa itu di luar kemampuannya. Lihat kisah sahabat yang berhubungan intim di siang Ramadan. Celaka aku ya Rasulullah. Apa hal, kata Nabi SAW, aku telah menggauli istriku. Bisakah engkau memerdekakan hamba saya? Enggak bisa ya Rasulullah. Bisakah engkau puasa 2 bulan berturut-turut? Sehari aja enggak kuat ini ya Rasulullah. Bisakah engkau memberikan 60 fakir miskin makan? Enggak bisa ya Rasulullah. Nabi diam. Tiba-tiba datang ada membawakan Nabi satu keranjang kurma, ya seukuran 15 kilo lah. Begitu datang, Nabi tanya, Aina Sa'il, mana yang tanya tadi? Katanya, ha, ana ya Rasulullah, ini aku ya Rasulullah. Ah, sekarang, kau bawa pulang ini keranjang kurma, engkau bagi-bagikan kepada fakir miskin. Ya Rasulullah, memangnya di Madinah itu ada lebih miskin dari aku, katanya. Nabi SAW tertawa, ya sudah, pulang, kamu makan sama istrimu sudah, katanya. Sudah, engkau pulang. Kau makan sama istrimu sudah. Kan selesai masalah. Seperti inilah dia mudahnya Islam itu. Kalau benar-benar kita tidak ada kemampuan. Saya kira demikian para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua kesehatan. Kesempatan. Allah masukkan kita ke dalam surga. Allah maafkan dosa-dosa kita, kedua orang tua kita. Allah mudahkan semua urusan kita. Barakallahu fikum. Ingatkan yang lain terus. Semangat dalam menimba ilmu dan menuntut ilmu. Ilmu ini banyak. Umur manusia itu pendek. Manfaatkanlah sebaik mungkin. Akhirul kalam. Jika ada kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: dari lancang kuning dan udara Hidayah FM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah.
5: Ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda. Yang kedua, seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa dengan dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia. Sebaliknya, syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi SAW, aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Kemudian juga tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Ada juga candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang mengatakan misalnya jenggot dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran. Ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya karena terkumpul pada candaan seperti ini. Penghinaan terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya silakan Anda bercanda, tapi ingat canda sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang muslim boleh bercanda, sebagaimana Nabi SAW juga beliau terkadang bercanda. Ya. Bahkan seorang sahabat berkata kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, innaka tudaibuna. Wahai Rasulullah, sungguhnya engkau mencandai kami. Kemudian Nabi SAW berkata, Na'am wala akulu illa haqqa. Benar, aku mencandai kalian, akan tapi aku tidak pernah berkata kecuali yang benar. Oleh karenanya diriwayatkan bagaimana Nabi SAW terkadang mencandai para sahabatnya. Suatu saat ada seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, kemudian berkata, Ya Rasulullah, ihmilni. Ya Rasulullah SAW, naikkan aku di atas tunggangan. Jadi minta agar dia diletakkan, dinaikkan di atas tunggangan. Maka kata Nabi SAW, Inna hamiluka ala waladin naqah. Kami akan mengangkat engkau, menunggangkan engkau di atas anak onta. Maka sahabat ini tatkala mendengar dia akan dinaikkan di atas anak onta, maka dia terbayang dia akan naik di atas onta yang kecil, kemudian melakukan perjalanan di atas onta yang kecil. Maka dia protes kepada Nabi SAW, Wahai Rasulullah, apa yang harus aku lakukan dengan anak onta ini? Bagaimana dia bisa membawa aku? Maka Nabi SAW menjelaskan, dan dia ternyata sedang bercanda, dia mengatakan, Wahal talidul ibila illan nuq. Bukankah setiap onta itu dilahirkan? Ya. Ya, setiap onta kalau sudah besar pun tetap masih jadi anak ibunya. Ini canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga suatu hari ada seorang wanita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, ud'ullaha an yudkhilani al-jannah." Ya Rasulullah, doakanlah kepadaku agar aku dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya umma fulan, wahai si fulanah, Innal jannata la tadkhuluha ajuz. Sungguhnya surga itu tidak akan dimasuki oleh orang yang sudah tua." Wanita tua ini pun fawallat tabki. Dia pun balik bersedih. Maka Rasulullah SAW jelaskan, ternyata dia bersedih. Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya surga itu ya dimasuki oleh orang yang muda. Kalau sudah tua akan dijadikan muda oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang tua di surga. Ini termasuk canda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada adab-adab dalam bercanda. Rasulullah SAW bukanlah seorang yang selalu serius, tetapi beliau orang yang mudah bergaul, beliau mudah senyum. Oleh karena Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Ma ra'ani illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah SAW melihatku kecuali dia tersenyum di hadapan wajahku. Dalam riwayat illa dhahik, kecuali Nabi SAW tertawa. Ini menunjukkan Nabi SAW ya orangnya riang, suka tersenyum di hadapan para sahabatnya, dan terkadang beliau bercanda. Namun di sana ada adab-adab dalam bercanda. Yang pertama, jangan jadikan candaan itu adalah kegiatan kita sehari-hari sebagai hukum asal. Artinya seorang tidaklah kita ketemu dengan dia kecuali kita bercanda. Ini tidak benar. Bercanda bukan hukum asal. Hukum asalnya seorang serius. Seorang muslim harus serius dalam pekerjaannya, serius dalam aktivitasnya agar dia meraih keberhasilan. Namun bukan berarti dia harus serius terus-menerus. Tidak. Dia butuh bercanda. Bercanda untuk merenggangkan otot-ototnya. Bercanda untuk menghilangkan kepenatan yang dia rasakan. Bercanda untuk menghilangkan kebosanan. Dan bercanda untuk mengembalikan lagi semangat aktivitas dia. Oleh karenanya, bukanlah kemudian bercanda terus-menerus. Karena kalau bercanda terus-menerus dan berlebih-lebihan, dan semua yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Maka seorang terkadang akan keras hatinya karena terlalu sering tertawa, terlalu sering bercanda, seriusnya kurang. Ini yang pertama. Yang kedua, adab dalam bercanda adalah seorang tidak boleh berdusta, tidak boleh berbohong. Ya, sebagaimana tadi candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada larangan keras dalam hal ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu hadis, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihil qaum. Wailun lahu tsumma wailun lahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang menyampaikan suatu pembicaraan agar membuat suatu kaum tertawa. Dengan dia berdusta agar suatu kaum tertawa, celaka dia dan celaka dia. Lihatlah dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan celaka sebanyak 3 kali kepada orang yang sengaja berdusta dalam rangka untuk membuat orang-orang tertawa. Ini tidak boleh. Canda dengan dusta ya memang terkadang menggelikan, tetapi kalau itu adalah dusta maka ini tercela di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya syariat memberi semangat bagi orang-orang agar tatkala bercanda tidak berdusta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana zami' za'imun bi baitin fi wasatil jannah liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan.
aku menjamin surga di tengah, atau aku menjamin istana di tengah surga bagi seorang yang meninggalkan dusta meskipun dalam kondisi bercanda. Maka tidak boleh seorang bercanda dengan dusta. Kemudian juga di antara adab dalam bercanda, seorang tidak boleh bercanda dengan menakut-nakuti saudaranya. Ya, dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لائبا ولا جادا. Tidak boleh salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya dalam kondisi bercanda atau serius. Tidak boleh. Jadi ada orang mungkin kita ambil HP-nya, kita ambil barangnya, kemudian dia akhirnya bingung cari sana, cari sini. Kita tertawa melihat dia kebingungan. Ya, kita tertawa tatkala melihat dia bingung mencari di mana barang yang hilang. Rasulullah SAW melarang akan hal ini. Ya. Bahkan dalam candaan tidak boleh kita ya menyakiti hati orang lain, apalagi sampai menakut-nakuti hati orang lain. Dalam satu hadis juga disebutkan tatkala para sahabat sedang berjalan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fanama rajulun minhum. Maka ada seorang sahabat yang tidur tatkala itu. Kemudian datanglah seorang sahabat yang lain, ya. Fayati ila hablin ma'ahu, dia pun mengambil ada tali yang dimiliki oleh sahabat yang sedang tidur tersebut, fayakhudhaha. Maka dia pun mengambil tali tersebut dengan ditarik tali tersebut dari sahabat yang sedang tidur tersebut, fafazi'a. Maka dia pun kaget. Rasulullah sallam pun menegur sahabat tadi dengan mengatakan, la yahilu li muslim an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti muslim yang lain. Orang ini sedang bercanda, temannya lagi tidur, maka dia menarik tali yang ada di orang tersebut, jadi seakan-akan dia sedang kecurian. Maka dia pun kaget, bangun terjaga dalam rangka untuk bercanda, tapi Rasulullah SAW larang. Oleh karena seorang tatkala bercanda, tidak boleh kemudian dia menakut-nakuti saudaranya seperti dia seakan-akan ingin mendorongnya di kolam renang misalnya, kemudian dia tahan, atau kemudian dia menakut-nakutinya dengan menyodorkan pedang atau pisau di dadanya. Ya, ini semua candaan yang tidak bermutu, dan ini semua candaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Kita melihat sebagian masyarakat mereka menjadikan syariat sebagai bahan candaan. Ada yang mengatakan misalnya jenggot, yang kita tahu jenggot merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan sebagai jenggot kambing. Sebagai apa? Sebagai bahan tertawaan. Ini tidak boleh sama sekali, haram. Ada yang melihat seorang wanita berjilbab misalnya dengan jilbab yang besar, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan baju ninja. Ini candaan yang tidak diperbolehkan, haram. Ada juga seorang yang melihat orang lain misalnya celananya di atas mata kaki, maka dijadikan bahan candaan, dikatakan cingkrang, dikatakan celana kungfu, dikatakan sebagai kebanjiran, dan julukan-julukan yang lainnya, yang ini semua diharamkan oleh syariat. Dan ini adalah bentuk candaan yang sangat berbahaya dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Karena terkumpul pada candaan seperti ini adalah penghinaan terhadap syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada bentuk dari kedustaan. Oleh karenanya para hadirin, silakan Anda bercanda, dan kita boleh katakan canda merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilakukan oleh para sahabat, akan tapi sesuai dengan peraturan-peraturan yang tadi kita sebutkan. Selamat bercanda, tapi ingat, canda sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah,
1: maka tidak sah
0: bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Quran dan kajian ilmiah Islam. Mohon maaf untuk tilawah Al-Quran yang baru saja kita dengarkan tidak bisa kita lanjutkan atau kita selesaikan. Ya, kaum muslim rahimakumullah dimanapun Anda berada, kita akan langsung saya bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian siaran langsung dari Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC Jalan Nangka atau Jalan Tuang Kutambusai, Kota Pekanbaru. Ya, kajian yang saat ini sedang berlangsung di sana bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala, lanjutan pembahasan kitab Minhajul Muslim, konsep ideal kehidupan dalam seorang muslim. Baik, kaum muslimah, langsung saya kita bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian yang saat ini sedang berlangsung di Masjid Raudatul Jannah Islam Center atau RJIC. Dari studio kami mengucapkan salam mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Iya, adanya kampung atau pemukiman. Kecuali ketika seseorang melaksanakan safar di tengah jalan, dia mampir di satu kampung, dia berhenti di satu kampung, kemudian kampung itu melaksanakan ibadah salat Jumat, maka dia mengikutinya. Tapi ketika selama perjalanannya dia tidak menemukan perkampungan, adanya orang-orang mukim di kampung itu, kemudian mereka semua mereka yuqimunal jum'ata, mendirikan Jumat, maka tidak sah Jumat yang mereka lakukan. Karena di antara syurutu sihatnya adalah wujudul qaryah. Fala tasihul jumu'atu fi badiyatin aw fi safar. Maka tidak sah Jumat yang dilakukan oleh seseorang fi badia, begitu juga di tengah jalan ketika seseorang melakukan ibadah safar. Karena Nabi tidak pernah melakukannya. Nabi sering melakukan perjalanan keluar kota. Di antara yang dilakukan oleh Nabi, Nabi pergi melakukan safar ke kota Mekah. Madinah Mekah lebih kurang 500 kilo. Dan pasti terkena hari Jumat. Karena alat transportasi di masa dulu tidak seperti di masa kita. Berhari-hari akan terkena hari Jumat. Tapi tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat hadis yang datang dari Nabi SAW bahwa Nabi melaksanakan di kala safar bersama sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, al-masjid, adanya masjid. Namun ini khilaf dari kalangan ahli ilmu. Tapi ihtiyatan, untuk berhati-hati ma'asyur muslimin, kita tidak melaksanakan Jumat kecuali di masjid. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga adalah al-khutbah. Adanya khutbah. Adanya khutbah. La tasihu salatul jumu'ati biduni khutbatin fiha. Tidak sah salat Jumat yang dilakukan oleh seseorang tanpa adanya khutbah. Izma syuri'at salatul jumu'ati illa min ajlil khutbah. Karena tidaklah disyariatkan ibadah salat Jumat kecuali akan ada khutbah di dalamnya. Jadi ada sesuatu yang dengannya dianjurkan ma'asyal muslimin, sesuatu yang dengannya diwajibkan oleh Nabi SAW adalah salat Jumat mesti ada khutbah. Ketika tidak ada, maka salatnya tidak diterima atau Jumatnya tidak diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka inilah tiga syarat. Apabila terpenuhi, sahlah Jumat seseorang. Wa idza lam tatawaffar, ketika tidak terpenuhi, maka Jumatnya tidak sah bagi seseorang melaksanakan ibadah salat zuhur. Kemudian pembahasan berikutnya adalah la tajibu ala man kana ba'idan anil qaryah. Tidak wajib melaksanakan salat Jumat terhadap orang-orang yang jauh tinggal dari perkampungan. Tidak wajib melaksanakan salat Jumat bagi orang-orang yang jauh tinggal dari perkampungan. Al-masyaqqah, kesulitan yang akan dihadapi oleh seseorang. Islam agama yang selalu memberikan dan menawarkan kemudahan. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan inna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan akan ada kemudahan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali yang dia sanggupi. Maka keluarlah kaidah yang disebutkan oleh para ulama kita dari kalangan fuqaha, al-masyaqqatu tajlibu taysir. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kondisi yang sulit akan selalu mendatangkan kemudahan. Karena agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ad-dinu yusrun. Agama Islam adalah agama yang penuh dengan kemudahan. Tapi standar mudahnya agama Islam itu adalah syariat Islam itu sendiri. Bukan dimudah-mudahkan. Sedikit seseorang mengalami beban di dalam agama, kemudian dia tinggalkan. Tidak seperti itu. Standar sulit itu dikembalikan kepada syariat. Sama dengan kondisi darurat. Termometer darurat itu, barometernya dikembalikan kepada syariat itu sendiri. Apa yang dimaksud dengan darurat? Apa yang dimaksud dengan masyakkah? Itu kembali kepada definisi yang disebutkan di dalam agama kita. Maka salah satu sebab kenapa tidak diwajibkan bagi orang-orang yang tinggal jauh dari pemukiman, dari tempat yang ada masjid, kemudian tidak diwajibkan kepada mereka salatul Jum'ah li ajlil masyakkah, agar tidak memberatkan. Namun walillahil hamdu wal minnah, kita tinggal di tempat yang masjid banyak. Kalaupun sekiranya seseorang jauh, agak jauh tinggalnya dari masjid-masjid kaum muslimin, sekarang kaum muslimin sudah memiliki alat transportasi, ada motor, ada mobil, sepeda dan yang lain-lain. Kalaupun mungkin agak jauh dari rumah mereka, tetapi tidak akan sampai kepada tingkatan masyakkah ketika mereka mendatanginya. Maka ketika bagi seorang muslim sulit karena jauhnya masjid dari tempat tinggalnya, dia tinggal ba'idan anil qaryati, maka ketika itu tidak menjadi sebuah kewajiban. La tajibu ala man kana ba'idan anil qarya. La tajibu salatul jumu'ati ala man kana yaskun ba'idan anil madinah. Tidak wajib salat Jumat bagi orang-orang yang jauh tinggal dari kota, dari tempat yang di situ ada melaksanakan ibadah salat Jumat. Allati tuqamu fiha al-jumu'ah bi akthar min thalathati amyalin, yang lebih dari 3 mil. Yang lebih dari 3 mil, Nabi mengatakan al-jumu'atu ala man sami'an nida'. Al-jumu'atu ala man sami'an nida'. Jumat kewajibannya bagi orang-orang yang mendengarkan panggilan. Wal 'adatu jariyatun anna sautal mu'adzin la yatajawazu madahu thalathata amyalin. Dan sesuatu yang sudah dimaklumi, kata Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair rahimahullah, beliau mengatakan bahwa suara azan itu hanya sampai mendekati 3 mil. 3 mil ke atas tidak didengarkan. Kemudian yang kedua, al-masyakkah, sulitnya bagi seseorang. Di masa dahulu transportasi tidak seperti di masa kita. Dulu kaum muslimin menggunakan unta, menggunakan keledai, yang menghabiskan waktu pada setiap perjalanan itu cukup panjang. Perjalanan 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 3 mil itu adalah lebih kurang 4 kilo, itu menghabiskan waktu yang sangat panjang. Sementara kaum muslimin, mereka memiliki aktivitas, mereka memiliki kesibukan, kemudian jauh dari tempat tinggal mereka. La yasma'una al-adhan, mereka tidak mendengarkan suara adhan dilantunkan. 3 mil dan seterusnya, lebih kurang 4,5 kilo. Disebutkan arba'ata kilo mitrat wa nisf, 4,5 kilo. Tapi walillah alhamdulillah minnah, andaikan di masa kita ada mungkin orang yang 4 kilo, 5 kilo tapi memiliki transportasi, memiliki kendaraan yang akan menghantarkan dia bidunil masyakkah, maka ketika itu mereka tetap melaksanakan ibadah apa? Salat Jumat. Lakin akan tetapi, ketika seseorang melakukan itu dengan masyakkah, tidak adanya kendaraan, apalagi tidak sampai mendengarkan suara azan, maka ketika itu tidak ada kewajiban bagi mereka. Bagi mereka salat di tempatnya salatul zuhur. Bagi mereka salat di tempatnya salatul zuhur. Nah, ini disebutkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang mereka tulis. Ini menunjukkan bahwa Islam selalu menawarkan kemudahan kepada pemeluknya. Maka orang yang memberat-beratkan dirinya di dalam agama, maka ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, tetap takarannya dikembalikan kepada Islam itu sendiri. Kadang ada tidak berat, tapi orang yang mengatakan dirinya berat, dia salah. Ini dalam perkara-perkara sesuatu yang betul-betul memberatkan seseorang dan ada diberikan keringanan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian berikutnya adalah yang kedelapan, man adraka rak'atan minal jumu'ati aw aqal. Orang yang mendapatkan Jumat satu rakaat atau lebih sedikit. Satu rakaat minimalnya dia mendapatkan ruku'. Begitu seseorang mendapatkan ruku', adraka rak'atan, berarti dia mendapatkan satu rakaat. Karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka ruku'a faqad adraka rak'atan. Barang siapa yang mendapatkan ruku' di rakaat terakhir yang dilakukan oleh imam, berarti dia mendapatkan satu rakaat. Begitu dia masuk, wal imam i'tadala qa'iman, begitu dia masuk, imam itu sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baru dia masuk. Artinya apa? Dia tidak mendapatkan satu rakaat. Wa idza adraka al-masbuq raka'atan min al-jumu'ati adafa ilayha thaniyatan ba'da salamil imam wa ajza'athu. Apabila seseorang mendapatkan satu rakaat bersama imam, maka dia cukup menambah satu rakaat dan sudah sah Jumatnya. Terkadang macet di jalan tanpa ada dugaan. Biasa berangkat jam 11.30, dia masih bisa masuk ke dalam masjid bahkan sebelum naiknya khatib ke atas mimbar. Tapi qadarullah misalnya ada sesuatu yang terjadi, jalanan macet, atau yang semisal lengannya, yang menjadikan dia itu telat, namun dia masih mendapatkan satu rakaat, maka bagi siapa yang mendapatkan satu rakaat, adhafa ilaiha thaniyatan, cukup dia tambah satu rakaat. Yang kedua, ba'da salamil imam, setelah imam bersalam, wa adza'athu, dan itu sudah sah Jumatnya. Dia tidak mesti melaksanakan salat zuhur. Wa adza'athu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, man adraka minas salati rak'atan faqad adraka kullaha. Barang siapa yang mendapatkan satu rakaat di dalam salat, dia mendapatkan semuanya. Artinya salatnya sah. Salatnya sah. Wa amma man adraka aqalla min rak'atin, adapun orang-orang yang mendapatkan sedikit dari satu rakaat, imam sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, baru dia datang masuk ke dalam saf, atau imam ketika sujud, atau ketika tahiyyah at-tahiyyatul akhirah wa nahwiha, fa innahu yanwiha dhuhran, maka dia meniatkan salat zuhur. Dia masuk bersama imam, Allahu Akbar, maka dia masuk langsung di posisi di mana imam berada di pada posisi itu, lakin nawa zuhran, tetapi dia meniatkan salat apa? Zuhur. Karena bagi dia zuhur, bagi yang lain salat Jumat. Dan niat masing-masing. Maka dia meniatkan salat zuhur. Wa yutimmuha arba'an ba'da salamil imam, dan dia menyempurnakan setelah salam imam dengan 4 rakaat. Kenapa 4 rakaat? Li'anna niyyata takunu lidh-dhuhri, dikarenakan niat digunakan untuk salat zuhur. Karena dia tidak mendapatkan akal, jumlah minimal dia tidak mendapatkan, yaitu rak'ah wahidah. Maka ini sesuatu yang mesti diperhatikan. Andaikan seseorang mendapatkan imam sudah berada di at-tahiyyah, intinya sudah lewat ar-ruku', maka ketika itu dia tidak melaksanakan Jumat niyyah, tetapi dia meniatkan zuhur, wa shalla arba'an, dan dia salat sebanyak 4 rakaat, karena zuhur terdiri dari 4 rakaat. Jadi wa amma man adraka aqalla min raka'atin kasajdatin wa nahwiha fa innahu yanwiha dhuhran wa yutimmuha arba'an ba'da salamil imam. Kemudian berikutnya adalah ta'addudu iqamatil jumu'ati fil baladil wahid. Mendirikan salat Jumat lebih dari satu tempat di satu kampung atau di satu daerah itu. Apa hukumnya? Idza lam yattasi'ul masjidu al-atiqu wa lam yumkinu tawsit'atuhu jaza an tuqama al-jumu'ah

akhir, maka masjid yang lain tetap boleh melaksanakan salat Jumat karena di mana-mana akan penuh. Walaupun berdekat-dekatan misalnya, tapi masjid si fulan penuh bahkan sampai ke terasnya, masjid si fulan juga demikian. Au masajid bihasbil hajah, atau masjid manapun, dan ini tergantung hajat dan kebutuhan. Dan ini tergantung hajat dan kebutuhan. Maka secara hukum maka dia boleh mendirikan salat Jumat intinya di masjid-masjid kaum muslimin, di tempat-tempat yang dikumandangkan suara azan, yang di situ didirikan salat al-jamaah bainal muslimin, maka mereka boleh melaksanakan salat Jumat. Kemudian yang ke-10 ma'asyira al-ikhwah, ini yang terakhir yang bisa disampaikan, kaifiyatu salatil jumu'ah, kaifiyah bagaimana kita melaksanakan salat Jumat. Kaifiyatu salatil jumu'ati hiya ayyakhrujal imam, cara melaksanakan salat Jumat, ayyakhrujal imam, seorang imam dia keluar setelah tergelincir matahari. Setelah tergelincir matahari maksudnya bertanda masuknya waktu salat Jumat, bertanda masuknya zuhur. Begitu tergelincir matahari, yang sebelumnya matahari berada di atas kita persis, kemudian tergelincir matahari tadi, miring dia, itu bertanda masuknya waktu zuhur. Kalau di hari Jumat, bertanda masuknya waktu Jumat, disebut dengan waktu zawal, ba'da zawali syams. Fayarqa al-mimbara fayusallima ala nasi, maka imam tadi pun naik ke atas mimbar dan dia memberikan salam kepada manusia. Hakadha fa'alahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayarqa al-mimbara fayusallimu ala nasi hatta idza jalasa adzana al-muadzinu adzanahu lidh-dhuhr. Kemudian imam tadi yang sudah memberikan salam, khatib tadi yang sudah memberikan salam, maka dia duduk. Begitu dia duduk, adzanal muadzin, maka muadzin mengumandangkan adzan. Dan jangan lupa ma'asyara al-ikhwah yang muliakan oleh Allah Taala, kita menjawab seruan adzan qawlan wa amalan, baik secara qawlan, artinya kita ulang seperti yang diucapkan oleh muadzin, illa fi hayya ala salah wa hayya ala falah, kita mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. Apa hikmahnya atau apa sebabnya, kenapa di hayya ala salah kita mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah, di hayya ala falah kita mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah, sementara di Allahu Akbar syahadatain kita mengucapkan yang sama, faqulu mithla ma yaqulul muadzin, kata Nabi. Ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengarkan muadzin. Dalam sebagian riwayat, idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan panggilan, sama antara muadzin dengan nida. Idza sami'tumul muadzin, apabila kalian mendengarkan orang yang azan, tentu ada lafaz-lafaz yang dia ucapkan. Kemudian Nabi mengatakan idza sami'tumun nida, apabila kalian mendengarkan panggilan. Panggilan apa? Panggilan azan yang mengumandangkan al-muadzin. Nabi mengatakan faqulu mithla ma yaqulul muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Al-amru minar rasul, perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi mengatakan kecuali pada hayya 'alas salah hayya 'alal falah. Apa hikmah? Para ulama kita menyebutkan, di antara disebutkan oleh Syekh Abdullah ibn Shalih dalam kitab beliau Syarah Umdatul Ahkam, beliau mengatakan karena selain daripada hayya 'alas salah, hayya 'alal falah itu adalah bermakna az-zikru, itu bermakna zikir. Ketika diucapkan oleh seseorang zikir itu,
maka dianjurkan

orang yang mendengarkan juga mengucapkan. Dan siapapun dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, perbanyak zikir. Dan di antaranya alfaz al-adhan diucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat, pengakuan seorang muslim terhadap Rabbnya bahwa tiada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah dan Nabi SAW adalah utusan Allah. Tapi begitu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ini ditujukan oleh muadzin kepada kaum muslimin. Panggilan hayya 'alas shalah, mari kita menuju salat dan mari kita mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Maka seseorang tidak dianjurkan untuk mengulangnya. Kenapa demikian? Karena sejatinya seseorang tidak akan mungkin bisa melakukan salat yang dia diajak untuknya oleh muadzin kecuali atas izin Allah. Kenapa? La haula wala quwwata illa billah. Karena tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, mari kita melakukan salat, ya Allah, aku tidak akan mungkin mampu melakukan salat kecuali engkau berikan aku anugerah untuk melaksanakannya. La haula wala quwwata illa billah. Maka itu diucapkan. Begitu juga hayya 'alal falah, kemenangan merupakan anugerah yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Keberuntungan merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Tak mungkin seseorang bisa mendapatkan kemenangan, keberuntungan kecuali Allah berikan kepadanya. Kalau tidak, maka tidak. Siapa yang Allah berikan keberuntungan, beruntunglah dia. Siapa yang Allah berikan kemenangan, menanglah dia. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan kemenangan kecuali atas pertolongan, kekuatan yang datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kita lemah, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka ketika muadzin mengatakan hayya 'alas shalah, tak mampu kita melakukan salat kecuali atas izin Allah, maka kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Muadzin mengatakan hayya 'alal falah, tak mungkin mampu kita menuju kepada keberuntungan, kepada kemenangan kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Kita lemah, maka kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Maka setiap mendengarkan azan, maka ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin kecuali pada hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bahkan para ulama kita mengatakan hatta lafaz yang disebutkan oleh muadzin dikala azan subuh, as-salatu khairun minan naum, itu seorang yang mendengarkan mengucapkan yang sama. Karena Nabi SAW mengucapkan secara mutlak, tidak ada yang dikecualikan atau yang dikhususkan kecuali yang ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya kembali kepada keumuman perintah itu. Jadi sesuatu yang umum itu mesti dipahami dan dijalankan di atas keumumannya. Banyaknya sekarang terjadi sesuatu yang muhdats, sesuatu yang baru, sesuatu yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW, yaitu diantaranya apa? Mengkhusus-khususkan sesuatu perintah yang bersifat umum. Maka ada sebuah kaidah disebutkan oleh para ulama dari kalangan usuliyun, tarkul istifsal fi maqamil ihtimal yajri majral am. Tidak adanya rincian dalam satu perkara yang di situ masih ada kemungkinan-kemungkinan, bisa begini, bisa begitu, ada kemungkinan, tapi tidak disebutkan rinciannya, maka mesti dipahami dan dijalankan perkara itu di atas keumumannya. Barang siapa yang mengkhususkan sesuatu yang umum, butuh kepada dalil. Ketika dalilnya tidak ada, tidak boleh mengkhusus-khususkan sesuatu yang bersifat umum. Jalankanlah di atas keumumannya, lakukan praktek di atas keumumannya. Barang siapa yang mengkhususkan, berarti dia yang telah menciptakan dalil itu sendiri. Maka tidak boleh, ma'asyal muslimin. Makanya para ulama kita mengatakan waman arada takhsis fa'alaihi biddalil. Bagi siapa yang ingin mengkhususkan sesuatu yang umum, dia mesti mendatangkan dalil.
ada dalilnya boleh kita lakukan, tidak ada dalilnya maka sesuatu yang umum mesti dijalankan di atas keumumannya. Contohnya perintah zikir misalnya. Perintah zikir sifatnya umum. Ketika kita mengkhususkan dengan tempat, dengan jumlah, dengan waktu, kita khususkan, maka butuh kepada dalil. Kalau tidak ada, maka pelaksanaannya tetap di atas keumumannya. Oh, ini dibaca di pagi hari. Padahal perintahnya umum. Kemudian ditentukan, ini dibaca di pagi hari. Ini dibaca di sore hari. Nah, yang berbuat seperti itu tidak boleh. Kecuali disebutkan ada dalilnya. Nabi mengucapkannya di pagi hari. Nabi mengucapkannya di sore hari. Nabi mengucapkannya sebelum tidur. Nabi mengucapkannya bangun dari tidur. Ketika dapat dalilnya, berarti keluarlah satu perkara itu dari keumumannya. Tetapi ketika tidak ada dalilnya, yang mengkhususkan sesuatu yang umum itu mesti dijalankan di atas keumumannya. Tarkul istifsal fi maqamil ihtimal yajri majral am. Meninggalkan tidak adanya sesuatu rincian dalam perkara-perkara yang mungkin masih berkemungkinan, maka mesti dijalankan di atas keumumannya. Maka termasuk salah satu contohnya itu, yaitu menjawab as-salatu khairun minan naum. Nabi mengatakan, apabila kalian mendengarkan muadzin, ucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Maka di antara yang diucapkan oleh muadzin, as-salatu khairun minan naum. Dan tidak disebutkan jawabannya secara khusus. Berarti kembali kepada keumumannya, menjawab dengan sesuatu yang sama. Tapi untuk hayya 'alas salah, dikhususkan jawabannya. Hayya 'alal falah, dikhususkan jawabannya. Mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْآذَانِ قَامَ الْإِمَامُ فَيَخْتُبُ النَّاسَ خُطْبَةً يَفْتَحِهَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَثَنَاءً عَلَيْهِ. Apabila seorang muadzin selesai mengumandangkan azan, قَامَ الْإِمَامُ, maka imam tadi berdiri, atau khatib tadi berdiri, maka dia berkhutbah di hadapan manusia, kaum muslimin. فَيَخْتُبُ النَّاسَ خُطْبَةً, dengan khutbah yang dia membukanya atau memulainya dengan memuji Allah dan menyanjung-nyanjung Allah tabaraka wa ta'ala. Bihamdillahi wassana'i alaih. Bihamdillah wassana'i alaih. Wassalatu wassalam. Kemudian mengucapkan salawat dan salam ala Muhammad abdihi wa rasulih. Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengucapkan salawat, thumma salatu wassalam, atau dengan lafaz-lafaz yang lain yang mengandung di dalamnya salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengucapkan salam, kemudian dia duduk, muadzin mengumandangkan azan, begitu selesai dia berdiri, kemudian dia berkhutbah dengan mengawali memuji Allah tabaraka wa ta'ala, menyanjung Allah tabaraka wa ta'ala, kemudian bersalawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma ya'idun nasa, dia memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan mengingatkan dia, rafi'an sautah, dengan mengangkat suaranya, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ketika berkhutbah, ala sautuhu, Nabi itu tinggi suaranya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang itu rafi'an sauta fayamuru bi amrillah wa rasulih, dia memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Begitu juga perintah Nabi dan meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Nabi. Kemudian wayuraghibu wayurahib, dia berikan targhib, dorongan-dorongan beramal dengan amal yang saleh. Kemudian terhib, wanti-wantian, agar jangan menjerumuskan seseorang itu ke dalam kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan. Seorang itu tidak menjerumuskan dirinya ke dalam kemungkaran. Dia berikan nasihat. Jadi isinya nasihat. Isinya mau'idah. Kemudian merintahkan kaum muslimin melaksanakan perintah Allah.
meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Taala, wa yudzakkiru bil wa'di wal wa'id, kemudian dia ingatkan dengan janji-janji, ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Rabbuna Jalla wa Ala, wa yajlisu jalsatan khafifah, kemudian dia duduk setelah itu sejenak, berarti selesai khutbah pertamanya. Thumma yaqumu musta'nifan khutbatahu fayahmadullaha wa yuthni alaih, kemudian kembali dia berdiri melanjutkan khutbahnya, kembali dia memuji Allah Tabaraka wa Taala, kembali dia mengucapkan alhamdulillah, kembali dia mengucapkan pujian sanjungan untuk Allah Tabaraka wa Taala, wa yuwasil khutbatahu, lalu dia lanjutkan khutbahnya binafsil lahjah, dengan lahja yang sama dengan khutbah yang pertama, wa dzalika sautil ladzi huwa asbah bi sautin munzir, maka suara yang keluar itu semestinya sama dengan suara panglima perang ketika dia memberikan semangat kepada pasukannya. Ini dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi kondisi khutbah itu berbeda dengan kondisi-kondisi ketika Nabi SAW menyampaikan hadis kepada para sahabat, menyampaikan kajian kepada para sahabat. Ketika Nabi berada di atas mimbar, maka suara Nabi itu tinggi, seakan-akan Nabi itu sedang mengatur barisan-barisan pasukan perang yang diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hatta idza faragha fi ghairi tulin, kemudian tidak lama setelah itu Nabi turun, kemudian seorang muadzin mengumandangkan iqamah, di dalamnya tentu Nabi berdoa kepada Rabbnya, apalagi di musim-musim penceklik. Bahkan ketika Nabi meminta doa istisqa, Nabi mengangkat tangannya dengan tinggi, bahkan para sahabat sampai melihat putihnya ketiak Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian wa aqama al muadzin lis shalah shalla bin nasi, maka ketika itu imam salat bersama manusia, rak'ataini, dua rakaat, yajhar fihima bil qiraah, lalu dia menjaharkan bacaannya, wa yahsunu ay yaqra'a fil ula, dan dicintai, dianjurkan seseorang membaca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah bi suratil a'la, dengan surat al-a'la, sabbih isma rabbikal a'la, wa fi tsaniyah bil ghasyah wa nahwiha, walaupun ini bukan sebuah kewajiban. Apabila kadang dia baca seperti ini, kadang dia baca dengan ayat yang lain, falahu dzalik, maka baginya demikian. Atau ketika seseorang tetap membaca dengan surah al-a'la kemudian fi tsaniyah bil ghasyah, juga baginya hal demikian. Inilah ma'asyira al-ikhwah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, bagaimana semestinya seorang melaksanakan khutbah. Intinya di dalamnya ada mau'idhah yang disampaikan. Jadikan khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib sesuatu yang bermanfaat bagi mustami'in. Al-wasiyatu taqwa, di antaranya yang paling utama adalah wasiat at-taqwa. Karena wasiat taqwa itu adalah wasiyatullahi lil awwalina wal akhirin. Itu wasiat yang diwasiatkan oleh Allah untuk orang-orang terdahulu dan orang yang datang kemudian. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah berikan wasiat kepada orang-orang, kepada kalian, kepada orang-orang yang terdahulu dari umat ini, wa iyyakum, dan kepada kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian bertakwa dimanapun kalian berada. Maka seorang khatib jangan lupa menyampaikan wasiatut taqwa ini yang dia tujukan kepada dirinya, kemudian dia tujukan kepada seluruh kaum muslimin. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Saya memberikan wasiat kepada diri saya dan kepada kalian semua. Diucapkan oleh seorang khatib. Wasiatut taqwa adalah min aham al-wasaya, di antara wasiat yang paling penting yang seseorang selalu berikan wasiat itu. Wasiat diucapkan oleh Nabi. Nabi SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, kata Nabi. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi SAW, kemudian
Nabi perintahkan amal-amal saleh itu bentuk daripada wasiat. Ada langsung diucapkan ketakwaan, ada langsung Nabi perintahkan amal-amal saleh. Itu semua adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah Taala. Ketika seseorang khatib mengucapkan itu, berarti dia telah mengindahkan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ma'asyal muslimin, memberikan wanti-wantian itu penting, memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beramal saleh, baginya kebaikan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, tentang keutamaan salat, keutamaan puasa, keutamaan amal-amal ibadah, agar seseorang itu terdorong untuk melakukan amal ibadah. Kemudian di dalamnya ada al-wa'id, ancaman-ancaman, agar seseorang ketika ingin melakukan kemungkaran, dia bisa memikirkan di dalam ini ada ancaman-ancaman. Bisa jadi seseorang ingin melakukan kemungkaran, tapi dia ingat khatib di hari Jumat memberikan ancaman itu, menyampaikan ancaman itu. Yang awalnya dia ingin melakukan kemungkaran itu, tapi ketika dia mengingat apa disampaikan oleh khatib, bentuk daripada wa'id yang disampaikan oleh khatib, tidak jadi dia melakukan. Itu salah satu sebabnya kenapa dianjurkan seorang itu menyampaikan wa'idun. Jadi ada di situ raghbah, ada di situ rahbah, ada di situ wa'd, ada di situ wa'id, sehingga seseorang yang datang melaksanakan ibadah salat Jumat, duduk mendengarkan khatib menyampaikan khutbahnya, ada sebuah manfaat yang dia bawa pulang. Dan inilah yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah ma'asyal muslimin yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke dalam pembahasan salat, materi yang ke-11 fi sunnatil witri, di dalam sunnah witir, salah satu salat yang disunnahkan dan tidak seyogyanya seorang muslim meninggalkannya. Jangan sampai seorang muslim meninggalkannya walaupun hukumnya tidak wajib. Ini ada khilaf. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib, tapi pendapat yang kuat hukumnya tidak wajib. Tapi la yang bagi tarkuh, tidak pantas dan tidak patut untuk ditinggalkan. Kemudian begitu juga raghibatul fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Warrawatib sunnah-sunnah ratibah, wan naflul mutlak. Begitu juga nafilah-nafilah yang bersifat mutlak, tidak diikat oleh waktu atau diikat oleh tempat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lapisan kuning dan udara, Hidayah FFM bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah yang saya cintai, termasuk di antara perkara yang banyak dilakukan oleh manusia dan itu merupakan perbuatan dosa adalah membuka aurat. Membuka aurat di luar rumah, ini perbuatan maksiat. Aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Sedangkan aurat wanita seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Saudaraku yang saya cintai, laki-laki yang membuka aurat tidak sebanyak perempuan yang membuka aurat. Padahal katanya perempuan memiliki rasa malu yang lebih daripada laki-laki. Tetapi itu nampaknya tidak berlaku di akhir zaman. Berapa banyak perempuan-perempuan yang membuka rambutnya, membuka lengannya, membuka betisnya. Mereka keluar rumah dengan tidak merasa berdosa. Padahal menutup aurat adalah perkara yang wajib. Aurat adalah sesuatu yang harus kita tutupi. Aurat wanita seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Menutup aurat ini, saudaraku yang saya cintai, bukan kebudayaan bangsa Arab. Juga bukan satu tradisi. Tetapi menutup aurat, yaitu berjilbab, adalah perintah dari Allah yang Maha Tinggi. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-59. Ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, yudnina alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan kepada wanita-wanita kaum mukminin, hendaknya mereka mengulurkan jilbab-jilbab mereka. Yang demikian itu untuk mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala yang perintahkan kepada Nabi untuk mengumumkan kepada istri-istrinya, kepada anak-anak perempuannya. Ternyata bukan istri dan anak-anak perempuan Nabi saja, tetapi wanisa'il mu'minin. Wanita-wanita kaum mu'minin, mereka diwajibkan untuk menutup aurat ketika keluar rumah. Ketahuilah wahai saudaraku yang saya cintai, jilbab yang benar adalah jilbab yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Yang kedua, hendaknya kainnya tebal, tidak tipis transparan. Yang ketiga, hendaknya longgar, tidak ketat membentuk badan. Kemudian berikutnya, hendaknya tidak diberi wangi-wangian. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai orang kafir. Pakaian muslimah tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Pakaian muslimah tidak boleh tujuannya untuk pamer diri agar semua perhatian manusia tertuju ke arahnya. Tetapi pakaian muslimah adalah untuk menjaga kehormatannya. Saudaraku yang saya cintai, apabila kita melihat istri kita terbakar api listrik atau terbakar api kompor, tentu kita akan segera menyelamatkannya. Demikian juga kalau anak gadis kita, dia terjatuh ke dalam api unggun, tentu sekuat tenaga kita melindunginya. Sekarang, sudahkah kita lindungi istri kita, anak-anak perempuan kita, dari sengatan api neraka? Apabila kita membiarkan istri kita, anak gadis kita keluar rumah tanpa jilbab, berarti kita telah membiarkan mereka terancam api neraka, bahkan dikhawatirkan tidak masuk surga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang penghuni neraka, salah satunya adalah al-kasiyatun ariyat, mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'il, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha. Yaitu diantaranya wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berjalan berlenggok-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga. Padahal jarak surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Mereka tidak masuk surga dan mereka tidak mencium bau surga. Padahal baunya surga dapat tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis sahih dari Imam Muslim. Saudaraku yang saya cintai, sayangilah istrimu, sayangilah anak-anak perempuanmu dengan cara menyuruhnya berjilbab dan memaksanya untuk berjilbab. Bukan hanya menyuruh, tapi dipaksa. Semoga bermanfaat untuk kita dan mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saudari-saudariku yang muslimah, ketahuilah yang memerintahkan wanita muslimah menutup auratnya, dialah Allah yang telah memerintahkan untuk sholat 5 waktu. Artinya, sebagaimana Anda, wahai wanita muslimah, tidak mampu dan tidak berani untuk meninggalkan sholat 5 waktu, maka yang memerintahkan menutup aurat Anda, dialah Allah juga yang telah memerintahkan sholat 5 waktu. Kenapa perintah ini dikerjakan, sedangkan perintah itu tidak dikerjakan?
1: Betapa banyaknya wanita Islam sekarang ini. Alasan mereka tidak mau berhijab, panas. Katakan kepada mereka, Qul naru jahannama asyaddu harra. Katakan neraka jahannam lebih panas. Neraka jahannam lebih panas. Tidak ada apa-apanya panas berkerudung. Tidak ada apa-apanya panas berpakaian tebal di dunia. Yang panas itu neraka jahannam. Dulang pahala di setiap keringat yang mengalir itu. Pasti Anda merasakan lezatnya panas berjilbab.
2: Kenapa wanita harus menutup aurat? Karena hijab adalah sebuah kehormatan. Wanita yang menutup aurat akan senantiasa dihormati para laki-laki. Beda wanita yang tidak menutup aurat, yang menjajakan aurat-aurat mereka, subhanallah. Mereka itu tidak ada harganya di hadapan laki-laki. Di hadapan laki-laki, wanita yang mempertontonkan auratnya itu sangat murah dan murahan.
1: Hijabku wahai saudari muslimat. Hijabku wahai kaum muslimat, al-mu'minat, at-taqiyat. Adalah sarana pahala yang luar biasa. Ada banyak hal-hal yang dicintai Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hijabmu itu.
0: Harus Anda pahami dan masukkan di dalam hati, resapkan baik-baik. Allah tidak ingin menyengsarakan Anda ketika mencariatkan untuk menutup aurat Anda. Pasti itu. Allah tidak ingin kesengsaraan bagi wanita-wanita muslimah ketika Allah memerintahkan untuk ditutupnya aurat wanita muslimah.
3: Sinfani min ahli nar.
4: Thomas.

Perhatikan saudara-saudariku, di sini disebut aurat itu dengan sau'ah, yang berarti buruk. Kenapa aurat di dalam Al-Quran disebut sau'ah? Karena memang aurat itu fitrah naluri manusia, mereka malu apabila terlihat. Dan fitrah manusia menganggap bahwa aurat itu kalau terlihat sebuah keburukan. Itu naluri fitrah manusia. Maka apabila ada orang tidak malu mengumbar auratnya, adalah orang-orang yang telah rusak fitrah atau mengikuti tipu daya dan bujuk syaitan.

0: منكر.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Wallahu ghafurur rahim.
1: Wahai ukhti muslimah, siapakah yang menyuruhmu untuk berjilbab? Siapakah yang menyuruhmu untuk berhijab? Ingat saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya yang menyuruh untuk berjilbab, yang menyuruh untuk berbusana muslimah, yang menyuruh ini adalah Allah SWT. Bukan orang lain. Yang menyuruh Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi kita sebagai seorang muslim atau sebagai seorang muslimah, wajib kita untuk taat kepada Allah SWT. Karena Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah yang memberikan segalanya kepada kita. Pantas kalau kita bersyukur kepada Allah. Syukurnya kita kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya.

Allah berfirman di dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33, ayat 59, Allah berfirman,

Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu dan wanita-wanita kaum muslimin, agar mereka mengulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mereka mengatakan lagi, Allah, wanita-wanita muslimah itu sakit. Kulitnya penuh dengan kadas dan panu. Oleh sebab itu mereka memakai hijab untuk menutupi aibnya. Begitu kotor omongan-omongan mereka. Begitu jahat apa yang mereka lontarkan dan mereka tuduhkan kepada para wanita muslimah. Wahai saudari-saudari muslimah, tahukah anda apa yang mereka kehendaki? Mereka hanya menghendaki satu perkara, menghancurkan agama Islam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan kekejian di tengah masyarakat beriman. Mereka menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci keluar dari rumahnya, dari bentengnya. Mereka menghendaki agar kamu menjadi barang dagangan yang murah sebagai pemuas nafsu syahwat. Itu tujuan mereka. Mereka berusaha menipumu agar kamu keluar dari surga. Bagaimana iblis mengeluarkan bapak kita Adam darinya. Ingat, Allah berfirman dalam Al-Quran.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, jilbab merupakan simbol kesucian. Jilbab merupakan suatu penutup aurat wajib bagi seorang wanita. Dan Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah,
2: ya

0: أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما.
1: Wahai Nabi, katakan kepada istri-istri kamu, anak-anak kamu dan istri-istri orang mukmin, hendaknya menjulurkan jilbabnya. Bahkan jilbab adalah pakaian yang menjulur. Makanya yudnina alaihinna min jalabibihinna, sampai bawah mata kaki. Sekarang ini masya Allah, hadirin sekalian, betul-betul wanita sekarang ini bukan hanya terjerumus, bahkan sudah menjadi tentara-tentara setan yang siap berlaga untuk menjerat dan menjaring berbagai macam mangsa yang siap untuk menjerumuskan ke dalam neraka jahanam, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Sinfani min ahlin nar lam arahuma qabla, ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam, ada dua kaum calon penghuni neraka jahanam. Yang keduanya adalah nisaun kasiatun, perempuan yang pakaian ariatun tapi telanjang, ruusuhunna kasnabil bukhti, bentuk rambutnya dandanannya seperti punuknya unta, miring kanan miring kiri atau bentuk macam-macam, ma'ilatin mumilat, menggoda, memfitnah dan menyesatkan, lam yajidna raihatal jannah, tidak menemukan baunya surga. Harusnya jilbab itu ala Nabi, bukan juga ala tradisi gaul yang masya Allah jilbaban sama dengan tidak, sama saja yang masuk ke dalam nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Coba lihat bentuk tubuhnya masih asli kelihatan, lekunya masih kelihatan. Mana mungkin kita katakan itu pakaian? Inilah yang masuk juga nisaun kasiatun ariyat, perempuan yang pakaian tapi telanjang. Lam yajidna raihatal jannah, tidak menemukan baunya surga.
2: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Pernah lihat kuntilanak? Kata orang, kuntilanak itu pakaiannya putih-putih. Rambutnya, kemudian wajahnya menyeramkan. Orang begitu di masyarakat kita sangat terkenal sekali ya, dengan yang namanya kuntilanak itu. Katanya menyeramkan. Tapi sebetulnya kalau kita pikirkan, cobalah ya, kita lihat sejenak misalnya. Ketika digambarkan oleh masyarakat, kuntilanak itu berpakaian putih-putih, panjang, rambutnya panjang. Tapi kalau kita pikir-pikir, ternyata kuntilanak itu pakainya lebih rapi daripada wanita-wanita sekarang. Kuntilanak itu ternyata lebih tahu sopan santun daripada wanita-wanita sekarang. Coba kita lihat wanita sekarang memakai pakaian yang serba terlihat auratnya. Pakai celana pendek. Demikian pula memperlihatkan dadanya. Memperlihatkan lekak-lekuk tubuhnya. Bahkan celana, ya pakaian apa namanya yang sangat sempit. Celana yang sempit, ia pakai juga. Demi untuk apa? Untuk memperlihatkan keindahan tubuhnya. Subhanallah. Makanya, ikhwatul Islam azani Allah. Fenomena seperti ini tentu adalah sebuah fenomena yang diinginkan oleh syaitan. Syaitan ingin agar para wanita itu keluar dari rumah-rumah mereka memperlihatkan aurat-aurat mereka. Kenapa iblis sangat ingin supaya Adam dan Hawa memakan buah yang diharamkan? Jawabannya agar aurat mereka berdua terbuka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Di mana iblis memberikan waswas kepada Adam dan Hawa, fawaswasa lahum asyaitan liyubdiya lahumā mā wūriya 'anhumā min sawātihimā. Maka setan pun memberikan waswas kepada keduanya untuk agar setan memperlihatkan aurat-aurat yang telah ditujukan kepada mereka. Rupanya tujuan setan adalah bagaimana agar para wanita terlihat aurat-aurat mereka. Pernah beli ayam? Kita untuk melihat paha ayam yang mulus tanpa bulu kayaknya lebih sulit. Kita harus beli, kemudian kita harus cabuti satu-satu, baru akan terlihat paha ayam yang mulus begitu. Mahal. Tapi untuk melihat paha wanita yang mulus, terkadang murah sekali. Di jalan-jalan orang, para wanita memperlihatkan pahanya, tanpa merasa berdosa sama sekali, subhanallah. Padahal, Rasulullah SAW bersabda, sinfan min ahlin nar lam arahum qab. Ada dua kelompok dari penduduk api neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Di antaranya siapa? Nisaun, kasiatun, ma'ilatun, mumilatun, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Berpakaian tapi telanjang maksudnya apa? Berpakaian tapi saking sempitnya sehingga terlihat bentuk-bentuk tubuhnya. Berpakaian tapi saking tipisnya sehingga terlihat bagian tubuhnya, bagian dalam tubuhnya, subhanallah. Kata Rasulullah, la yadkhulna al-jannah, mereka tidak masuk surga. Wala yajidna rihaha, dan mereka tidak mencium bau surga. Dan sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun namanya. Subhanallah, ya akal Islam azami Allah. Tapi subhanallah, ternyata iblis menjadikan membuka aurat itu sebagai sesuatu yang indah. Katanya itu modern. Katanya itu kemajuan. Katanya itu ya menyesuaikan zaman. Subhanallah. Kalau ternyata modern itu dengan cara membuka aurat, mungkin wanita-wanita yang ada di pedalaman sana di Kalimantan, yang mereka memperlihatkan auratnya lebih modern. Mereka-mereka yang ada di zaman dahulu, tidak berpakaian, bahkan bugil, mungkin itu lebih modern. Tapi ternyata kenyataannya, itu malah kembali kepada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Maka dari itu, ya akal Islam, azan, ya Allah, Allah ingin memuliakan para wanita. Diperintahkan oleh Allah agar wanita menutup auratnya. Kenapa demikian? Karena tubuh wanita begitu sangat indah. Ia tidak boleh dipandang oleh setiap laki-laki. Ia tidak boleh dinikmati oleh setiap laki-laki. Ia begitu mahal, ia begitu istimewa. Maka diperintahkan oleh Allah agar tubuhnya ditutup. Ada seorang barat yang kafir bertanya kepada seorang pemuda muslim. Kenapa sih dalam agama kalian itu wanita diperintahkan untuk menutup aurat? Kenapa sih dalam agama kalian wanita tidak boleh memperlihatkan auratnya? Maka si pemuda ini mengambil dua permen. Yang satu permen itu dibuka. Yang satu lagi permennya masih tertutup. Lalu dibuangnya permen itu dua-duanya. Lihat, kata si pemuda.

0: hancurkan. Sehingga akhirnya ikhwatul Islam tersebarlah fahisyah, berbagai macam penyakit akibat daripada zina. Subhanallah ya akhi Islam. Maka ya akhi, wahai para wanita, jangan kamu suka untuk dimisalkan bagaikan bunga. Bunga bisa dilihat oleh setiap manusia. Bunga bisa didatangi setiap kumbang yang datang kepadanya. Tapi wahai wanita, bukankah kalian lebih seharusnya lebih suka untuk diibaratkan bagaikan mutiara yang berada di dalam kerang? Ia berada di dasar lautan sana. Tak setiap laki-laki yang mampu untuk menggapainya. Harganya sangat mahal sekali. Tapi ia tertutup di dalam kerang yang sangat rapi sekali. Orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena ia tahu itu sangat mahal sekali. Maka jadilah wahai wanita, kalian seperti itu. Bagaikan mutiara yang tersimpan di dalam kerang. Semakin ia tertutup, semakin ia berada di kejauhan di dasar laut sana, semakin nilainya semakin berharga di hadapan manusia. Tapi lihat bunga, semua orang mampu, semua orang bisa mencicipinya, semua kumbang bisa mendatanginya. Sehingga ikhwatul Islam azani Allah, ia akan segera lalu dan cepat layu. Maka ya akhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, Islam datang untuk memerintahkan agar para wanita tersebut menjaga kehormatannya dan agar tidak memperlihatkan aurat-aurat mereka. Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak wanitamu, dan istri-istri kaum mukminin, yudnina 'alayhinna min jalabibihin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab adalah merupakan baju kurung yang besar yang menutup seluruh tubuhnya. Kemuliaan. Sehingga pada apa? Pada waktu itu wanita tersebut terlindung daripada pandangan wanita laki-laki hidung belang. Sehingga pada waktu itu wanita menjadi sesuatu yang mahal. Sehingga semakin ia bernilai di mata laki-laki. Dan semakin mahal harganya di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apakah engkau wahai wanita hendak menjual kehormatanmu hanya untuk mencapai dunia? Janganlah. Hanya karena sedikit daripada kehidupan dunia, akhirnya engkau gadaikan auratmu, engkau gadaikan agamamu. Tapi jadilah wanita-wanita yang cita-citanya begitu tinggi, menjadi bidadari-bidadari surga. Wanita-wanita yang cita-citanya begitu mulia, menjadi para penghuni surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga para wanita, menjaga para akhwat, agar mereka senantiasa diberikan kekuatan untuk menutup aurat-aurat mereka. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa, ya, diberikan hati-hati yang senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Hidayah FM للذاكرين والذاكرين.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillah.

Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.

0: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Dan kita akan baca hadisnya. Walaqad yassalna al-Qur'ana li

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Taib kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, ba'da salat fardu Isya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, baik salat fardu Isya, tilawah Al-Quran dan amalan lainnya. Kita akan bergabung bersama Roja TV untuk mengikuti kajian yang saat ini sedang berlangsung dari Komplek STDI, Sekolah Tinggi Dirasa Islam ya, Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Saat ini sedang berlangsung kajian Kitab Al-Adabul Mufrad bersama Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, bab yang ke-462, hadis yang ke-1007 dari Kitab Al-Adabul Mufrad, karya dari Al-Imam Al-Bukhari Rahimahullah Ta'ala. Kita dengarkan kajiannya, kita bergabung bersama Roja TV Pusat di Cilengsi Bogor, Jawa Barat.
2: Tangi sebuah majelis, maka menjadi hak orang-orang yang di sana antum ucapkan salam kepada mereka. Idza jaa hadukul majlis falyusallim. Masuk kelas umpamanya, falyusallim. Masuk masjid ada orang-orang lagi duduk ya, falyusallim. Ucapkan assalamualaikum kepada mereka. Fa in raja. Udah nih. Kita kumpul sama kawan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan. Ngobrol kayak di situ. Ngopi. Atau kajian. Atau apapun yang dilakukan. Fa'in raja'a. Kalau kemudian dia mau pergi. Meninggalkan majelis itu. Baik dia duduk lama atau sebentar. Apa yang harus dia lakukan? Dia mau pergi nih. Habis ngobrol mau pergi. Falyusallim. Datang salam, pergi juga salam. Ini bicara adab. Tapi kebanyakan kita datang doang salam. Pulang, tahu-tahu nyelonong aja pulang dia. Balik ya. Yuk ketemu lagi. Insyaallah. Salim. Ucapkan salam. Lalu beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, "Fa innal ukhra laysat bi ahqqa min al-ula." Bahwasanya ucapan salam yang terakhir itu bukan lebih penting daripada yang pertama. Artinya sama-sama penting. Jadi jangan kalau berjumpa aja, datang aja salam, pergi gak salam. Karena udah kan barusan salam, oke. Kau mau pergi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lalu tanya, kelihatan fulan? Enggak kelihatan. Oh yaudah, makasih ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Pergi. Walaupun tadi dia enggak duduk nih. Dia datang bertanya kepada orang yang dia jumpai. Kepada majelis yang ada di situ. Lalu setelah dia bertanya, dia mau pergi, ucapkan salam lagi. Atau kita datang ke orang nih, tanya jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, afwan Pak, mau tanya, jalan menuju Rojak di mana ya? Oh, lurus kemudian ada kantor polisi belok kiri. Atau sebelum kantor polisi. Oh, taib, jazakallah Pak ya. Assalamualaikum. Udah pergi. Tapi ucapkan salam gitu. Yang terakhir ini juga penting, kedudukannya sama dengan ketika kita pergi. Apa yang akan terjadi ketika kita mengamalkan hal ini, maka orang akan saling mencintai. Kunu du'atan wa antum samitun. Jadilah kalian pendakwah-pendakwah dalam kondisi kalian diam. Artinya enggak naik mimbar, enggak bikin konten, enggak ceramah, enggak pidato, enggak nulis buku. Diam, engkau bisa berdakwah. Salah satunya, diem dalam salam. Assalamualaikum. Nggak ceramah. Tapi lama-kelamaan orang itu akan mencintai. Kok bisa? Kata Nabi SAW, salam itu menumbuhkan cinta. Oleh karena itu, kepada orang-orang yang tidak pantas untuk dicintai, maka kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Baik, kemudian di bab selanjutnya, kalau bab yang baru saja kita baca itu bab at-taslim idza ja'a al-majlis, mengucapkan salam kalau datang ke sebuah majlis, bab 462 ini babu taslim idza qama minal majlis, bab mengucapkan salam ketika bangkit pergi meninggalkan majlis. Qala haddatsana Khalid bin Makhlad qala haddatsana Sulaiman ibnu Bilal qala haddatsani Muhammad ibnu Ajlan qala akhbarani Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء الرجل المجلس فليسلم فإن جلس ثم بدا له أن يقوم قبل أن يتفرق المجلس فليسلم فإن الأولى ليست بأحق من الأخرى. نعم. Di sini di hadis Abu Hurairah ini Nabi عليه الصلاة والسلام mengatakan kalau seorang mendatangi sebuah majlis, hendaklah dia mengucapkan salam. Fa'in jalasa. Kalau kemudian dia duduk, kan ada orang gak duduk. Dia datang ke majlis, assalamualaikum. Dia pergi. Ya gak perlu dia mengucapkan salam lagi. Karena dia tidak berdiam di majlis itu. Kemudian dia pergi. Dia terhitung orang yang melewati majlis. Dia lewat majlis, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah selesai. Gak dua kali dia salam. Tapi kalau dia ternyata berdiam di majelis itu, fa'in jalas, kalau kemudian dia diam, assalamualaikum, kemudian dia diam, duduk di majelis itu. Kemudian dia, thumma badalahu an yaqum, kemudian dia berkeinginan untuk pergi sebelum majelis itu bubar. Artinya majelisnya masih ada, tapi antum mau pergi duluan. Falyusallim, hendaklah dia mengucapkan salam lagi. Fa innal ula laysat bi ahqqa minal ukhra. Ingat, yang pertama itu bukan lebih berhak untuk disampaikan daripada yang terakhir. Jadi dua hal ini sama-sama sesuatu yang harus dilakukan. Barakallahu fiik. Kemudian di hadis yang selanjutnya atau di bab selanjutnya, bab hak man sallama idza qama, bab berkaitan dengan hak orang yang mengucapkan salam ketika dia bangun meninggalkan majelis itu, apa yang harus dia lakukan. Insyaallah kita akan bahas hal ini pada pertemuan yang akan datang. Jadi kita akan bahas bab 464 insyaallah. Kita mungkin masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke teman-teman di studio Rojak Pusat. Barakallahu fikum.
3: Fika barakallahu jazakallahu khair. Barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan malam hari ini. Sangat bermanfaat sekali telah kita simak bersama. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa mengamalkan dengan benar dari apa yang telah disampaikan tadi, yaitu hadis yang ke-1005, anjuran mengucapkan salam dengan suara yang jelas. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda sekalian yang ingin bertanya perihal pembahasan ini, Anda bisa mengirimkan pertanyaannya melalui layanan pesan WhatsApp di nomor 0218236543, dan juga kami akan berikan kesempatan di layanan telepon di nomor yang sama, baik di layanan telepon WhatsApp ataupun di layanan lain telepon biasa. Nah, yang pertama kami ajukan pertanyaan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, sering seseorang mengucapkan salam ke rumah tetangga kita, tapi kita yang selalu mendengar itu sering menjawabnya. Apakah tetap ditulis pahala untuk kita, padahal salam itu ditujukan bukan untuk kita alias ke tetangga kita, Ustaz?
2: Barakallahu fikum. Naam. Berkaitan dengan salam yang diucapkan dengan suara yang jelas, artinya suara yang terdengar. Kita termasuk yang mendengar salam itu. Dan kita tahu, kita diperintahkan untuk menebarkan salam. Baik kepada orang yang kita kenal atau ke orang yang tidak kenal. Apabila kita mendengar salam, yang salam artinya adalah doa, maka nggak apa-apa kita menjawabnya. Sebagaimana kita sudah bahas, bahwa yusallimul kathir, yusallimul qalil alal kathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Jadi yang banyak ini nggak harus semuanya menjawab. Tapi kalau semuanya menjawab akan jadi kebaikan buat semuanya. Namun kalau ada yang mewakili, maka sudah cukup. Karena menjawab salam pada saat itu fardu kifayah. Jadi kalau kita mendengar orang mengucapkan salam, maka kita jawab salam tersebut. Walaupun tadi boleh jadi dia mengucapkan salam kepada fulan yang dia kenal. Tapi suaranya terdengar di rumah kita. Seperti orang yang ngetuk pintu rumah ya. Assalamualaikum. Kita dengar. Waalaikumsalam. Kan salam buat kalian. Dia mengucapkan assalamualaikum. Kita termasuk dalam salam tersebut karena kita juga mendengarkannya. Lalu kita jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan menjadi sebuah tradisi dan budaya yang indah. Tatkala kita mulai menebarkan salam ini. Bukan sebagai pengganti. Tapi memang inilah asal dari penghormatan yang diberikan kepada orang lain. Jadi Nabi Adam, bapak kita, yang pertama, manusia pertama itu, Allah perintahkan kepada dia untuk mengucapkan salam kepada malaikat atau datang kepada malaikat dan malaikat salam mengucapkan salam kepada Nabi Adam alaihissalam. Lalu dikatakan, innahu tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatika. Itulah penghormatan untukmu dan anak keturunan. Artinya seharusnya dari Nabi Adam sampai kepada kita hari ini, semua anak cucu Nabi Adam ini mengucapkan salamnya, assalamualaikum. Oh, ganti selamat pagi, ganti permisi, ini itu. Perubahan ini karena jauhnya dari ilmu. Sehingga akhirnya yang mulia, yang merupakan perintah, itu tidak diamalkan. Yang diamalkan dianggap sebagai kearifan lokal, budaya lokal. Itulah yang banyak diamalkan oleh masyarakat. Padahal hukum asalnya ini yang pertama. Sebelum ada penghormatan-penghormatan lain. Dan ini yang harus diamalkan. Yakni, assalamualaikum. Barakallahu fiik. Naam.
3: Baik, barakallah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukur jazakallah atas jawaban dan penjelasannya. Dan selanjutnya kami ajukan kembali Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada yang bertanya, ya Ustaz, sering kita dengar seseorang itu mengatakan atau mengucapkan salam dengan assalamualaikum tanpa dengan assalam. Jadi langsung assalamualaikum atau juga dengan hanya mikum saja. Seperti itu. Kadang hal tersebut terjadi baik di dunia nyata ataupun di chat di WhatsApp Ustaz seperti itu. Apakah wajib dijawab Ustaz salam seperti itu?
2: Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan salam alaikum, apakah harus ada assalam atau boleh salamun alaikum? Boleh dua-duanya. Jadi boleh salamun alaikum, boleh assalamu alaikum. Sebagaimana ketika tamunya Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim mengucapkan salam. Qala salam. Jadi jawab salam juga. Tanpa ada alif dan lam. Namun kalau disingkat, penyingkatan ini boleh jadi dalam ucapan, mamanya mikum, ini bukan salam. Atau dalam tulisan. ASS, WR, WB. Akhirnya orang bacanya seperti itu. Padahal sekarang dengan adanya teknologi, engkau bisa menulis apa namanya yang ditulis salam keluarnya assalamualaikum.

asal pada Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan lagi ada yang menyingkatnya dengan SAW atau SOT saja, padahal engkau bisa menuliskan

0: pertikaian, hati yang tidak nyaman kepada saudaranya, lambat laun jadi hilang. Maka mereka sangat hasut sekali dengan salam yang ditebarkan dan dipraktekkan oleh umat Islam. Artinya salam sudah ada sejak zamannya Nabi Adam. Di masa Nabi Musa pun Nabi Musa mengamalkan hal itu. Tapi Yahudi tidak mengamalkan hal itu. Tapi mereka hasut dengan umat Islam. Dan subhanallah, ketika berjumpa dengan Nabi alaihi salatu wasallam, mereka mengatakan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bukan salam. Assalam itu artinya kematian buat engkau. Aisyah marah. Maka Aisyah mengatakan kepada mereka, Wa'alaikumussalam wa ghadabullah wa la'natuh. Buat kalian kematian, murka Allah dan laknat. Ya gimana mereka mengucapkan itu kepada Nabi alaihissalam, kepada suami dari. Maka Nabi alaihissalam mengatakan, mahlan ya Aisyah, pelan-pelan ya Aisyah, menghadapi mereka ini memang kudu sabar gitu loh. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ama semikta maka, kok gak dengar mereka ngomong apa? Kata Nabi SAW, kok gak dengar aku jawab apa? Aku sudah jawab, wa'alaikum, buat kalian juga. Artinya kalau mereka mengatakan, assalam alaikum, maka jawabannya wa'alaikum, engkau juga. Tapi kalau ternyata mereka katakan, assam, ini buat kalian juga gitu. Ini membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Jadi menjawabnya adalah wa'alaikum. Yang kedua, ada sebagian ulama yang membolehkan kita mengucapkan seperti yang diucapkan oleh mereka. Wa'alaikumussalam. Kalau dipastikan yang mereka ucapkan memang assalamualaikum. Bukan assalamualaikum. Maka ini yang perlu kita amalkan dalam kehidupan ini. Dan kita perlu benar-benar mendengar. Dia yang dia ucapkan memang assam atau assalam. Maka jawaban wa'alaikum adalah jawaban yang paling selamat sebenarnya. Karena ya kita tetap membalas. Kalau itu kebaikan yang mereka ucapkan, maka kita membalas dengan kebaikan. Semoga engkau juga gitu. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazal. Jazal khair atas jawaban dan penjelasannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya, masih yang kedua, kami berikan kesempatan yang ingin bertanya melalui layanan yang telepon. Silakan di 0218236543. Nah, halo.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
2: Iskandar, Pak, dari Kementan Timur, Pak.
1: Enggak, silakan, Pak Iskandar.
2: Ya, ini, Pak, saya seorang kaum, Pak. Kalau masuk masjid, maksudnya, Pak. Tidak apa-apa, kan, salam kalau kita masuk masjid. Ini, Pak, Pak Ustaz.
1: Nah, itu aja, jadi Ustaz. Di ruangan kosong, ya? Jadi memasuki...
2: Ya, di masjid, mau masuk masjid, Pak Ustaz.
1: Baik, baik.
2: Ya, begitu aja, Pak Ustaz.
1: Baik.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam. Ya, kita ucapkan salam ketika kita masuk masjid. Apalagi kalau ada orang. Cuma memang jangan sampai ketika ada banyak orang di sana, kita mengucapkan salam dengan suara yang mengganggu mereka nantinya. Tapi bagaimana caranya dengan suara yang didengar tanpa mengganggu? Ada orang yang sedang baca Quran, ada orang yang sedang sholat, ada orang yang sedang berzikir, umumnya kita masuk masjid, beliau sebagai marbot ya, mendapatin orang-orang sedang di masjid, mungkin ada kajian, atau ketika nggak ada orang dia masuk, dia ucap salam, tapi ketika ada orang hendak dia mengucapkan salam dan diperdengarkan. Jadi suaranya itu didengar tanpa mengganggu orang-orang yang sedang sibuk beraktivitas. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam.
1: Ya. Dan selanjutnya masih di layanan yang telepon kembali kami berikan kesempatan di 021-823-6543. Nah, silakan halo.
3: Kami berikan kesempatan.
1: Iya. 823. Jika sudah terhubung, mohon dikecilkan volume televisi atau halo. Radionya. Ya. Halo. Nah. Assalamualaikum, Bapak.
4: Halo.
1: Iya, halo. Mendengar suara kami, Pak?
4: Halo.
1: Ya. Halo, Pak. Mendengar suara kami sekali lagi. Jika tidak mendengar, mungkin bisa berganti dengan yang lainnya. Ya, satu kesempatan silakan kami berikan kesempatan kami berikan di layanan telepon kembali di 021-823-6543. Nah, halo. Silakan. Kepada Anda, sahabat kerja sekalian yang ingin bertanya langsung. Halo. Iya, sambil menunggu juga kami ada ajukan, ini banyak sekali pertanyaan yang senada Ustaz, terkait mengucapkan salam, kita yang tidak tahu dia seorang muslim atau tidak, apakah kita tetap mendapatkan pahala karena menebarkan salam, ternyata yang kita salam berikan salam itu yaitu non-muslim Ustaz. Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan kondisi mengucapkan salam kepada orang yang kita tidak tahu dia muslim atau tidak, maka seharusnya kita melihat indikator. Kalau kita hidup memang di daerah mayoritas muslim, ya insya Allah rata-rata orang Islam. Tapi kalau ternyata kita ragu apakah dia muslim atau tidak, kalau kita lebih yakin dia non-muslim, ya gak perlu kita salam. Tapi kalau kita lebih yakin, artinya kita punya zon, kita punya prasangka yang lebih kuat, dia ini muslim. Maka kita ucapkan salam kepada dia. Dan kita tahu berkaitan dengan adab salam tadi. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, yang kemudian yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, yang berjalan mengucapkan salam kepada yang berdiri atau yang duduk. Maka ini juga perlu dijaga. Artinya kalau kita ragu, ya udah nggak usah ucapin salam. Karena boleh jadi dia nanti yang salam sama kita. Dia ngelihat kita sebagai muslim. Karena anak ingat ya, pada saat ke Andalusia, semoga Allah mengembalikan negeri itu menjadi negeri yang penuh dengan nilai-nilai Islam dan ketaatan kepada Allah SWT. Anda masuk ke sebuah museum pada waktu itu di Madrid. Masuk ke museum yang Anda tahu ya, penduduk sini mayoritas non-muslim. Kecuali Anda lihat ada tanda-tanda dia muslim. Dari pakaiannya umpamanya. Ketika Anda melewatin mesin yang kita untuk naruh-naruh barang gitu ya, masukkan ke sana, penjaganya mengatakan assalamualaikum, lalu mengatakan ana muslim, kata dia. Artinya dia melihat sosok kita, oh ini orang Islam nih. Makanya kalau kita lihat orang Islam ya pakai sarung ge, pakai baju koko, pakai peci umpamanya, maka ketahuan nih ini secara umum ya. Ketika ragu kita nggak usah ngucapin salam. Tapi kalau kita lebih yakin dia itu muslim, kita ucapkan salam. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah, baik, alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Silakan kami berikan kesempatan kembali di layanan yang telepon di 021-823-6543 bagi Anda yang ingin bertanya. Ya, silakan. Halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak?
5: Pak Ruslan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
1: Ya, silakan Pak Ruslan.
5: Ini saya mau bertanya Pak Ustadz tentang mengucapkan salam. Di sebuah masjid ada melaksanakan pengajian. Lalu ada seseorang yang mau masuk ke masjid dengan mengucapkan salam, apakah itu diperbolehkan? Misalnya orang lagi pengajian, lalu datang seseorang mengucapkan salam, apakah itu dibolehkan kayak itu?
1: Ya, baik. Cukup ya?
5: Persiapan. Pak Ustaz, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
0: Barakallahu fikum. Naam, tadi kita sudah membaca hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Idza jaa ahadukum al-majlis, apabila seorang datang ke majelis. Majelis itu boleh jadi majelis ilmu, majelis ngobrol kayak, boleh jadi majelis itu di masjid atau di rumah atau dimanapun. Maka hendaklah kita mengucapkan salam tetap. Cuma bagaimana salam kita tidak mengganggu orang-orang yang sedang khusyuk mendengarkan umpamanya. Artinya kita mengucapkan salam yang penting didengar oleh yang dekat sama kita. Karena cukup dari orang yang hadir di majelis itu, satu yang menjawab sudah selesai. Gugur kewajiban mereka. Jadi ketika kita datang ke majelis tersebut, ada kajian, kita masuk momen telat, kita mau duduk, assalamualaikum. Yaudah orang dengar, waalaikumsalam. Terus mereka melanjutkan kajiannya. Tapi usahakan tidak mengganggu konsentrasi jamaah secara umum, apalagi ustadznya yang sedang menyampaikan kajian. Barakallahu fikum.
1: Nah. Ya, baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazak atas jawaban dan penjelasannya. Ya, selanjutnya kami beralih kembali Ustaz. Pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan. Ya Ustaz, jika seseorang atau suatu rombongan atau yang lebih dari 3 orang masuk ke dalam suatu rumah atau ruangan yang di situ banyak orang juga, apakah cukup salamnya itu diwakili satu orang saja ataukah perlu setiap orang mengucapkan salam setiap masuk ke rumah tersebut Ustaz? Mohon jawaban dan penjelasannya.
0: Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Berkaitan dengan rombongan. Baik itu masuk ke ruangan atau berjumpa di jalanan. Ana bertiga ketemu sama orang bersepuluh lewat nih. Atau Ana berdua ketemu dengan orang lima. Mana yang mengucapkan salam terlebih dahulu? Maka seperti yang Nabi ucapkan alaihi salatu wassalam, yusallimul qalilu alal kathir. Yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Apakah yang sedikit ini harus semuanya? Tidak. Bisa diwakili. Jadi kalau sudah ada yang mengucapkan salam, memang 3 orang mengucapkan salam satu, maka yang lainnya sudah tidak wajib mengucapkan salam. Jadi hak itu sudah gugur, sudah diberikan kepada yang dijumpai. Sebagaimana yang jumlahnya banyak tadi, 10 orang mendengar salam dari satu orang ini, mereka juga tidak wajib menjawab semuanya. Cukup satu saja sudah gugur. Tapi kalau bicara kemuliaan dan kehormatan, ya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Soalnya yang dapat pahala yang menjawab. Sebagaimana yang dapat pahala yang mengucapkan, yang menjawab juga dapat pahala. Yang tidak mengucapkan salam, dan yang tidak menjawab salam, maka mereka tidak berdosa. Tapi mereka tidak mendapatkan pahala. Karena sudah terwakili. Barakallahu fiik, mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga kita lebih semangat lagi untuk menebarkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam ini dan menebarkan cinta dan kedamaian di masyarakat. Jangan sampai ilmu yang kita pelajari hanya untuk menambah wawasan, tapi kita tidak amalkan dalam kehidupannya. Ana mohon undur diri, Ana kembalikan ke teman-teman di studio pusat, Roja. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Al-Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. atas waktu yang telah diluangkan untuk kami semua dan ilmu yang telah disampaikan. Insyaallah mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dan juga tetap diberikan kesehatan kepada Ustaz untuk terus bisa memberikan faedah-faedah kepada kita semua. Jazakumullah khairan barakallahu fikum kepada antum semua yang sudah menyimak acara kami di kesempatan malam hari ini bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah, pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad hadis yang ke-1005 yaitu anjuran mengucapkan salam dengan jelas, dan ikuti kembali kelanjutannya mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang. Demikian kami undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Apabila ada orang berlima melakukan safar perjalanan, si drivernya ini dia bawa minuman keras, terus di tengah jalan dia minum depan yang lain dan didiemin sama yang lain, nggak ditegur, nggak dicegah. Habis minum, drivernya mabuk dan terus mengemudikan kendaraan. Di mobil tuh ada yang lagi puasa, ada yang lagi baca Quran, ada yang lagi berzikir. Tapi mereka semua ketika ada driver minum khamr, nggak ada yang cegah. Akhirnya kecelakaan, masuk jurang misalnya. Kira-kira nih, yang luka, yang masuk UGD, bahkan ICU, itu drivernya doang atau satu mobil kena semua? Artinya yang nggak boleh kena nggak? Kena. Yang soleh kena nggak? Kena. Keberadaan orang soleh itu belum cukup agar sebuah lingkungan dan komunitas terjaga dari azab Allah atau fitnah atau hukuman dari Allah. Karena yang akan mencegah sehingga Allah tidak menimpakan bala adalah orang-orang yang muslih, bukan sebatas soleh. Muslih adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menjadi orang soleh dan mensolehkan orang lain. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahluha muslihun." Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri tersebut secara zalim, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang muslihun. Kalau ini adalah resep dari negeri yang sudah besar, masalah-masalahnya masalah yang makro, lalu bagaimana dengan rumah tangga kita, keluarga kita? Allah gak akan hancurkan keluarga kita kalau kita selalu berusaha mengislah. Itu orangnya berbuat baik dan berusaha memperbaiki lingkungan. Itu maksud islah.
2: Dunia ini tempat perantauan yang penuh dengan penderitaan. Jangan pernah mau tinggal di dunia. Jangan pernah mau menjadi anak-anak dunia. Tidak ada kebaikan apapun yang ada di dunia ini kalau dibandingkan dengan kebaikan yang ada di surga. Tidak ada kenikmatan apapun di permukaan bumi ini kalau dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di surga Allah, kampung halaman kita yang sebenarnya. Bangun istana kita di sana. Jangan bangun di sini. Di sana kita harus membangun istana. Istana yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Negeri ini negeri yang penuh dengan penderitaan. Allah turunkan Nabi Adam ke surga agar Nabi Adam merasakan penderitaan dosa dan maksiat. Maka jangan betah tinggal di dunia. Demi Allah, kalau ada cara untuk mengakhiri hidup dan itu diridhoi oleh Allah, kita akan tempuh. Karena sudah lelahnya kita hidup di dunia ini. Sudah capeknya kita hidup di dunia ini. Sulitnya kita untuk mempertahankan keimanan kita di permukaan bumi ini. Di tengah saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang melanggar aturan-aturan Allah. Melanggar syariat-syariat Allah. Kita nasihati mereka, mereka balik benci kepada kita. Kita ajak mereka ke surga, mereka katakan kita mengajak mereka ke neraka. Kita mengajak mereka untuk patuh dan taat kepada Rasul tercinta. Mereka katakan bahwa kita benci kepada kiai dan para ulama. Capek kita sudah tinggal di dunia ini. Tapi tidak ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah. Kalau seandainya ada cara untuk mengakhiri hidup yang diridhoi Allah, akan kita tempuh. Karena kita sudah lelah hidup di negeri persinggahan ini. Kita sudah lelah hidup di negeri perantauan ini. Mau pulang. Mau pulang. Tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu mereka mau datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan.

0: Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah kapan kita akan menerima antrian itu. Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus.
1: Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah azza wa jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamul jannah afidatuhum misla afidatut tayr. Akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah azza wa jal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah azza wa jal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah azza wa jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah azza wa jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita? Untuk menendang? Untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah azza wa jal. Untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah azza wa jal. Untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nida'ur rahman, panggilan Allah azza wa jalla, saya takut kepadanya firman Allah azza wa jalla yang mengatakan falamma sa'u azaqallahu qulubakum, ketika mereka melenceng maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya. Mereka duduk akan tapi tidak pernah menyemak. Mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya pertemukan dia nanti di neraka. Di adab akhirat. Salah seorang murid dunun yang saya katakan tadi di perjalanan di jalan-jalan, dia mengatakan ahin aina qalbi. Sebagian kaum muslimin zaman sekarang beramal dengan suatu amalan, dia berbangga dengan amalnya. Subhanallah. Tidak mengerti akan kedudukan. Berbuat sedikit tentang Islam, dia sudah pongah. Menengadahkan kepalanya. Dan menghina orang lain. Dan tapi hati yang hanif, dia menyibukkan dirinya. Dia menyibukkan dengan dosanya. Dia mengatakan, aina kalbi, aina kalbi. Mau wajada kalbi. Mana hatiku? Siapa yang mendapatkan hatiku? Berikan kepadaku. Berikan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali beliau mengajarkan anak-anak kecil, disiumnya anak tersebut, kemudian dia mengatakan, paman kalian ini banyak dosa, maka istighfarkanlah, ampunkanlah kepada Allah, kalian masih suci. Abu Hurairah mencari hatinya di depan anak-anak tersebut, meminta ampun kepada Allah, sampai nyaris timbul keputusasaan oleh orang yang berjalan di tepi jalan mencari hatinya. Putus asa. Sampailah dia memasuki sebuah gang. Kemudian dia duduk di sebuah tempat duduk di tepi jalan. Kemudian dia tafakkur. Dia letakkan kedua tangannya. Air matanya mengalir. Akankah Allah memberi taubat kepadanya setelah maksiat sejauh ini? Akankah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pengampunan kepadanya? Dan dia adalah hamba Allah. sepanjang masanya melawan Allah dengan maksiat dan pembangkangannya kepada Allah, nyaris dia berputus asa. Tiba-tiba terdengar kegaduhan di dalam rumah, bertengkar, terdengar suara keras sang ibu memarahi anaknya. Dia terbangun dari sebuah pemikirannya tadi. Terbangun, seorang ibu memarahkan anaknya yang kecil, umur 4 tahun. Tiba-tiba pintu belakang rumah dibuka oleh ibunya tersebut. Kemudian anaknya tersebut diusirnya. Kemudian dihempaskannya pintu tersebut sampai berbunyi keras. Kemudian dia katakan, pergilah engkau dari rumahku. Jangan sebutlah ibu-ibu ini ibumu. Jauhlah dari engkau. Anak engkau adalah anak pembangkang. Anak umur 4 tahun. Kemudian anak tersebut menangis. Mencoba pergi ke tepi-tepi gang agar dia dapat singgah. Akan tetapi anak tersebut, kemana hendak dia berlindung lagi? Kemana dia akan menetap? Kemana dia akan menginap malam? Maka dia balik lagi ke rumahnya. Kemudian ditempelkannya pipinya ke pintu tersebut. Kemudian dia mengatakan, ahli ibadah ini melihat tingkah laku anak tersebut. Kemudian anak tersebut mengatakan, ya umma, ya umma, wahai ibu, man yaftahu li al-babu idha ughliqat babaka anni, idha aghlaqti babaka anni. Wahai ibu, pintu mana lagi yang bisa terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup untukku? Tidak ada lagi itu. Pintu mana yang akan terbuka untukku jika seandainya pintumu telah tertutup bagi? Wahai ibu, siapa pula yang dapat mendekatkan dirinya kepadaku jika seandainya bukan engkau? Wahai ibu, jika siapa lagi yang dapat menyayangiku jika seandainya engkau telah murka kepadaku? Anak tersebut. Kemudian dia terjatuh di tanah tersebut. Kemudian dia letakkan pipinya di tanah tersebut. Kemudian dia menangis. Dia menangis untuk dibukakan pintu dan dia tidak akan berbuat lagi kesalahan. Dia tidak akan kembali lagi kepada perbuatannya yang lama. Sang ibu mendengar ucapan sang anak, siapa ibu? Siapa ibu yang begitu keras hatinya sehingga dia tidak mendengar teriakan dan tangisan sang anak? Maka sang ibu tersebut melihat di celah-celah rumah papannya tersebut, dilihatnya perlakuan anaknya tersebut tidak sampai hatinya, tidak tega. Kemudian dibukakan pintunya olehnya. Kemudian anaknya tersebut diangkat. Kemudian dibersihkannya pipinya dari tanah dan debu. Kemudian dipeluknya. Kemudian dia mengatakan, wahai penyejuk pandanganku, siapa pula yang tidak tersentuh dengan ucapan? Siapa ibu yang mengusir anaknya? Wahai anakku, sebutkan, tidak ada ibu yang mengusir. Akan tetapi engkau telah berbuat kesalahan dan ibu akan memaafkan. Kau telah berbuat kesalahan, ibu memaafkanmu. Kemudian apa kata abid ahli ibadah tersebut? Al-an wajada qalbi. Sekarang baru saya dapatkan hatiku. Sekarang aku temukan hatiku. Sekarang saya temukan hatiku. Saya dapat, saya peroleh. Kiranya begitulah kita seorang muslim beramalah kepada Allah. Siapa yang dapat membuka pintu jika seandainya pintu Allah sudah tertutup? Siapa yang dapat memberikan kasih sayang jika seandainya Allah telah murka? Siapa pula yang memberikan pembelaan, rahmat dan maghfirahnya jika seandainya Allah Subhanahu wa taala telah melaknat kita? Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka carilah hati-hati yang hanif di tempat-tempat yang seperti itu, ya ikhwan.
2: Banyak orang kita tahu begitu meninggal, ketika tidur gak sempat baca la ilaha illallah. Dan itu yang jarang kita pikirkan, ya. Gimana kalau kita meninggal pas tidur, lalu pembicaraan terakhir misalnya sebelum tidur tentang bola. Banyak orang bicara tentang bola, tidur meninggal, nanti kalimat terakhir tentang bola. Pembicaraan tentangnya tentang game online. Jadi bicara tentang sepeda segala macam. Tidur. Pas tidur meninggal di tidur. Berarti pembicaraan tentang sepeda. Subhanallah. ada orang sebelum tidur

0: pembicaraan terakhir lagi ngumpul-ngumpulnya tentang perempuan. Subhanallah. Tentang perempuan. Terus tidur, meninggal pada saat itu. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala, barang siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah masuk surga. Dan Nabi SAW mengatakan, fa innaka in mitta min lailatika mitta al fitrah. Kalau kau meninggal di malam itu dan kau baca ini terakhir, engkau meninggal di atas Islam, engkau meninggal di atas tauhid, engkau meninggal husnul khatimah.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, wa atakum min kulli ma sa'altum. Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, wa atakum min kullin ma sa'altum. Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya. Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir, yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

aku membawamu 9 bulan, tidur, berdiri, makan, dan bernafas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku kepadamu. Bahkan ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, pada kondisi lemah di atas lemah. Bersamaan dengan itu, aku begitu gembira tatkala merasakan melihat terjangan kakimu atau balikan badanmu di perutku. Aku merasa puas setiap aku menimbang diriku karena semakin hari semakin bertambah berat perutku. Berarti dengan begitu engkau sehat walafiat di dalam rahimku, anakku. Sampailah tiba pada fajar pada malam itu. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan rasa takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu berlanjut sehingga membuatku tidak lagi dapat menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku. Hingga tibalah waktunya engkau keluar ke dunia. Engkau lahir, engkau lahir, engkau lahir. Bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Engkau lahir, menetes air mataku. Sirna keletihan dan kesedihan. Hilang semua sakit dan penderitaan. Bahkan kasihku kepadamu semakin bertambah. Dengan bertambah kuatnya sakit, aku raih dirimu sebelum aku meraih minuman. Aku peluk cium dirimu sebelum meneguk satu tetes air yang ada di kerongkongan. Wow.

0: Wahai hamba Allah, inilah ibumu memanggilmu. Inilah ibumu membutuhkan kasih sayangmu. Akankah engkau campakkan dia? Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian?
1: Anakku, anakku, ibumu tidaklah meminta banyak. Ia tidaklah menagih kepadamu yang bukan-bukan. Yang ibu pinta kepadamu, jadikan ibumu sebagai sahabat dalam kehidupan. Dan ibu memohon kepadamu, nak, janganlah engkau pasang jerat permusuhan denganku. Jangan engkau buang wajahmu ketika ibu hendak memandang wajahmu. Anakku, telah bungkuk punggung, bergemetar tanganku, karena badanku telah dimakan oleh usia dan telah digerogoti oleh penyakit. Berdirinya seharusnya telah dipapah, duduk pun seharusnya dibopong. Akan tetapi yang tidak pernah sirna, anakku, adalah cintaku kepadamu. Masih seperti dulu.
0: Akankah engkau biarkan dia merana? Akankah engkau biarkan ia dalam kesendirian? Setelah begitu besar pengorbanannya untukmu, engkau lupakan ia.
2: Ibu adalah harta simpanan yang hilang dari orang-orang yang durhaka. Dan harta simpanan yang berharga bagi orang-orang yang berbakti lagi mengaku.
3: Abdullah, hahiya ummi katunadi. Hahiya tunadi. Hahiya tastarhimu. Hahiya tastajdi atfu. Abdullah, متى يلين قلبك؟ أيسرك أن تدعو عليه؟ ولكنها تخاف عليه. وكلما أرادت رفع شكواها إلى الله تذكرت أن دعوتها مستجابة وأن الله سوف يرفعها فوق الغمام فتمتنع عن ذلك رأفة بك وشفقة عليك. ولكن اعلم أنه سوف ينالك من عقوق أبنائك ما نالها منك، وأن الله سوف يجازيك في الدنيا قبل الآخرة.
4: Takwa kepada Allah tentang orang tua kita. Banyak anak-anak yang dia enggak memperhatikan orang tuanya.
5: Sebagian orang mengatakan, Ustaz, anda ini udah punya istri, anda ini udah punya anak. Kata, nah, kau punya anak. Tapi kau harus tahu bahwasanya orang yang paling berhak kau hormati di muka bumi ini adalah orang tuamu.
4: Gak ada alasan yang lain, tetap orang tua nomor satu. Kita berlomba-lomba mestinya. Umpamanya sekarang ada orang tua, kita punya anak 5 atau 10. Jangan kita katakan, ya gantian kita berbuat baik. Tidak.
6: Tidak.
4: Mestinya kita berpikir, saya punya orang tua, saya ingin berbuat baik terus sampai akhirnya saya. Meskipun ada saudara kita yang lain, bagaimana kita berlomba apa yang bisa kita lakukan buat orang tua kita yang terbaik?
6: Dulu saya, rumah sakit saya yang bayar. Sekarang jalan yang lain.
4: Enggak boleh seperti itu pada orang tua. Tidak boleh hitungan pada orang tua.
6: Tidak boleh hitungan pada orang tua. Enggak boleh.
7: Disebutkan oleh Rasulullah SAW, fima fajahid. Dalam berbakti kepada kedua orang tuamu berjihadlah. Berbakti kepada orang tua lebih bisa mengalahkan berjihad dengan mengangkat senjata di jalan Allah Subhanahu wa taala.
4: Kita ini berlomba-lomba mau cari pahala akhirat atau tidak? Kesempatan orang tua kita jalan kita menuju surga. Kapan lagi kita berbuat baik?
3: Anda ingin bakti kepada orang tua? Tidak ingin durhaka kepada orang tua? Maka sebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, ibu, jazakillahu khairan yang telah susah payah mengandung saya. Ibu, terima kasih banyak telah menyusui saya.
8: Allah.

0: Ibu, terima kasih banyak telah sabar membiayai saya, menyekolahkan saya.
1: Bapak,
0: terima kasih banyak telah mengajarkan sifat jujur, sifat disiplin. Wow.

0: Pak, terima kasih banyak telah menyekolahkan saya ke pesantren. Jazakallahu khairan atas apa yang Bapak pernah perbuat untuk saya. Jazakillah khairan Ibu yang telah sabar menggendongku sampai tidak tidur semalaman suntuk. Sebutkan jasa-jasa mereka, sebutkan. Itu salah satu cara berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua. Sebutkan itu, jangan malu di hadapan orang tua.
1: Ketika ada hal-hal atau perbuatan atau perkataan orang tua yang kadang seperti menyakiti hati kita, kita sabar. Dia tetap orang tua kita yang wajib kita menghormati, wajib berbakti pada orang tua. Doakan kebaikan buat orang tua kita.
2: Sebagai seorang anak, tetaplah berbakti kepada kedua orang tua. Meskipun orang tuamu sangat menzalimi.
3: Kesalahan kita kepada ibu kita lebih banyak dibandingkan kesalahan beliau kepada kita. Kesalahan yang sengaja kita lakukan kepada ibu kita, kesalahan yang kita sengaja kepada orang tua kita lebih banyak dibandingkan kesalahan yang tidak disengaja oleh orang tua kita kepada kita. Allah berfirman, wabil walidaini ihsan. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Berlatihlah untuk tidak membuat sedih kedua orang tua. Ayah kita, ibu kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua yang masih hidup. Bersyukurlah. Ini kesempatan emas. Salah satu atau keduanya yang sudah meninggal masih ada pintu untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan keduanya. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau berdua.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: Ingat, walaupun engkau jenderal bintang 4, punya pasukan 1000, 10.000 pasukan, ketika engkau di hadapan ibumu, pangkatmu hanya anak. Engkau akan dipanggil nak, engkau akan dipanggil nak, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu, dan engkau akan panggil ibu kepada ibu.
2: Hidayah 103,4 FM.

Tuh.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: dan pada sebagian malam hari bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal.

0: yang solat malam itu, dia asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul aqrabu ma yakunu ar-rabb min al-'abd fi jawf al-layl al-akhir fa in istata'ta an takuna mimma yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ah fakun. Hadis hasan sahih gharib.
2: Dari Amr bin Ambasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
5: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat? Adakah
6: manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat?
5: Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, menzalimi diri dengan pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa in lam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni?

0: Siapa pula yang dapat mengampuni kita selain dari Allah Azza wa Jalla?
1: Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: hambamu, hambamu, ya Allah. Selain dari diriku, sangatlah banyak. Akan tetapi aku hanya memiliki engkau. Yang aku miliki hanya engkau.
1: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
2: Hidayah ma'an nastaqbilul hidayah tahta zidalil Qur'an was-sunnah.
3: Hidayah bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Azkarun Naum.
5: Mengumpulkan kedua telapak tangan, ditiup sambil membaca.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia.

0: dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Kemudian mengusapkan kedua telapak tangan ke bagian tubuh yang dapat dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan, sebanyak 3 kali. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurusi makhluk-Nya. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa seizin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat melihara keduanya. Dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Muhammad telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya dan dari Rabb-nya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami, Rabb kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang ia usahakan dan mendapat siksa dari kejahatan yang ia kerjakan. Mereka berdoa, ya Rabb kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Rabb kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Rabb kami, janganlah Engkau fikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, Engkaulah pelindung kami. Maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
1: Azkarun Naum. Bismika Rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u fa in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi 'ibadaka as-salihin.
0: Dengan namamu aku tidur, wahai Rabbku, aku meletakkan lambungku, dan dengan namamu pula aku bangun daripadanya. Apabila Engkau mencabut nyawaku, maka berikanlah rahmatmu kepadanya, dan apabila Engkau membiarkannya hidup, maka pelihara

0: ladak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu.
0: Allahumma qini azabaka yawma taba'asu ibadak.
1: Ya Allah, lindungilah diriku dari siksamu pada hari ketika engkau membangkitkan hamba-hambamu. Dzikir ini dibaca sebanyak 3 kali dan diriwayatkan oleh Abu Daud.
0: Bismikallahumma amutu wa ahya.
1: Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dzikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
0: Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal

0: إذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
1: يا الله, Rob yang memiliki 7 lapis langit dan bumi, Rob yang memiliki arsy yang agung. Ya Rabbana, wahai Rob segala sesuatu, yang menciptakan biji-bijian dan benih tanaman, yang menurunkan Taurat dan Injil, serta Al-Furqan, yaitu Al-Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu, yang mana engkaulah yang memegang ubun-ubunnya. Engkau adalah Al-Awwal, tiada ada sesuatu sebelummu, dan engkau adalah Al-Akhir, tidak ada sesuatu setelahmu, dan engkau adalah Al-Zahir, tidak ada sesuatu di atasmu, dan engkau adalah Al-Batin, tidak ada sesuatu di bawahmu. Berikanlah kemampuan kepada kami melunasi hutang, dan bebaskanlah kami dari kefakiran. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.

0: Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, memberi minum kepada kami, memberi kecukupan kepada kami, dan memberi tempat tinggal kepada kami. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kecukupan dan tempat tinggal. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
1: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahadah, fatir as-samawati wal ardh.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, Engkaulah yang Maha Mengetahui, yang gaib, yang kasat mata, yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Rob, pemilik segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar, melainkan Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan diriku sendiri, dari kejahatan syaitan dan campur tangannya, serta dari perbuatanku yang melanggar hukum atau menularkannya kepada sesama muslim. Zikir ini diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku serahkan urusanku kepadamu. Dan aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena mengharap dan takut kepadamu. Sesungguhnya tidak ada tempat berlindung dan menyelamatkan diri dari ancamanmu, kecuali kepadamu. Aku beriman kepada kitab-kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Zikir ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan.

0: bagi semua makhluk. Dibaca pagi satu kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang. Dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit, Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore tiga kali.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore satu kali.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Subhanallah wa bihamdih, adad khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci, seberat timbangan arsy-Nya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihu.
3: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
4: Wallahu akhrajakum min بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون.

0: Imam Syafi'i berkata, safir tajid iwadan amman tufariquh wanfa fa inna ladid al'aysh fi an-nasabi inni ra'aytu wuquf al-ma'i yufsiduhu in sala taba wa illam yajri lam yatibi fa shamsu law waqafat fi al-fulki da'imatan laballaha an-nasu min ajmin wa min arabi wal-ustu lawla firaqul ghabi maftarasat والسهم لولا فراق القوس لم يصبي والتبر كالترب ملقا في أماكنه والعود في نوعه نوع من الحطب. Keluar kamu dari negerimu bersafar, kamu tinggalkan teman, kamu mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada teman. Kamu tinggalkan keluarga, kamu akan mendapatkan ilmu yang jauh lebih berharga daripada keluarga. Berjibakulah, bersungguh-sungguhlah, karena lezatnya hidup ada di dalam kerja keras dan berjibaku. Saya melihat apabila air berdiam pada satu tempat dan tidak mengalir, air itu akan rusak. Namun apabila dia mengalir, air itu akan bersih dan jernih. Matahari apabila dia diam diri di tempat dan tidak bergerak, seluruh orang akan bosan melihatnya, baik orang yang bukan Arab ataupun orang Arab. Singa betina kalau tidak meninggalkan hutan belantara, dia tidak akan mendapatkan makanan. Anak panah kalau tidak meninggalkan busur, tidak akan pernah menemukan sasaran. Emas kalau hanya terletak di atas pasir, maka dia bagaikan pasir. Namun sebatang ranting kalau tepat ada di tempatnya, dia adalah kayu bakar yang bermanfaat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin.
3: Nabi bersabda, وَمَنْ سَلَقَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَنْ اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَأَ بِهِ عَمَلُهُ lam yusri bihi nasabu.
4: Ilmu adalah jalan untuk mengenali kebenaran. Ilmu adalah cahaya yang akan menerangi dalam gelapnya keraguan dan kejahilan. Dan ilmu adalah kehidupan yang menuntun seseorang hamba dan menyampaikannya kepada sorga-sorga. Menyibukkan diri dengan ilmu merupakan ketaatan yang paling afdal, yang paling utama, dan takarruf yang paling mulia. Mudzakarah ilmu adalah tasbih, mencari ilmu adalah jihad. Mempelajari, mengajarkan dan mendalaminya akan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilmu adalah laksana cahaya di tengah kegelapan dan petunjuk di tengah kebingungan. Dengan ilmu kita bisa membedakan antara berbagai hakikat yang ada. Kita dapat membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Kita dapat keluar dan terlepas dari belitan syubhat dan syahwat. Ilmu juga merupakan petunjuk kepada cara yang paling sempurna. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala mengangkat beberapa derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Khalif Din, azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunia la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Islam azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunia ini.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau tidak melalaikan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu.
1: Hidayah 103,4 FM.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
2: Innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita tuntut pada malam hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita pada malam hari ini kita akan membahas zikir-zikir yang sahih setelah salat fardu. Zikir merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia. Banyak ayat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memuji hamba-hambanya yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berzikir kepada Allah, Bapak, ibu, ikhwan dan akhwat, para ulama menyebutkan berzikir itu ada tiga macam. Ada seorang itu berzikir dengan lisan dan hatinya bersama-sama. Ada orang itu berzikir dengan lisannya. Dan ada orang itu berzikir dengan hatinya. Dan sebagus-bagus zikir adalah orang yang berzikir dengan lisannya dan hatinya. Maka ini adalah afdhalul zikir. Dan ini adalah seutama-utama zikir. Dan ketika kita berbicara zikir setelah salat, maka perlu dipahami bahwasanya ada tiga kondisi di dalam salat tersebut ada zikir yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, zikir sebelum salat. Zikir sebelum salat tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan adanya zikir setelah sebelum salat. Di antara zikir yang masyhur yang sering dibaca adalah orang ketika pergi dari rumahnya dia membaca Allahumma ja'alni nura dan seterusnya. Hadis ini tidak sahih. Maka kata para ulama tidak ada zikir sebelum salat. Yang kedua adalah zikir di waktu salat. Maka tentu zikir di waktu salat itu banyak sekali. Zikir yang kita baca di waktu ruku, sujud, iktidal. Maka ini disebut zikir di waktu salat. Dan yang ketiga adalah zikir setelah salat. Dan ini yang kita akan bahas. Yaitu zikir yang dibaca oleh seorang muslim di waktu salat. Apa saja zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau kita melihat Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, buku-buku zikir, maka itu banyak sekali. Bahkan mungkin disebutkan lebih dari 10 jenis zikir yang ada setelah salat. Saya akan menyebutkan zikir-zikir setelah salat sesuatu yang disepakati terlebih dahulu. Kemudian baru saya akan sebutkan zikir-zikir yang diperselisihkan oleh para ulama rahimahullahu taala. Yang pertama, di antara zikir Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita mengucapkannya setelah salat adalah beristighfar. Disebutkan dalam hadis Tsauban radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara salasan. Kata Tsauban rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam

Jika beliau selesai dari sholat, maka beliau beristighfar, meminta ampun kepada Allah tiga kali. Maka hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis Tsauban ini disebutkan oleh para ulama, yang dimaksudkan sholat di sini adalah Nabi selesai dari sholat wajib atau sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajar. Para ulama rahimallahu ta'ala mengatakan dalam sebagian riwayatnya disebutkan rawi yang meriwayatkan hadis ini dari Tsauban, di antaranya Walid ibnu Muslim, bertanya kepada gurunya Al-Auza'i. Walid ibnu Muslim bertanya kepada gurunya Auza'i ketika meriwayatkan hadis ini, kata beliau, mal istighfar. Apa yang dimasukkan istighfar di dalam hadis Tsauban ini? Kemudian Auza'i mengatakan, faqal astaghfirullah. Maka kata beliau, ucapkanlah astaghfirullah. Dari sini, para ulama rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya kata mereka, di dalam hadis Nabi, Nabi tidak menyebutkan lafaz istighfarnya. Di dalam hadis Tsauban, Nabi SAW tidak menyebutkan lafaz istighfarnya. Tapi yang menyebutkan lafaz istighfar ini adalah Al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, rawi yang meriwayatkan hadis ini ketika ditanya oleh murid beliau yang bernama Walid ibni Muslim. Dari sini kata para ulama rahimahullahu ta'ala, bahwasanya sebetulnya lafaz istighfar setelah salat itu tidak ada. Maksudnya tidak ada lafaz yang khusus, lafaz tertentu. Karena hadisnya datang secara umum. Auza'i ketika menjawab Walid ibn Muslim, beliau menjawab lafaz yang paling minimal. Ya, lafaz yang setidak-tidaknya diucapkan seseorang ketika beristighfar. Yang paling minim, yaitu ucapan astaghfirullah. Oleh karenanya, para ulama khilaf. Setelah sholat itu, istighfar yang paling afdal, apa yang diucapkan? Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu ta'ala ketika mereka membahas istighfar setelah sholat. Lafaznya seperti apa? Apakah lafaznya astaghfirullah ataukah lafaz yang lain? Banyak ahlul ilm mengatakan bahwasanya lafaz yang paling afdal yang disebutkan seseorang setelah sholat beristighfar adalah dia mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah dalam Sahih Muslim, Aisyah mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'da nuzuli surat An-Nasr alaihi kana yaqul astaghfirullah wa atubu ilaihi." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika turun surah An-Nasr tersebut, Nabi SAW kata Aisyah, sering sekali di akhir hayat beliau mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dari hadis ini, sebagian ahlul ilm mengisyaratkan bahwasanya paling afdal istighfar diucapkan setelah salat adalah astaghfirullah wa atubu ilaih. Dan lafaz yang paling minimal diucapkan istighfar itu adalah astaghfirullah. Maka seseorang kalau dia mengucapkan astaghfirullah tiga kali boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau dia menyebutkan astaghfirullah wa atubu ilaih, itu yang lebih utama, itu yang lebih afdal. Kenapa itu yang lebih utama, lebih afdal? Karena di akhir hayat Nabi, Nabi sering sekali mengucapkan istighfar dengan bentuk astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bacaan zikir yang pertama setelah salat kita mengucapkan istighfar. Boleh kita mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh juga kita mengucapkan astaghfirullah. Dan diucapkan sebanyak tiga kali. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, boleh enggak saya ucapkan lebih dari tiga kali? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena istighfar ini muqayyad, ditentukan bilangannya oleh Nabi SAW. Nabi menentukan bilangannya tiga kali. Maka tidak boleh ada seseorang melebihkan daripada itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara zikir yang dibaca oleh Nabi setelah salat, Nabi membaca
zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sauban juga, dia dalam satu hadis Sauban mengatakan anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idzan sarafa min salatihi istaghfara salasan wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kata Sauban radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai dari salat, beliau beristighfar 3 kali. Nabi mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ini tentu saja hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dalam sebagian riwayat, Bapak Ibu, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram ini boleh kita tidak menambahkan ya padanya. Dalam sebagian riwayat yang sahih juga boleh, dalam hadis Aisyah sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, disebutkan dengan lafaz Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Enggak ada ya dzal jalali wal ikram. Jadi boleh tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Boleh juga seseorang berzikir dengan mengucapkan tabarakta dzal jalali wal ikram. Kedua-duanya sahih. Kedua-duanya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir ini Allahumma antas salam dan zikir istighfar sebelumnya disebutkan oleh para ulama dibaca secara tertib, secara berurutan. Jadi setelah selesai sholat, seseorang itu pertama kali zikir yang dia ucapkan adalah istighfar. Astaghfirullah 3 kali. Kemudian setelah itu langsung dia ikuti dengan zikir Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Langsung dia ikuti dengan zikir tersebut. Kata para ulama rahimallahu taala, di dalam salat tidak ada zikir yang berurutan. Nanti saya akan sebutkan ada beberapa zikir di dalam salat. Semua zikir itu tidak ada urutannya. Tidak ada urutannya. Yang mana kita baca terlebih dahulu tidak ada masalah. Yang berurutan cuma 2 zikir ini. Zikir istighfar dan zikir Allahumma antas salam. Setelah istighfar langsung kita membaca Allahumma antas salam. Sisanya selain itu tidak berurutan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang menyebutkan demikian. Mungkin kalau Anda baca di sebagian buku zikir-zikir, mereka mengurutkan semacam ini. Pengurutan itu ya cuma sekedar mungkin sebagian itu untuk memudahkan. Tapi sebetulnya tidak ada dalilnya. Baca yang mana aja setelah Allahumma antas salam itu boleh. Mau bertasbih terlebih dahulu, mau membaca ayat kursi terlebih dahulu, setelahnya maka tidak mengapa. Yang mana saja, karena tidak ada urutannya. Yang berurutan cuma Allahumma antas salam sama istighfar. Istighfar dulu baru Allahumma antas salam. Ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kata para ulama, setelah membaca ini seorang imam disunnahkan dia menghadap makmum. Jadi ketika kita selesai salam, ketika imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke arah sebelah kirinya, dia tidak mengubah posisi tempat duduknya sampai dia mengucapkan istighfar dan Allahumma antas salam. Ketika dia selesai mengucapkan istighfar Allahumma antas salam, barulah dia menghadap ke arah makmum. Menghadap ke arah makmum. Makmum pun juga demikian. Orang ketika selesai salat, dia tidak mengubah posisi tempat duduknya sampai dia mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam, barulah dia mengubah posisi tempat duduknya. Sunnahnya demikian. Sunnahnya demikian. Maka ini zikir yang dibaca setelah salat dan tidak ada khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala tentang bacaan zikir ini. Dan ini bacaan zikir yang ulama sepakat dibaca setelah salat. Kemudian di antara zikir yang dibaca setelah salat adalah kita membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta
wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, zikir ini adalah zikir yang sahih. Disebutkan dari hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idha faragha min as-salah. Kata Mughirah ibn Syu'bah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau selesai dari habis salat, Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada beberapa riwayat yang menjelaskan bahwasanya bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikala ini dibaca 10 kali. Khususnya habis salat subuh dan salat maghrib. Riwayat ini tidak sahih. Hadis ini datang dari hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, barang siapa setelah salat subuh atau setelah salat maghrib dia tidak mengubah posisi tempat duduknya, kemudian dia mengucapkan la ilallah wa la syarika la laul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau itu dibaca setiap habis salat subuh, ya, salat subuh dan salat maghrib, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla ay yatakallam kutiba lahu bihinna ashra hasanat wa muhya anhu bihinna ashra sayyi'at wa rufi'a bihinna ashra darajat. Kata Nabi SAW, ditulis baginya 10 kebaikan. Dihapuskan baginya 10 kejelekan. Diangkat baginya 10 derajat. Ya. Wa kana lahu hirsan minasyaitan. Maka dia dijaga dari syaitan. Wa hirsan minal makruh. Dan dijaga dari hal-hal yang tidak mengenakkan, yang menimpanya. Ya. Dan tidak ada orang yang bisa, ya, pada hari tersebut, ya, tidak ada dosa pada hari tersebut kecuali diampuni oleh Allah, illa syirka billah, kecuali seorang dia menyekutukan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dijadikan dalil oleh sebagian ahlul ilam bahwasanya kata mereka disunahkan membaca 10 kali, ya, membaca 10 kali zikir ini di waktu salat subuh dan di waktu sholat maghrib. Tapi hadis ini Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, hadis yang lemah. Kenapa Ustaz lemah? Hadisnya disebut oleh para ulama hadis yang muttarib. Hadis yang muttarib itu adalah jenis, salah satu jenis hadis yang sangat lemah. Kenapa? Karena dalam sanadnya ada seorang rawi bernama Syahr ibn Haushab. Syahr ibn Haushab itu kadang dia meriwayatkan hadis ini, dia jadikan hadis ini hadis Abi Hurairah. Kadang dia jadikan hadis ini hadis dari sahabat Mu'ad bin Jabal. Kadang dia jadikan hadis ini hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, maka menunjukkan hafalannya tidak bagus, tidak konsisten. Dia tidak konsisten. Dia kadang meriwayatkan ke Abu Hurairah, kadang dia jadikan ke Mu'ad, kadang dia jadikan ke Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, maka kata para ulama hafalannya tidak konsisten sehingga tidak sahih. Oleh karena itu, bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, kata para ulama dibaca cuma satu kali. Dibaca cuma satu kali setelah semua salat. Adapun mengkhususkan 10 kali setelah salat subuh, setelah salat maghrib, maka hadisnya tidak sahih. Ini yang pertama, datang hadis yang menjelaskan la ilaha illallah wa la syarikalah. Yang kedua, ada juga hadis yang tidak sahih membaca la ilaha illallah dibaca 3 kali setiap habis salat. Kata para ulama, hadis ini juga tidak sahih. Kenapa Ustaz tidak sahih? Kenapa? Karena riwayat ini tidak syadz, dianggap oleh para ulama riwayat yang syadz, riwayat yang lemah. Sehingga yang benar adalah setelah salat itu kita hanya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma
La mani'a lima a'taita, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Kemudian, di antara zikir yang berikutnya, ini zikir yang keempat. Di antara zikir yang berikutnya adalah kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahul ni'matu walul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Dibaca satu kali zikir ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan annahu kana idza sallama min salatihi, sesungguhnya Abdullah bin Zubair beliau ketika selesai dari salatnya beliau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa la kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Kemudian di akhir hadis beliau mengatakan wa kana yadhkur anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuhallil bihinna dubura kulli salatin. Kata beliau sesungguhnya Nabi membaca ini setiap kali habis salat, setiap kali habis salat. Dan zikir ini Bapak Ibu, zikir yang sahih. Zikir ini adalah zikir yang sahih. Dan ulama tidak ada khilaf dalam zikir ini. Karena hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Tetapi kadang Anda dapati di sebagian buku zikir itu diringkas. La ilaha illallahnya dibaca satu kali saja. Di sebagian buku zikir. Kadang disebutkan seperti ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Kemudian langsung mereka mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallahnya dihilangkan. Langsung dia mengucapkan la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iya sampai selesai. La ilaha illallahnya dihilangkan. Sebagian buku zikir disebutkan demikian. Apa itu boleh? Boleh saja sebetulnya. Tapi yang paling abdal kita sertakan la ilaha illallahnya. Paling abdal kita sertakan la ilaha illallahnya. Jadi la ilaha illallahnya itu ada dua kali. Pertama, la ilaha illallah. Kemudian disambung dengan Allahumma la mani'a lima ataita. Kemudian setelah itu la ilaha illallah. Kemudian disambung dengan la hawla wa la quwata illa billah. Maka ini di antara zikir yang sahih. Yang dibaca oleh Nabi SAW setelah salat. Kemudian, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara zikir juga yang dibaca oleh Nabi setelah salat, dan ini juga sahih, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, adalah Nabi SAW setelah selesai salat, beliau bertasbih, bertahmid, dan bertakbir kepada Allah, dan bertahlil. Dan para ulama menyebutkan tasbih Nabi, tasbih itu ucapan subhanallah. Tahmid itu ucapan alhamdulillah. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Dan tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Para ulama menyebutkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil Nabi SAW di dalam sholat fardu itu ada lima macam. Ada lima cara Nabi itu bertasbih, bertahmid, bertakbir di dalam salat fardu. Yang pertama disebutkan oleh para ulama, Nabi SAW kadang beliau bertasbih mengucapkan subhanallah itu 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar itu 10 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam يسبح الله في دبر كل صلاة عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا. Kata Abdullah bin Amr, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sering bertasbih, beliau menyebutkan Nabi sallallahu bersabda bahwasanya Nabi sallallahu beliau bertasbih setelah habis salat itu 10 kali, bertahmid 10 kali,
dan bertakbir 10 kali. Maka Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini model yang pertama tasbih, tahmid dan takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Model yang kedua yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bertasbih, bertahmid, bertakbir dan bertahlil, beliau kadang mengucapkan subhanallah 25 kali. Alhamdulillah 25 kali. Allahu Akbar 25 kali dan La ilaha illallah 25 kali. Hal ini didasari dari hadis Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimallahu ta'ala di dalam kitab sunannya. Dan hadis ini juga Bapak Ibu ikhwan dan akhwat, hadis yang sahih. Maka Nabi SAW melakukannya 25. Kemudian yang ketiga, di antara model tasbih, tahmid, takbir yang pernah dilakukan oleh Nabi, Nabi mengucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Jumlahnya berapa? 99. Nabi berzikir 99 saja semuanya. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Dan ini juga disebutkan ya di dalam sebuah hadis dari hadis Abu Hurairah yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian model yang keempat, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertasbihnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, 33 kali, alhamdulillah 33, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbarnya 34 kali. Yang mana totalnya adalah 100. Dan ini juga disebutkan dalam hadis yang sahih dari hadis Zaid bin Sabit yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i rahimallahu taala. Dan yang terakhir, model tasbih Nabi SAW disebutkan dalam hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33. Subhanallah 33, alhamdulillahnya 33, Allahu Akbarnya 33. Kemudian Nabi ya menyebutkan pas 100 Nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi semuanya 33, pas 100-nya Nabi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini model 5 tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang afdal yang mana Ustaz? Maka kata para ulama rahimallahu taala, yang afdal adalah seseorang bergantian dia mendatangkannya. Kadang dia mengucap subhanallahnya 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Kadang dia mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallahnya 25. Maka afdalnya adalah bergantian. Kenapa? Karena zikir itu kalau tidak diamalkan semuanya, maka orang lupa. Orang sering lupa. Banyak dulu kita di waktu sekolah banyak menghafal zikir-zikir. Tapi ketika tidak diamalkan, maka lupa zikir tersebut. Maka kata para ulama, sunnah itu diselang-seling. Dan cara membacanya boleh dipisah-pisah. Boleh orang mengucapkan subhanallah, subhanallah 33 kali boleh. Alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali boleh. Allahu Akbar 33 kali boleh. Boleh juga dia menggabungkan dengan ditambahi waw atop. Dia mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah. Dia gabungkan. Boleh. Itu satu. Ya. Kemudian dibaca lagi subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, wa la ilaha illallah. Maka itu dua. Ya. Dia baca 25 kali langsung sekaligus. Bahkan sebagian ahlul ilam mengatakan, kata mereka, yang disambung ini lebih baik. Kenapa? Kata mereka, karena menggabungkan di dalam satu zikir itu adanya pujian kepada Allah, kemudian adanya tasbih pensucian untuk Allah Subhanahu wa taala,
dan adanya pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala